0: di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung besar lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise ke alangan Juli benda edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah selang muka kurang apa rale cepat si 2 menit ke enak tambruk ini kancana terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan
2: dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
2: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut, api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Listnya sudah berlangsung bersama dengan Kapolda, Kapolda, Gubernur juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan pun dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin, masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, Mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bripto Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan.

0: Terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita hadir kembali untuk informasi cuaca. Ya, kami akan hadirkan informasi terkini untuk 24 jam ke depan kita dapatkan dari BMKG Minangkabau. Kita sambung dengan perakirawannya, ada Mas Herlan di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Herlan.
5: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Rita.
4: Ya, apa kabar pagi ini Mas Herlan?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Silakan, bagaimana kondisi cuaca di daerah kita Sumatera Barat 24 jam ke depan? Silakan Mas Herlan.
5: Iya, baik. Terima kasih Kak Rita. Untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 dapat kami sampaikan update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat. Secara umum relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan. Merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, cuaca kurang lebih masih sama, cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum akan didominasi cuaca berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, namun sifatnya lokal, dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang juga, yaitu di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, kemudian pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Selain itu juga di beberapa wilayah terdapat potensi hujan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, 50 Kota, dan Kota Solo. Kemudian untuk malam harinya, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Begitu juga untuk dini harinya, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat saat ini, sedang terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan Sumatera Barat, terutama di antara wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir Agam hingga pesisir Padang. Dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang siang hari nanti. Kemudian untuk sore, malam hingga dini hari ini secara umum cenderung cerah berawan di wilayah perairan. Untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah perairan Sumatera Barat secara umum masih normal. Untuk di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian, Karita, perkiraannya 24 jam ke depan.
4: Baik, Mas Herlan, terima kasih banyak ya sudah update sama-sama informasi cuaca Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Mas Herlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, tinggal sesuaikan ya aktivitas hari ini dengan kondisi cuaca yang sudah disampaikan oleh Mas Herlan dari BMKG Minangkabau.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
4: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
5: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat bersama dalam Padang Menyapa untuk hari ini. Bersama berbicara tentang kabut asap berulang dan berulang lagi. Pendengar, itu yang jadi perbincangan kita. Anda bisa telepon ke 0751-812878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Nanti saksikan juga acara tersebut melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bubble Wrap sering dijumpai dalam bungkusan paket agar barang kiriman paket tidak mudah pecah dan rusak. Siapapun yang memegang lembaran bubble wrap tanpa sadar akan memencetnya. Mungkin kegiatan ini terlihat hanya membuang waktu. Berbeda dengan Dylan KM, salah satu anggota Departemen Psikologi di Western New England College Springfield, menjadikan bubble wrap sebagai sebuah penelitian. Laporannya yang berjudul Popping Seal Air Capsule to Reduce Stress dipublikasikan di US National Library Medicine National Institute of Health. Penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa untuk meletuskan bubble wrap. Sebanyak 75% subjek penelitian merasakan perubahan yang signifikan seperti lebih berenergi, berkurangnya rasa lelah, dan lebih tenang setelah meletuskan bubble wrap. The Health Orange juga melansir, cara mengurangi stres dengan meletuskan bubble wrap sama seperti peninggalan nenek moyang manusia yang mengurangi stres dengan cara mencari kutu di rambut dan memencetnya. Kegiatan meletuskan bubble wrap juga merupakan alternatif untuk orang yang memiliki kebiasaan menggigiti kuku. Jadi, kamu bisa menyimpan bubble wrap untuk terapi stres.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Mulai hari ini, 10 orang pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti seleksi asesmen tes untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Solo. Pelaksanaan asesmen tes dilakukan di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufri Sal, mengatakan pelamar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Solo telah memasuki tahapan asesmen tes. Adapun tahapan dimaksud dilaksanakan pada tes pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 bertempat di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Jufri Sal menyampaikan, setelah asesmen tes yakni penulisan makalah yang dilaksanakan pada 7 September 2026 bertempat di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Lalu pada 8 September 2026 dilanjutkan dengan presentasi makalah dan wawancara di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar, selamat pagi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, berbicara tentang kabut asap berulang dan berulang lagi. Pendengar, untuk membahas hal ini, saya sudah melihat tiga narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Ferdinal Asmin, STP, MP. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ferdi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu.
1: Iya,
2: selamat
1: apa kabar,
2: Prof. Indang, Pak Roni.
1: Iya, apa kabar, Pak Ferdi, pagi ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Bu Ita.
1: Alhamdulillah, terima kasih meluangkan waktu pagi ini, Pak. Ya, kita ya. Juga bersama guru besar dan pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Assalamualaikum pagi, Prof.
3: Pagi, Bu Rita. Ya. Pagi, Pak Kadis.
1: Apa kabar,
3: Ibu,
1: Prof?
3: Bapak dokter.
1: Iya, ada dokter.
3: Dalam perjalanan Pak Dokter kelihatannya.
1: Iya, ada dokter spesialis paru juga RSUD Residen Padang dan dosen LP Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Dr. Roni Permana, SPP, Sub-SP PKLK FISR. Selamat pagi, Dr. Roni.
4: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar pagi ini, Dok?
4: Bu Rita, alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
4: Selamat pagi, Prof. Endang. Selamat pagi, Pak Ferdi.
1: Oke.
4: Sehat-sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan lingkungan kita juga sehat karena seperti yang judul kita ini, kabut asap berulang dan berulang lagi. Ini kenapa ya? Ini jadi pertanyaan banyak orang. Oke, saya awalnya ke Pak Ferdi dulu, tapi kita undang pendengar dulu, Bapak-bapak. Pendengar silakan, nanti Anda bisa telepon kepada tiga narasumber kita. Silakan 0751 812 878, nomor tersebut silakan ditelepon 0751 812 878, kemudian boleh juga mirimkan WhatsApp ke 0811 66 66 975. Jangan lupa dengarkan acara ini melalui streaming rri.co.id serta melalui aplikasi RRI Digital, serta kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Pak Ferdi dulu nih. Pak Ferdi, ini kejadiannya berulang terus begitu ya. Kenapa hal ini terjadi? Ada kebakaran hutan dan lahan, ada asap kiriman juga dari daerah tetangga, dan sempat beberapa daerah di Sumatera Barat sampai meliburkan anak-anak sekolah begitu untuk menghindari kabut asap yang berpengaruh pada kesehatan. Kondisi terkini di Sumatera Barat bagaimana, Pak Ferdi?
2: Iya, mungkin dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa ya RRI. Memang mulai sebenarnya sejak Juni peringatan ya, sampai nanti September maupun Oktober sudah ada peringatan dari BMKG berkaitan dengan kondisi cuaca yang dikhawatirkan akan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Okay.
2: Kondisi El Nino yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kita, itulah yang menyebabkan kita meningkatkan kesiapsiagaan tentu dengan partisipasi masyarakat ya. Memang sejak Juni sampai Agustus ini jumlah titik hotspot yang kita menggunakan aplikasi dari Sipongi ya. Informasi dari Sipongi menyampaikan bahwasanya ada peningkatan titik hotspot pada sejumlah wilayah kita, terutama yang kemudian daerah-daerah rawan ya, seperti pesisir, Damasraya, Pasaman Barat ya, 50 Kota, Sijunjung ya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita waspadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahannya. Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini ya. Ada yang terjadi di Kota Padang, ada yang terjadi di Solok, ada yang terjadi di 50 Kota, ada yang terjadi di Damasraya, ada yang terjadi di pesisir selatan ya. Walaupun luasannya tidak tidak luas, tapi ini menjadi peringatan bahwasanya kita berharap agar masyarakat dapat menghindari menghindari aktivitas membakar dalam kegiatan aktivitas bentuk apapun aktivitas di lahan. Mungkin itu Bu Anita.
1: Oke, baik. Pak Ferdi, ini kalau untuk sekarang berarti ada penurunan titik hotspotnya Pak Ferdi?
2: Iya, dalam kondisi Sepongi ya, 24 jam ada terjadi 11 titik hotspot 24 jam terakhir. Nah, kita perhatikan di 12 jam terakhir terjadi penurunan jadi 3 titik hotspot ya. Tapi ini titik hotspot kita cek terus dan groundcheck oleh kawan-kawan, ada yang kemudian kejadian itu adalah pembakaran pada lahan jagung masyarakat, lahan jagung yang terbakar. Kemudian juga ada peningkatan suhu panas di wilayah industri pabrik ya, pabrik ya, mungkin itu ditangkap karena Sepongi menangkap perubahan suhu di lokasi itu. Nah, yang kejadian kebakaran memang sedang kita konfirmasi di Damas Raya ini, yang kemudian kita konfirmasi untuk dilakukan pengecekan.
1: Oke, yang terbanyak sekarang titik hotspotnya di mana Pak? Dari pantauan
2: yang Sepongi. Banyak itu di Damas Raya dan Pesisir Selatan dan Pasaman Barat, ya, ya Pasaman Barat.
1: Oke, yes. Baik. Saya beralih ke Prof. Indang dulu, Prof. Ini berbicara kabut asap, Prof. Itu titik hotspotnya sudah mulai menurun, tapi ini ada pengaruh cuaca. Nah, Prof, bagaimana pendapatnya, Prof?
3: Iya, sebenarnya kan ini bukan pengaruh cuaca saja. Sebenarnya adalah suatu pengaruh yang disebut dengan sinergisitas sebenarnya. Jadi di dalam dunia internasional kan disebut dengan perubahan climate change. Seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada penyebab El Nino itu kan. Nah, ini juga tentu ada juga perbuatan dari manusia sendiri. Misalnya ya, hari ini jumlah kendaraan bermotor makin meningkat, industri juga makin meningkat. Kemudian kekeringan lahan juga semakin juga meningkat gitu kan. Jumlah penduduk juga semakin meningkat. Jadi itu yang disebut dengan sinergisitas efek gitu yang timbul. Nah, hari ini kita lihat seperti ini gitu kan. Nah, jadi kita misalnya melihat pada tahun 2022 tercatat misalnya 9.000 hektar yang terbakar. 2023 juga 4.000 lah. Kemudian turun lagi. Tapi artinya adalah setiap tahun itu selalu terjadi kebakaran. Sebenarnya kita lihat di Sumatera Barat sendiri sebenarnya bukan titik poinnya gitu kan. Sumatera Barat itu sendiri adalah biasanya dari dulu sampai sekarang biasanya penerima. Ya, daerah kita diperima. Nah, yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah daerah yang gambutnya paling banyak. Maka itu adalah biasanya penyumber asap yang paling banyak itu. Dan dikirimlah ke Sumatera Barat. Sama juga dan sekarang lagi kondisi Singapura atau Malaysia, mereka nggak ada terbakar, tapi dikirim ke sana itu. Nah, di Sumatera Barat ada itu kan. Tapi tidak separah yang disampaikan yang oleh di Singapura dan daerah Pekanbaru ataupun di Kalimantan itu. Nah, kedua-duanya ini tentu sebabnya adalah ya seperti disampaikan tadi. Nah, jadi hari ini saya melihat kenapa kok terjadi berulang-ulang begitu. Nah, jadi berulang itu sebenarnya kita belum bekerja sama. Artinya bekerja sama itu di dunia perguruan tinggi sudah berapa banyak riset yang berbicara tentang lahan gambut, kemudian cara pengolahan lahan gambut itu kan. Kemudian nanti setelah riset itu sepertinya tidak digunakan secara penuh di dalam perencanaan itu. Nah, misalnya kalau di lahan gambut ya maka jangan dibuat juga di perkebun sawit itu terase-terase, akhirnya air menyimpan ke situ sehingga lambut gambutnya sampai mudah terbakar. Nah, bagi sawit sendiri itu dia berpikir bagaimana kerja menguntungkan itu. Jadi kerjasama antara dunia perguruan tinggi hasil riset itu belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh dunia pengusaha itu. Nah, kemudian kalau sudah terjadi kebakaran seperti yang saya sampaikan tadi dari 2022 yang kita catat itu kan, itu pasti ada aktornya itu. Nah, aktornya itu kan sekarang kita lihat tidak ada aktornya, palingan yang kena nanti yang bawa bensin. Nah, sekarang kan harusnya aktornya itu ya menjadi bertanggung jawab. Karena ekosistem sudah dirusak. Ekosistem itu maksudnya biasanya terjadi suksesi di dalam pertanian itu ataupun di dalam kehutanan di situ. Dulunya ada monyet di situ, ada buaya di situ, ada orang yang berusaha di situ, kemudian ada burung di situ, kemudian ada pohon di situ. Itu kan adalah sebuah ekosistem. Proses suksesi itu butuh puluhan tahun. Nah, puluhan tahun itu siapa yang menyelesaikannya gitu? Kalau tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, ini di dalam penegakan hukum ya tidak juga dilakukan secara maksimal. Jadi makanya saya katakan kenapa kok terjadi berulang seperti ini? Ya karena sepertinya kita belum bekerja sama. Yang ada baru hari ini bahasa Minangnya di Matumbua Sinande Siangi. Artinya nanti kalau kebakaran hutan, nah kemudian Pak Kadis bawa anggota ke situ kita siram gitu kan. Nah sebenarnya kan dari awal, dari hulu. Jadi dari perencanaan kita masuk, di pelaksanaan pekerjaan kita masuk, kemudian juga dari penegakan hukum juga kita masuk gitu kan. Sehingga selesailah dia, jangan berulang juga dari 2000 sekian sampai 2000 sekian gitu.
1: Ya, tapi Prof,
3: itu.
1: Tapi Prof, hasil riset dari perguruan tinggi ini tentu disampaikan ke pemerintah begitu. Ini kalau menurut Prof sendiri, kenapa belum maksimal ini pelaksanaan hasil riset?
3: Saya misalnya saya berikan contoh begini, setiap perkebunan kelapa sawit atau tadi dikatakan oleh Pak Kadis ada titik api mungkin di sekitar perkebunan gitu, itu kan mereka sudah mempunyai dokumen lingkungan dan itu sudah dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu. Pertanyaan selanjutnya dokumen lingkungan itu apakah mereka tahan azas dengan dokumen itu gitu. Kalau mereka tidak tahan azas dokumen itu adalah riset yang dilakukan dokumen ya tinggal riset, kemudian yang dikerjakan oleh dunia usaha dikerjakan oleh dunia usaha juga. Tapi kalau begitu seperti ini kan kalau sudah terjadi tentu ada audit lingkungannya, berapa kerugian biayanya dan itu langsung ke penegakan hukum. Penegakan hukum ya langsung tentu ada siapa yang memulihkan. Kan dalam hukum itu yang ada sekarang baru kan denda. Nah itu kan persoalan denda itu kembalinya ke negara, ke pusat Jakarta sana kan. Tapi pemulihan yang rusak ini siapa? Karena pemulihan itu adalah suksesi. Hari ini misalnya di Sumatera Barat kan kita lihat, kalau sudah makin banyak hutan terbakar begini, itu suksesinya tidak mungkin 10 tahun. Nah bulan depan maksudnya tahun ini terjadi lagi hujan lebat banjir lagi. Nah masalahnya lagi sungai kita akan penuh lagi dengan pasir lagi, akan terjadi abrasi, akan terjadi erosi lagi, akan terjadi banjir bandang lagi. Karena apa? Hutan di atas sudah habis. Hutan itu kan tidak selalu penebang hutan yang menebangnya, tapi karena sudah dibakar atau terbakar gitulah. Nah itu akan menjadi siklus berlanjut terus. Jadi dari tahun ke tahun itu anggaran kehidupan biaya masyarakat itu lebih full masuk ke kebencanaan saja. Nah artinya apa? Masyarakat Sumatera Barat uangnya sudahlah tidak ada, masyarakat menerima bencana untuk pulih itu butuh waktu bertahun-tahun itu. Maka ini perlu ya sinergis bersama. Jadi tentu tidak kuatlah kalau misalnya Pak Kadis Kehutanan saja bekerja, saya pikir nggak kuat beliau kalau nggak didukung bersama-sama itu. Itu
1: berarti ini penegakan hukum juga belum maksimal ya, Prof?
3: Iya, saya pikir begitu karena belum ada terdengar hari ini, ya. Artinya yang ketangkap sudah, tapi kan kalau tangkap cuma bawa dirijen apa dirijen apa istilahnya itu bensin dengan untuk membakar gitu, itu kan bukan itu aktornya gitu kan. Jadi ini ya perlu kita lakukan secara bersama, jangan kebakaran itu menjadi selalu terus menerus. Tentu di samping itu tentu ya kebetulan Pak Dokter ada di sini ini tentu akibatnya apa? Semua rumah sakit juga akan lebih bekerja keras juga. Itu bukan tidak ngeluarin anggaran itu. Kalau masyarakat kan nggak bisa, dia nggak punya uang, nggak punya segala macam, itu kan ralinya rumah sakit juga. Akhirnya spending money juga akan menjadi lebih besar. Jadi bencana itu tidak hanya yang pemulihan saja, dampak lanjut ikutan yang lebih panjang akan terjadi kalau bencana itu. Begitu, Bu Rita.
1: Terima kasih, Prof. Saya ke Dr. Roni. Dokter, dampaknya tidak hanya kepada lingkungan, tapi juga pada kesehatan gitu ya, Dok. Dok, ini apa dampak terbesar? Ini kan yang kita tahu, ini kan apa gangguan pernafasan gitu. Nah, ini bagaimana dokter melihat dampak kabut asap ini kepada kesehatan masyarakat? Kita kan juga ada orang-orang yang rentan ya, Dok, ya, terhadap kondisi ini, seperti lansia dan anak-anak. Gimana, Dok?
4: Ya, terima kasih. Ya, pertama kalau kita bicara dampak pada kesehatan ya, saat ini kita di Sumatera Barat, khusus di Kota Padang ya, saat ini memang perlu berhati-hati ya, karena dengan adanya sekarang kebakaran hutan ya, terutama dari daerah-daerah yang tadi Prof bilang di daerah yang gambut ya, berarti kita dapat kiriman dari daerah luar ya, dari tetangga ya. Karena memang ketika ada kebakaran hutan tuh asap tuh akan bisa bisa pindah atau berpindah terbang ribuan kilometer sampai ribuan kilometer lah gitu kan. Nah, Untuk ini, untuk di Kota Padang saat ini, kalau kalau kita lihat secara indeks kualitas udaranya, ini masih tadi pagi saya lihat kita bisa melihat dari indikator objektif dan indikator subjektif ya. Nah, tadi dari visibility saja saya lihat kita masih masih 8, masih jarak pandang kita masih bisa di atas 8 kilo ya. Dan sampai 10 kilo. Nah, memang kalau kita lihat kadar dari polutannya, nah, jadi polutan yang mempengaruhi dari kualitas udara itu pertama adalah PM 2,5 mikron, kemudian PM itu adalah partikel meter, kemudian partikel meter 10, kemudian ada di situ gas karbon monoksida, kemudian ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ada ozon dan ada karbon. Nah, kemudian ada taman seperti kalau yang kita takutkan adalah polisiklik aromatik hidrokarbon itu biasanya itu dari hasil kebakaran hutan. Nah, itu yang sangat berisiko. Nah, kalau kita bicara risiko jika terjadi penurut pening apa kualitas hutannya makin memburuk ya karena kebakaran hutan ini memang sangat berisiko terhadap kesehatan terutama respirasi. Tidak hanya respirasi tapi juga sistemik ya. Jadi ketika polutan itu masuk ya terhirup oleh pernafasan tentu akan apalagi ukuran partikel meter 2,5 mikron tadi ukurannya sangat kecil sekali ya 30 kali kalau kita belah rambut itu lebih 30 kali lebih
1: itu
4: kecil
1: sangat kecil
4: lebih,
1: ya dok ya
4: sangat kecil sekali. Nah, itu ketika dia masuk ke dalam saluran nafas, nah dia nanti akan kalau dia partikulat meternya masih 10 mikron itu mungkin di hidung, di kemudian tenggorokan yang akan berdampak ya, mungkin iritasi hidungnya jadi apa? Jadi iritasi, kemudian kalau tenggorokan jadi sakit, gampang sakit ya, iritasi tenggorokan. Nah, kalau yang kecil tadi yang ukuran partikel meter 2,5 mikron itu akan sampai ke bawah, sampai ke saluran nafas bawah, kemudian sampai nanti di kantong udara yang paling kecil di alveolus. Nah, di situ nanti ada pembuluh darah. Nanti karena dia ukurannya kecil, nah dia bisa nanti berdifusi pindah ke aliran darah dan nanti dia berefek sistemik bisa ke jantung, bisa ke persarafan di otak dan sebagainya. Itu tentu juga selain berisiko terhadap penyakit pernafasan dan paru ya, juga berisiko terhadap penyakit-penyakit jantung ataupun penyakit neurologis ya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Tapi untuk saat ini kalau kondisi kita kata Prof tadi kita hanya menerima, saat ini kita mudah-mudahan ini tidak memburuk lah kualitas udara kita. Jadi efeknya tentu ada terhadap kesehatan terutama pernafasan ya berupa kalau apalagi pada kelompok-kelompok yang itu ya, kelompok-kelompok yang
1: rentan, ya.
4: Sudah punya penyakit penyakit komorbid ya seperti dia sudah ada asma, kemudian ada PPOK, kemudian sudah dalam penyakit jantung ya, penyakit neurologis. Nah, itu

0: Kalau WHO itu kan menstandarkan kadar partikel meter itu yang dari polutan itu di bawah 15 mikrogram per meter kubik, seperti itu.
1: Oke, baik. Dokter, kalau dari pengamatan dokter untuk sekarang ini Padang dan sekitarnya atau Sumatera Barat, kondisi ini masuk kategorinya apa nih, Dok?
0: Ya kalau saya
1: Udara kita.
0: melihat kalau kualitas udaranya masih masih ya kalau dengan kadar tadi saya coba foto secara visibility itu kadar kita masih di 20 sampai sampai 30 38 mikrogram per meter kubik. Ini masih di kategori baik lah sampai sedang gitu. Mungkin ada beberapa titik di Kota Padang mungkin titik-titik tadi kan Prof bilang kabut ini tidak hanya dari pembakaran hutan, tapi juga dari emisi kendaraan, kemudian dari industrialisasi. Nah, mungkin di beberapa titik Kota Bandung yang situ tingkat industrialisasi tinggi, ada situ asap, tentu di daerah sekitar itu tentu lebih agak tinggi sedikit kadar partikel meternya. Jadi nanti masyarakat bisa mengukur partikel meter itu dengan aplikasi ISPU,
1: Iya,
0: ya,
1: ISPU.
0: atau dengan visibility kita bisa kita ukur, ya, dengan jarak pandang kita seperti itu.
1: Baik, dokter, kalau dari catatan di rumah sakit residen sendiri, dok, sudah ada berapa nih peningkatan kasus penderita penyakit akibat kabut asap ini? Ada, dokter?
0: Ya kalau dari peningkatan kasus ya dari poliklinik ya itu mungkin pada kasus-kasus yang tadi komorbid tadi tidak meningkat lah secara signifikan ya kalau yang asma ada berapa satu atau dua yang jadi kambuh karena kabut asap ini ya kemudian orang yang sudah punya sakit asma kemudian sakit PPOK aja gampang kambuh ya, tapi tidak signifikan peningkatannya pada orang yang sehat ya yang sehat tidak ada komorbid ya ketika nanti dia terlalu apa terlalu kelelahan ya imun turun ya gampang sekali nanti kena sakit ketika ada peningkatan kabut asap ini itu yang terjadi seperti itu.
1: Baik, terima kasih dokter. Kita akan undang pendengar kembali. Pendengar silakan Anda bisa bertanya, telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Ini tentang kabut asap berulang dan berulang lagi. Anda bisa juga chat di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang karena kami live secara visual juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya kembali ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, ini terkait juga dengan aturan. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak, aturan masyarakat juga ingin tahu begitu. Tadi kan penegakan hukum belum maksimal gitu menurut Prof. Indang. Ini sebenarnya aturannya terhadap lahan itu gimana sih Pak sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin pengalaman kita ya beberapa data sebelum tahun-tahun sebelumnya memang kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan itu 60-70% terjadi pada wilayah-wilayah perkebunan masyarakat atau di luar kawasan hutan ya. Kemudian ada juga yang merembet ya dari pembukaan lahan ke wilayah hutan-hutan kita. Nah, merembet karena memang kondisi kadang-kadang kebakaran itu di angin, arah angin segala macam yang tidak terkendali itu menyebabkan terjadinya meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Nah, berkaitan dengan ini memang kita lakukan upaya-upaya ya, ada preemptif ya, pembinaan, ada preventif, pencegahan, ada upaya-upaya represif kita untuk hal ini ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan preemptif kita itu ya kita dorong melakukan bimbingan teknis dan juga sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat dalam pembukaan lahan agar tidak melakukan dengan membakar, ya, membakar. Bahkan instruksi terakhir dari menteri, baik menteri lingkungan hidup, menteri kehutanan dan menteri dalam negeri menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan membakar dihindari selama dihindari dalam pembukaan lahan.
1: Ya, itu bentuk
2: Ya.
1: informasinya ke masyarakat apa, Pak? Sosialisasi atau memang
2: Ya,
1: didatangi
2: jadi
1: langsung atau gimana, Pak?
2: ya. Jadi kita ada kategori kita untuk preventif itu kita lakukan patroli rutin ya dengan masyarakat ya ada masyarakat peduli api di tingkat masyarakat yang itu yang kemudian melakukan sosialisasi. Nah, untuk upaya-upaya kita secara apa namanya budidaya, kita memperkenalkan

0: sekolah lapangan sekolah agroforestry yang kemudian tanpa membakar. Nah, itu yang kita perkenalkan. Nah, memang dalam upaya represif kita juga melakukan pemeriksaan dan pemanggilan pada mereka yang terbukti melakukan pembakaran masyarakat sekitar ya. Nah, itu kita lakukan dalam rangka pembinaan. Kemudian indikasi-indikasi yang sedang kita pelajari berkaitan dengan peran dari ya kadang-kadang kan memang ini masyarakat dijadikan alat, kemudian ini korporasi ya, korporasi-korporasi ini kita pastikan betul supaya jangan melakukan tindakan yang kemudian menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Pak Gubernur di surat edaran Gubernur awal April sebenarnya sudah menyampaikan kepada Bupati Wali Kota agar semua Bupati Wali Kota untuk peduli berkaitan dengan siap siaga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Dan terakhir ini yang menjadi instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemudian kita sampaikan kepada seluruh unit-unit yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Oke, baik. Ini nanti kan kita bahas lebih banyak juga ya, Bapak-bapak. Tapi saya harus jeda dulu karena pendengar, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi Pak Ferdi, Prof Indang dan Dr. Roni. Mohon tetap di sini, kami akan kembali beberapa saat lagi pendengar. Saya masih akan hadir kembali bersama tiga narasumber kita terkait dengan kabut asap berulang dan berulang lagi. Nanti kita akan bahas hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita kembali bersama di Padang Menyapa untuk hari ini tentang kabut asap berulang dan berulang lagi. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada guru besar dan pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Kemudian ada dokter spesialis paru RSUD Rasidin Padang dan juga dosen LB Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ada Dr. Roni Permana SPP, Sub SP PKL KFISR. Kemudian kita juga bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ferdinal Asmin STPMP. Terima kasih Bapak-bapak, kita masih di sini dan kita akan coba bacakan WhatsApp yang bergabung untuk pagi hari ini, pendengar. Ini dari pendengar kita, tidak disebutkan nama. Mohon izin pendengar untuk Anda yang ingin mengirimkan WhatsApp, silakan dituliskan nama dan dari mana ya. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi narasumber. Ini terkait juga dengan bagaimana kita menyikapi untuk aktivitas yang di luar ruangan. Apa antisipasi yang dilakukan ketika kondisi lingkungan seperti kabut asap terjadi? Nah, saya ke Dr. Roni nih sepertinya. Ini menyikapi kalau kita mungkin banyak aktivitas di luar nih, dokter. Gimana, dok?
2: Ya, kalau seandainya terjadi peningkatan kabut asap, ya, pertama tentu kita harus menilai ya, men-assessment ya. Kalau kadar polutannya tidak masih dalam kategori baik atau sedang, itu kita masih bisa beraktivitas orang normal, itu masih bisa beraktivitas secara normal ya, mau seperti apa, mau jalan ataupun berkendaraan silakan ya. Kemudian jika kondisinya makin meningkat ya, mungkin kadar polutannya makin tinggi di atas 100 mikrogram per meter kubik ya. Nah, dan kita juga bisa menilai dengan jarak pandang kita. Nah, jarak pandang makin menurun. Nah, tentu kita harus berhati-hati. Nah, untuk dan dianjurkan pertama kita harus melakukan penjagaan primer ya. Penjagaan primer itulah kita bagaimana mencegah asap, kabut asap itu jangan masuk ya. Artinya kita untuk pertama kita kalau kita keluar rumah tentu harus memakai masker ya. Memakai masker. Nah, masker yang dianjurkan untuk orang sehat itu masker N95. Tapi kalau pada orang yang punya komorbid, ya cukup masker biasa saja. Karena kalau dia pakai masker yang terlalu tertutup ataupun masker N95 itu dia bisa menyaring sampai 90% partikel, itu sangat tidak bagus untuk pasien yang sudah punya penyakit komorbid karena membuat bertambah sesak ya. Nah, itu pertama. Jadi memakai masker jika memang kadar polutannya makin tinggi seperti itu. Nah, itu bagi orang yang normal ataupun bagi orang yang komorbid, kemudian orang yang rentan, kemudian orang-orang yang bekerja di luar ruangan seperti itu.
1: Baik. Kalau tentang makanan, ada Prof yang bisa mendukung imun kita kalau di kondisi seperti ini? Selain keluar rumah menggunakan masker, kalau seandainya kondisi udara tidak baik, yang dikonsumsi bagaimana, dokter? Saya ke dokter
2: Ya, yang penting dalam kondisi saat ini kita harus pertama kita harus menjaga kebugaran ya, wellness. Kita menjaga kebugaran, menjaga imun ya. Itu bagaimana menjaga imun tentu ada banyak faktor yang perlu kita lakukan. Banyak hal perlu kita lakukan. Pertama ya tentu istirahat yang cukup ya. Kemudian jangan begadang ya. Cukup tentu jangan bergadang. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, tinggi protein ya, tentu akan membantu untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian ditambah dengan suplemen-suplemen ya, vitamin, multivitamin ya, tentu akan membantu bagaimana mencegah ya, mencegah oksidan-oksidan tadi. Jadi nitrogen dioksida itu merupakan oksidan bagi tubuh kita. Jadi kita perlu antioksidannya. Nah, antioksidan itu bisa berasal dari makanan yang bergizi ataupun suplemen-suplemen vitamin-vitamin seperti vitamin D, itu sangat bagus untuk meningkatkan imun tubuh dalam melawan radikal bebas atau oksiden tadi.
1: Seperti itu. Baik, terima kasih dokter itu untuk pendengar kita di WhatsApp. Sebelum saya ke Prof. Indang, saya balik ke Pak Ferdi lagi nih, Pak Ferdi. Pak Ferdi, ini terkait dengan kabut asap ini kenapa sih berulang-berulang lagi? Nah, Pak Ferdi tadi kan ada preventif juga ya, Pak ya. Apalagi nih Pak yang dilakukan? Kemudian kalau seandainya kegiatan pencegahan sudah dilakukan, nah apakah ada orang-orang yang misalnya memang melanggar begitu ya, Pak Ferdi? Apakah sudah ditemukan begitu orang-orang yang melanggar ketentuan ini? Dan kalau melanggar ketentuan seperti membakar hutan dan lahan itu apa sanksinya kalau menurut peraturan Pak?
3: Iya. Kita sudah memang ya dalam rangka pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini upaya-upaya preemptif dan preventif yang sudah kita lakukan dan juga upaya-upaya represif. Represif ini tahap kemudian yang bersangkutan dimintai keterangan, kemudian memberikan pernyataan. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk mengingatkan masyarakat-masyarakat di dalam kegiatan membakar, jangan melakukan kegiatan membakar, hindari itu. Nah, untuk penegakan hukum lebih lanjut, memang ini kita terus memantau ya perkembangan, karena ini kan juga koordinasi kita dengan aparat penegak hukum ya. Nah, itu nanti mudah-mudahan ini tidak terjadi di Sumatera Barat ya. Karena indikasi-indikasi berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum itu kan harus dilakukan dengan baik dan terukur, cermat ya. Namun sekali lagi memang kita menghimbau kepada masyarakat ini, kesempatan ini ya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat mengingatkan anak kemenakan semua di dalam beraktivitas di lahan agar menghindari aktivitas yang kemudian berkaitan dengan api ya, baik membakar, membuat api unggun segala macamnya, itu memang harus dihindari pada musim-musim yang kemudian peringatan El Nino ini masih ada sebagaimana yang diingatkan oleh BMKG. Tapi untuk proses penegakan hukum yang memang belum kita lakukan, tapi nanti kita koordinasi dengan aparat penegak hukum ya, karena beberapa kejadian memang tarafnya masih di lahan-lahan masyarakat. Dan indikasi-indikasi ya terkait yang lain sedang kami juga dalami ya. Dan ini yang kita ingatkan sekali lagi, masyarakat jangan terpengaruh dengan pembukaan lahan kemudian dan segala macamnya yang kemudian aktivitasnya dengan membakar, dan itu nanti bisa berisiko pada penegakan hukum gitu.
1: Pak Ferdi, yang terbanyak saat ini ya masyarakat yang melakukan itu mereka memang membakar lahan atau karena faktor cuaca tadi Pak, itu penyebabnya kebakaran hutan dan lahan itu yang ditemui ya, atau yang diproses Dinas Kehutanan apa Pak?
3: Ya, yang kita baru alami ya, seperti mereka membakar bekas pembersihan lahan kemudian menyebar dia, kan seperti itu. Ada juga yang membakar, tadi seperti saya sampaikan, ladang jagung, seperti itu. Juga ada juga membakar sampah sebenarnya di sekitar lahan yang kemudian ya tidak terkendali. Nah, ini yang kita harapkan aktivitas-aktivitas ini. Tahun sebelum-sebelumnya juga di Harau itu aktivitas yang kemudian kami duga itu akibat pengunjung membuang puntung rokok segala macamnya pada lahan-lahan yang bahan bakarnya ya serasah-serasah sudah kering segala macamnya, itu berisiko juga. Jadi makanya setiap kegiatan yang berada di lahan kita harapkan menghindari penggunaan api ya dalam setiap aktivitas di lahan.
1: Oke, baik. Prof. Indang, saya ke Prof. Indang. Prof, apa langkah cepat yang harus dilakukan oleh dinas terkait, mungkin oleh pemerintah provinsi, khususnya apa Prof?
4: Sebenarnya langkah yang sudah dikerjakan oleh pemerintah provinsi sudah baik, itu kan. Cuma itu yang perlu kita tambahkan itu adalah ini ketika terjadi bencana, kita ramai-ramai mengerjakan itu. Kalau setelah selesai bencananya, kemudian kita lupa aja. Kan begitu biasanya kebiasaan kita. Nah, ini yang jadi sekarang sudah ada dibentuk berbagai paham. Nah, kemasannya adalah menggerakkan masyarakat ya di daerah-daerah agar dia selalu mengawasi. Jadi sudah ada POJA yang menangani tentang masalah kebencanaan. Nah, ini POJA ini kan harusnya bekerja dia terus secara maksimal terus gitu kan. Nah, sekarang kan POJA-POJA itu tidak bisa, dia bekerja pada saat dibutuhkan gitu lah. Jadi artinya mohon maaf saja, kadang-kadang kalau udah jadi kebakaran, orang pada datang semua, terus kemudian menjadi apa namanya pariwisata jadinya gitu kan. Harusnya kan bukan begitu gitu. Jadi itu yang terjadi hari ini gitu kan. Oleh karena itu tentu ini yang menjadi ini karena kata-kata berulang itu, kata-kata berulang itu artinya kemarin udah jadi, hari ini udah terjadi. Berarti teorinya sudah ada. Nah, sekarang yang perlu itu apa lagi? Iya, taat azas. Artinya saya akan berikan contoh begini. Dalam sebuah kejadian itu misalnya ada faktor pemicunya. Faktor pemicunya kita lihat hari ini ya panas, terus kemudian air kadar airnya berkurang, terus kemudian kelembapan udara menjadi rendah. Akibatnya apa ya? Akibatnya semuanya akan bisa terbakar itu. Nah, karena semua terbakar itu kembali lagi. Sekarang kita lihat misalnya dulu di Sumatera Barat itu jumlah ini Sumatera Barat saya pikir tidak terlalu tidak terlalu menjadi topik utama itu. Karena seperti saya sampaikan tadi, Sumatera Barat ini kalau kabut asapnya banyak kita menerima kiriman dari orang lain ini gitu kan. Nah, tapi walaupun demikian, dulu jumlah Sumatera Barat itu hutannya mungkin data pastinya ada di Pak Ferdinand itu ya sekitar 4 juta hektar lebih. Nah, sekarang sudah kira-kira tinggal palingan 50% lagi gitu. Nah, itu selalu berkurang dari tahun ke tahun itu kan. Dengan berkurangnya tahun-tahun begini, artinya apa? Artinya adalah jumlah air kita akan berkurang, kemudian kita akan berkurangan air. Kekurangan air itu potensi kebakaran juga semakin tinggi. Nah, saya inginnya mungkin dalam jangka pendeknya tentu adalah kerjasama ini. Tetapkan ini menjadi daerah bencana. Kalau ditetapkan menjadi bencana, tentu ada unsur-unsur yang memenuhi dulu. Nah, khusus untuk Sumatera Barat belum memenuhi. Jadi kita lihat sekarang kita indeksnya itu seperti disampaikan oleh Dr. Roni tadi, indeksnya adalah dari ISPU. ISPU kita indeks standar pencemaran udara masih di bawah rata-rata. Artinya udara kita masih aman. Tadi secara visibilitas dikatakan oleh Pak Roni masih bisa pandang 8 kilo. Artinya pesawat hari ini saya dengar belum ada pesawat yang menunda mendarat di Sumatera Barat. Di Padang maksudnya. Berarti ini kualitas kita kan masih bagus gitu kan. Nah, yang selanjutnya yang jadi masalah ke depan itu tentu adalah kalau kini sudah ditetapkan nanti menjadi daerah bencana, maka perlu nanti audit lingkungan, saya pikir. Audit lingkungan apa? Ini sebenarnya aspeknya adalah aspek jera. Siapa yang berbuat, kita evaluasi semua. Setelah itu, maka setelah evaluasi, kalau ada penegakan hukuman, itu ada efek jera. Hari ini bagaimanapun kita lihat, khusus untuk tentu saya tidak menyebut di Sumatera Barat karena tidak banyak kejadian yang besar di Sumatera Barat, ini di provinsi lain itu. Semua pengusaha lahan misalnya yang menyebab kebakaran besar, kalau masyarakat palingan 1 hektar lah paling tinggi itu. Nah, itu masih memakai ekonomi konvensional. Artinya apa? Artinya kalau misalnya mereka bakar dalam waktunya cepat, kemudian lahan mereka kuasai. Kita melihat di beberapa media misalnya setelah kebakaran, tahu-tahu di sana sudah ada aja orang membawa pohon sawit masuk ke situ. Nah, ini kan jadi persoalan ini. Nah, artinya memang ada kesengajaan kalau begitu gitu loh. Nah, tentu ini menjadi penegakan hukum itu menjadi penting itu. Jadi saya pikir ini jangan lagi dunia kita sudah sempit, tidak bisa lagi teori Adam Smith yang dipakai. Artinya mengeluarkan uang sedikit-sedikitnya untuk mencapai untung sebesar-besarnya itu nggak bisa lagi. Lain kalau misalnya zaman dulu, zaman tahun 70-an, nah itu mungkin pakailah ekonomi konvensional. Sekarang nggak bisa lagi. Ketika kita bakar, maka berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada biaya hidup makin tinggi. Seperti yang disampaikan Dr. Roni, kalau misalnya mereka masuk rumah sakit, mereka tidak bekerja sekian hari, kemudian dia harus makan vitamin, keuangan dia akan tergerus, dia akan menjadi miskin. Itu adalah efek lanjutan dari masalah kebakaran lahan. Jadi melihat sisinya tentu tidak melihat dari sisi satu saja, perlakuan lahan dan ISPA saja, tapi lebih menyeluruh. Jadi ada lakukan pendekatan dalam waktu dekat dan ada pendekatan dalam waktu jangka panjang sehingganya efek ini tidak berulang lagi. Begitu berita.
1: Baik. Saya kembali ke Pak Ferdi dulu nih sebelum ke Dr. Roni nanti. Pak Ferdi, Kami juga ingin tahu, walaupun Sumatera Barat kan ada dapat kiriman asap, kabut asap juga ya dari daerah tetangga, tapi bagaimana antisipasi kita? Kalau sekarang informasi terbaru, luas hutan kita, catatan dari Dinas Kehutanan, berapa luas sampai saat ini?
3: Luas hutan kita ya, kawasan hutan negara itu 2,3 ya. Yang berpenutupan hutan itu 1,8 juta hektar ya. 2,3 juta hektar luas kawasan hutan kita, hutan negara. Kemudian yang berpenutupan hutan itu 1,8 juta hektar. Itu data terakhir 2025 ya. Jadi mungkin kami juga sampaikan seperti yang sampaikan Prof. Indang tadi ya. Kadang-kadang memang secara sosiologis, antropologis berkaitan dengan upaya membakar lahan ini kan bentuk klaim juga, klaim terhadap lahan. Nah, ini yang kita waspadai kepada masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan, kita punya solusi-solusi berkaitan dengan perhutanan sosial. Nah, ini bagian dari kita menyikapi ya, menyikapi apanya kebutuhan masyarakat berkaitan dengan lahan. Tapi yang jelas tentu upaya-upaya kita ya ada cara-cara yang kemudian mengembangkan budidaya lahan itu dengan tidak merusak ya.
1: Misalnya apa, Pak?
3: Agroforestry ya. Sebenarnya masyarakat kita sudah biasa dulu dengan agroforestry atau para ya, para biasanya berbagai jenis tanaman yang ditanam. Nah, karena memang tekanan ekonomi memang monokultur ini ya. Nah, ini yang kita harapkan di masyarakat menghindari. Karena pilihan-pilihan itu memang banyak. Nah, kita mencoba itu dengan sekolah lapang. Kita lakukan sekolah lapang agroforestry kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Agar dalam mengelola lahan mereka mengembangkan kearifan-kearifan yang sebenarnya sudah diwariskan oleh nenek moyang kita berkaitan dengan pengetahuan dan kearifan lokal di dalam mengelola lahan yang ada di sekitarnya.
1: Iya, Pak Ferdi, ini langkah ke depan yang dilakukan Dinas Kehutanan. Ini kan tidak hanya Dinas Kehutanan sebenarnya tugasnya seperti yang disampaikan Prof begitu ya. Tapi setidaknya program dari Dinas Kehutanan. Ini jangan sampai nanti seperti iklan layanan masyarakat tadi, hutan itu dulu beneran ada enggak sih gitu ya, Pak ya. Ada iklan. Jadi jangan sampai begitu. Jadi untuk menyelamatkan hutan kita ini, jangan sampai banyak juga yang tidak taat azas gitu. Yang seperti yang disampaikan Prof. Ini apalagi sih, Pak, tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan?
3: Ya, kita ya di Dinas untuk Pengendalian Kebakaran Hutan ini punya Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan namanya. Satgas itu di bawah komando pelaksana adalah BPBD Sumatera Barat ya. Nah, kita bagian dari brigade pengendalian itu. Nah, brigade ini banyak, ada dari BPBD, ada yang dari Damkar ya, ada dari lingkungan hidup, ada di kabupaten kota, termasuk sebenarnya pihak-pihak korporasi yang memiliki brigade, karena kewajiban itu setiap korporasi dalam usaha baik perkebunan. Nah, kebetulan izin kehutanan kan sudah dicabut semua nih, enggak ada. Tapi untuk perkebunan kita ingatkan, korporasi harus memiliki brigade. Kejadian kebakaran di tempat mereka dan di sekitar masyarakatnya harusnya mereka membantu. Itu yang kita harapkan dari BPBD bisa mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan itu agar ketika ada kejadian tingkat pertama penanganan bisa dilakukan. Dan juga kita ingatkan juga hal-hal yang berkaitan dengan ini bisa berisiko hukum gitu kan, baik dari koperasi maupun juga masyarakat. Nah, oleh karena itu supaya kita dapat penanganan yang lebih baik dan tidak menimbulkan efek-efek hukum kepada masyarakat kita, kita harapkan jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berisiko berisiko apalagi meluas kebakaran menimpa pemukiman seperti yang banyak kita lihat. Ini yang kita waspadai. Nah, kita selalu ini patroli ya, kalau kita Dinas Kehutanan kita lakukan patroli, kita groncek hotspot itu apakah memang kejadiannya meluas atau bagaimana, kita amati terus, kita pantau, kita siapkan brigade-brigade kita, ada 12 unit brigade kita di masing-masing kabupaten kota yang siap untuk siap siaga ya. Nah, untuk kondisi-kondisi ke depan memang di wilayah-wilayah seperti Solo Selatan, Damasraya, ya, Sijunjung itu karena kabut asap ini kualitas lingkungan memang memburuk daripada biasanya. Dan ini memang harus kita waspadai juga. Tentu ya kita harapkan lingkungan hidup juga mengingatkan masyarakat semuanya dalam aktivitas di luar rumah. Tapi untuk penanganan yang lebih baik itu adalah hindari kegiatan membakar lahan pada setiap aktivitas berbasis lahan yang ada di masyarakat. Ya, ada pola-pola yang kemudian baik untuk kita kembangkan, ya, agroforestry tanpa membakar, menanam berbagai jenis tanaman yang kemudian bisa berfungsi untuk penyangga api dan segala macamnya, itu yang kita dorong dikembangkan di dalam kelola lahannya masyarakat kita yang ada di sekitar kawasan hutan kita.
1: Baik, Pak Ferdi, terima kasih, dan kita berada di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan pagi hari ini. Saya ke Dr. Roni dulu nih. Dr. Roni, dengan kondisi yang sekarang, kita tidak berharap ini lebih buruk ya, dokter ataupun bapak-bapak. Kita berharap makin lama makin baik, kabut asap ini semakin berkurang dan semakin banyak yang taat azas ketentuan hukumnya ya, gitu ya, Prof. Semakin banyak yang taat dengan ketentuan yang berlaku. Saya ke Dokter Roni dulu. Dokter, ada himbauan untuk masyarakat kita, Dok, untuk meminimalkan resiko dari kabut asap ini terhadap gangguan kesehatan. Silakan, Dokter.
2: Iya, himbauan kepada masyarakat yang terutama ya, kita berprinsip mencegah dari lebih baik daripada mengobati ya. Artinya bagaimana kita mencegah itu kabut asap ini untuk kalau untuk kiriman tentu kita tergantung daerah sekitar kita ya. Nah, mungkin untuk pribadi-pribadi di masyarakat ya, jangan memperparah keadaan sekarang dengan dengan membakar sampah ya. Itu kan masih banyak rumah tangga-rumah yang membakar sampah. Itu dikurangi karena itu juga akan berisiko terhadap risiko kesehatan respirasi. Nah, kemudian mudah-mudahan tidak semakin memburuk dan tetap hati-hati ya bagi masyarakat. Selalu pantau indikator-indikator ISPU itu dan jarak visibility kita. Nah, kalau memang semakin memburuk seperti tadi saya katakan, tentu kita melakukan pencegahan dengan memakai masker. Dan mudah-mudahan ini semakin baik, kebakaran itu semakin memburuk seperti itu, Purita.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Roni. Saya ke Prof. Indang. Silakan Prof. closing statement-nya, Prof.
4: Sebenarnya ini memang menjadi catatan bersama sebenarnya. Kita Sumatera Barat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah di sungai kita bermasalah dengan tambang liar, ya. Kemudian di udara kita bermasalah dengan hutan terbakar. Di lahan kita sekarang bermasalah dengan penggerusan lahan, pengurangan lahan itu. Maka walaupun dia satu-satu menyebutkan dengan masalah kebakaran hutan, itu nanti akan berdampak dengan banjir dan longsor dan genangan gitu kan. Jadi ini semuanya adalah ekosistem. Nah, kalau ini melihatnya ada satu persatu mungkin kelihatannya ringan. Tapi kita lihat secara holistik, secara komprehensif gitu. Maka dampak itu, bencana itu akan terus berulang dari sumber. Oleh karena itu ini ada kebijakan dari politik. Tentu kalau OPD saya yakin Pak Ferdinand, berapa sih anggaran beliau yang harus beliau keluarkan, tidak akan cukup itu. Maka ini ada kebijakan politik yang di atasnya paling tinggi. Tentu ada DPR dan wali kota atau gubernur gitu. Dan pemerintahan bersama-sama. Jadi kita selesaikan bersama-sama, tetapkan jadi bencana misalnya ketika sudah parah, dan kita selesaikan bersama-sama itu. Tapi kalau misalnya kerjanya masih apa sekuen-sekuen juga, rasa-rasanya sepertinya jadi bencana itu yang disalahkan nanti kepala dinas kehutanan saja itu. Jadi kalau tidak ada api mati api ya, yang tanya kemana dinas kehutanan? Dinas kehutanan kan cuma menerima akibat saja itu. Jadi adalah pendekatan komprehensif saya pikir harus besar harus aman. Itu berita.
1: Baik, terima kasih Prof. Ternyata kompleks sekali ya permasalahannya Prof ya. Oke, silakan Pak Ferdi closing statement-nya Pak Ferdi.
3: Baik, ya kami cuma mengingatkan kembali kepada masyarakat semuanya bahwa peringatan El Nino ini yang dari BMKG perlu menjadi perhatian kita sampai September bahkan Oktober kejadian hujan hari tanpa hujan akan lebih panjang sehingga kita harus arif dan bijaksana dalam pengelolaan lahan. Kami berharap dalam pengelolaan lahan masyarakat tidak melakukan membakar dan kemudian kita harapkan juga korporasi-korporasi di perkebunan segala macam siap siaga juga terkait dengan kejadian di wilayah kelolanya atau juga bisa membantu masyarakat-masyarakat sekitarnya apabila terjadi pada wilayah-wilayah kelola masyarakat kita semua siap siaga sebagaimana sudah diarahkan dari surat edaran gubernur kepada semua kita agar itu dapat kita patuhi, kita penuhi, dan kami berharap tentu ya karena ini masih panjang nih September, Oktober, kita harapkan kita bisa mematuhi ini, menahan diri kegiatan membakar lahan, ada pilihan-pilihan lain dalam mengelola lahan yang bisa kita kembangkan dan itu bisa baik bagi lingkungan kita. Mungkin itu Mbak yang bisa sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Tetap semangat Pak Ferdi.
3: Siap ya.
1: Oke, ada faktor pemicu dan lain sebagainya juga. Prof, ini dari akademisi mungkin mengingat-ingatkan ya Prof ya, kalau ada perbincangan bersama, biar cepat nih Prof ada peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi gitu yang bisa diambil. Ya begitu, edukasi pada masyarakat juga ya Dr. Roni, terkait dengan gimana sih antisipasi kalau kita berada di kondisi yang seperti ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Roni.
4: Terima kasih Pak Kadis. Pak Dokter.
1: Terima kasih.
4: Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita.
1: Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Ini terkait kabut asap berulang dan berulang lagi. Bersama dengan tiga narasumber kita, ada dokter spesialis paru RSUD Residen Padang dan dosen LB Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, ada dokter Roni Permana SPP, Sub SPP KLK FISR, kemudian juga bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dokter Ferdinal Asmin STP MP, dan Guru Besar Pengamatan Lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Saksikan, ikuti kembali perbincangan dan penjelasan narasumber kita terkait hal ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih juga yang di YouTube, ini ada yang berkomentar juga ya, yang menyimak juga mohon maaf, belum disapa tadi tapi tidak ada pertanyaan, hanya menyimak ya, hadir dan menyimak. Terima kasih Pak Syafrudin, ada Mbak Sri juga, terima kasih keren RRI, dan dengar, Anda bisa saksikan terus, dengarkan terus acara Padang Menyapa pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Rita Ismail, gatekeeper Sri Darni dan operator Ibrahim Saputra. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
0: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook bersinarasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014 di mana sekitar 4.900 kasus terpapar saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita kembali bersama di Halo RRI untuk saat ini. Setelah tadi Padang menyapa ya, dan Anda bisa telepon ke 0751-812-878. Saya akan terima dulu, Anda bisa informasikan, sampaikan keluhan terkait layanan publik yang perlu diberi solusi bersama. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo pagi Jo, apa yang mau disampaikan pagi, Jo?
2: Untuk Angkasa Pura Bu, untuk Bandara BIM.
1: Oke. Ya. Apa Jo?
2: Ini tentang pintu get outnya Mbak, Bu ya.
1: Iya.
2: Itu terlalu panjang macetnya.
1: Oh, terlalu panjang macetnya.
2: Katanya terlalu banyak orang yang kurang saldo.
1: Jadi karena itu
2: jadi ngisi saldo dulu, baru dibuka pintunya. Okay. Saya rasa bukan begitu, Bu. Mungkin itu ada kesalahan kali.
1: Oke, baik.
2: Ya, mohon diperbaiki.
1: Di pintu keluarnya nih aja ya?
2: Iya. Di pintu keluar sudah macet. Nanti beli BBM macet lagi. Bagaimana pariwisata kita mau berkembang nih, Bu?
1: Oke, baik.
2: Ya, yang kedua. Apakah ini ada tambahan jamnya? Ini kan 1 jam 9.000, Bu.
1: Ini iya,
2: parkir termahal kali ini.
1: Ya, 1 jam 9.000.
2: Ya, untuk putar aja 9.000 nih. Okay. Antar penumpang 9.000. Nanti macetnya di menit ke 62, apakah ini masuk hitungan 2 jam?
1: Oke.
2: Okay. Kalau benar jadi 2 jam, ini berpotensi merugikan konsumen, Bu.
1: Oke, berarti kalau lewat 1 jam lewat 1 menit saja, apakah masuk hitungan kedua ya?
2: Iya, atau lewat detik lah.
1: Iya.
2: Jangan-jangan ini akal-akalan Angkasa Pura kali, Bu, kalau memang begini. Ya, harusnya kan mereka tanggung jawab nih.
1: Iya, baik.
2: Kenapa bisa macet ya?
1: Ya. Oke.
2: Itu aja, Bu, ya. Makasih,
1: baik, Ajo. Terima kasih, Jo. Dari Ajo di Padang, ini biasanya. Kemudian tadi Ajo menyampaikan terkait dengan pintu keluar di BIM, ini untuk Angkasa Pura, ini macetnya di pintu keluar itu terlalu panjang. Nah, informasinya banyak yang saldonya tidak ada, jadi harus isi saldo dulu, jadi macetnya terlalu panjang begitu ya. Kemudian parkir di sana itu 1 jamnya 9.000, antar penumpang, nurunkan penumpang juga 9.000 kenanya. Nah, ini apakah nanti misalnya sudah 1 jam, nah masuk di menit yang berikutnya, apakah ini dihitung sudah 2 jam? Nah, ini Ajo berpikir ini parkir yang paling mahal ini. Oke, bagaimana informasinya? Nanti kita akan coba hubungi Ajo ya, narasumber kita yang kompeten. Satu lagi di 812878. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Nofri di Kota Tangga.
1: Oh, Pak Nofri di Kota Tangga. Bapak mau menyampaikan
3: sehat,
1: apa, Pak?
3: Marani.
1: Dengan Rita, Pak. Alhamdulillah sehat.
3: Oh, Merita.
1: Sehat, alhamdulillah. Pak Nofri mau menyampaikan apa, Pak?
3: Oh, kan ada itu. Oh, moto Pak Wali kan Padang melayani. Saya berkomentar tentang itu.
1: Iya.
3: Atau mengusulkan.
1: Apa, Pak?
3: Or sesuai dengan motonya Pak Wali Kota Padang melayani, ya sesuai lah yang kenyataan di lapangan.
1: Contohnya apa nih yang Bapak alami atau yang?
3: Contohnya pelayanan, Pak. Pelayanannya di kelurahan. Saya ini kan orang defable nih, Pak Rani.
1: Oke.
3: Okay. Ya defable tunanetra.
1: Iya.
3: Saya kan pengurus Pertuni Kota Padang.
1: Oh iya.
3: Persatuan Tunanetra Kota Padang. Semua keluhan anggota kami, Mbak Rita, di kelurahan, kecamatan, maupun di RT, di RW kan. Walaupun RT RW itu kan enggak pegawai PNS gitu.
1: Iya.
3: Kalau di kelurahan itu kata-kata kan pegawai PNS itu. Saya berharap kepada semua kelurahan yang Kota Padang ini, tolonglah sesuai dengan moto Pak Wali.
1: Memangnya masalahnya apa Pak? Kalau Bapak ke kelurahan, ke kecamatan mengurus apa?
3: Ya contohnya begini Mbak Rani. Kan kawan-kawan ini kan banyak desilnya di atas 6.
1: Oh, DTSN-nya?
3: Ya.
1: Desil 6. Di atas 6. Kan,
3: ya. Kan namanya kita pengen dapat bantuan kan tuh sering kita kan telurah kan.
1: Iya.
3: Mengurus itu kan supaya desilnya turun gitu kan. Orang kelurahan itu bilang Marita, mengapain lagi ke sini Pak? Apalagi Pak, kan kami udah bekerja. Seharusnya nggak gitu ngomong beliau tuh. Beliau ini kan digaji oleh masyarakat dengan pajak. Seharusnya beliau tuh tidak ngomong gitu. Gimana pun pegawai yang ada di kelurahan, kecamatan atau di dinas, dia harus melayani masyarakat ini semaksimal mungkin.
1: Baik.
3: Memang kami ini butuh dengan bantuan. Karena Kemensos kan bilang, Dinas Sosial kan bilang defaberentan. Apalagi zaman Pak Wali ini, Pak Wali Ambran, defaber emas. Tapi dengan kenyataannya kami sering ke kelurahan, anggota kami ini selalu digitukan.
1: Oh, berarti ini anggotanya banyak tersebar itu beberapa kelurahan berarti ya, Pak ya?
3: 104 kelurahan.
1: Oke. Itu ada
3: 98 KTA di Kota Padang kami.
1: Menemukan kondisi yang sama?
3: Iya.
1: Berarti layanannya.
3: Apalagi di Lembah Rita, di samping kantor lurah itu ada defabel kami yang tunanetra. Dia enggak tahu.
1: Oh, kelurahan mana, Pak?
3: Ya kalau mungkin lah saya bilang di sini Mbak Amerika. Nanti saya pengen tanggapannya dari Pak Tarmizi lah, dari Pak Sin satu. Saya berharap pegawai yang ada di kelurahan 104 ini, 11 kecamatan, kalau ada anggota kami yang mengurus tentang bantuan ini, janganlah ngomong kayak gitu. Anda ini digaji oleh pemerintah. Kalau Anda tidak sanggup, silakan mundurkan diri.
1: Oke. Baik.
3: Satu lagi, Mbak Rita. Ada juga di kelurahan itu, Mbak Rita. Dia bilang kayak gini. Data itu dari atas, Pak. Bukan dari bawah. Orang atas menentukan. Itu kan logika yang sangat konyol itu Mbak Rita. Data itu adalah dari RT. Dari RT ke RW. Dari RW ke kelurahan. Dari kelurahan ke kecamatan. Kecamatan baru ke dinas. Baru ke Kemensos. Nggak ada data itu dari atas. Dari atas mana data itu?
1: Dari mana dapatnya ya?
3: Masa orang atas langsung turun ke bawah untuk mendata. Nggak kebalik itu. Saya berharap semua yang ada di kelurahan 104 ini, 11 kecamatan ini, jangan sekali-kali ngomong begitu.
1: Baik.
3: Kami memang sih nggak bisa memvideokan Mbak Rita, karena kami defable tunanetra kan. Kalau kami bisa memvideokan, kami videokan.
1: Baik.
3: Saya berharap operator yang ada di kelurahan 104 ini bekerjalah semaksimal mungkin.
1: Baik.
3: Apapun keluhan masyarakat, tolong dilayani. Apapun keluhan dari defabel, terutama tunanetra, tolong dilayani. Jangan ngomong, ngapain lagi kesini Pak? Apalagi Pak, kan kami udah bekerja. Jangan ngomong saya akan begitu.
1: Kita tampung dulu Pak ya.
3: Tanggapan saya ini langsung ditanggap oleh Pak Sen 1, Pak Tarmizi yang terhormat. Supaya nggak terjadi lagi Mbak Rita.
1: Baik.
3: Karena ini sering saya dengar Mbak Rita.
1: Sering dengar. Terima kasih ya Pak Novi.
3: Ya, ya salam sehat Marita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nofri. Kita catat dulu ya yang Pak Nofri keluhkan. Tim kami coba menghubungi narasumber nanti yang kompeten untuk menjawab hal ini. Oke, pendengar di 812878. Sudah dua pendengar. Kita kembali ke 0811-6666-975. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Rita, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Ade Lubuk Basung Kak Rita.
1: Oh,
4: udah
1: Ade
4: lama
1: di Lubuk Basung sudah lama tidak
4: apa
1: terdengar suaranya. Kabar baik Ade. Ade mau melaporkan apa baik nih?
4: Alhamdulillah, udah kangen nih dengan suara Kak Rita.
1: Iya.
4: Udah lama nggak kangen juga.
1: Ade kemana saja deh?
4: Nggak ada kemana-mana, ada sih dengar, tapi ya seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, karena banyak fan jadi susah.
1: Susah

0: bawah 5 itu kan ada bantuannya kan kayak PKH untuk orang yang udah berkeluarga, orang yang udah menikah kan gitu. Nah, karena status saya ini masih sendiri, jadi kepala keluarga tunggal, jadi kalau untuk bantuan sosial, bansos apanya tuh, apa yang bisa saya terima kalau dari bantuan sosial untuk desa di bawah 5, bisa nanti dihubungkan dengan dinas sosial. Untuk lebih spesifiknya untuk dinas sosial Kabupaten Agam lah lebih tepatnya
1: Berarti
0: gitu,
1: Ade
0: Kak.
1: sekarang ini sendiri, kakak sendiri,
0: Iya.
1: begitu
0: Kakak
1: ya.
0: sendiri udah keluar
1: Ade
0: dari kakak
1: desa
0: orang
1: berapa
0: tua.
1: nih?
0: Kemarin itu udah lagi kemarin itu waktu seminggu yang lalu saya pergi ke kantor Wali Nagari untuk mengajukan penurunan desil, Kak. Kemarin itu desil 10 terdaftar, Kak.
1: Desil 10,
0: Iya.
1: tidak tidak
0: Jadi
1: dapat itu ya.
0: itu nggak dapat, yang nggak dapat,
1: Yang nggak
0: kalau cara
1: dapat.
0: apanya nggak dapat, kok bisa gini
1: Enggak.
0: ya, kok kan kemarin kan udah mengajukan apa permohonan untuk penurunan desil ke kantor Wali Nagari di sini. Kemarin udah dimintanya persyaratan, udah diminta. Dia
1: Iya.
0: minta foto rumah. Kebetulan kan saya kan ngontrak di sini kan untuk tempat usahanya kan. Udah di ya foto kontrakan, foto kedai saya fotokan, udah apa foto dari depan sampai ke belakang gitu, sampai ke WC-nya minta foto WC juga kan, udah selesai. Pokoknya nggak tahu lah tadi setuju atau enggak, katanya estimasinya sampai November katanya, 3 bulan katanya untuk penurunan itu katanya, tapi bisa dicek secara berkala nanti katanya gitu, cek aja bulan November katanya gitu.
1: Oke,
0: Udah
1: baik.
0: jadi kalau seandainya udah itu nanti kan udah turun gitu, apa saja bantuan yang bisa saya terima dengan status saya yang kepala keluarga tunggal gitu
1: Oke,
0: gitu.
1: baik, Ade. Terima kasih, Ade.
0: Iya, itu aja dulu, Kak.
1: Baik,
0: Terima
1: terima
0: kasih ya,
1: kasih,
0: Kak.
1: Ade.
0: Iya, saya
1: Yo.
0: selalu, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade di Lubuk Basung ya, masih kita terima di 812878. Halo, selamat pagi.
2: Lagi, Bu. Ajo lagi, Bu.
1: Oh ya, Ajo. Ada tambahan, Jo?
2: Pengen mengingatkan aja, Bu. Nanti kalau bertanya, itu alasan dari petugasnya, Bu. Banyak yang saldo tidak
1: Saldonya.
2: cukup.
1: Oh,
2: Tapi
1: gitu.
2: selama ini saya minimal 1 kali 1 bulan ke bandara, tidak pernah mengalami seperti ini. Ini ada beberapa kali, mungkin operatornya baru kali.
1: Oke, baik.
2: Ya,
1: Terima kasih, Ajo.
2: jadi tidak masuk di akal sepanjang itu antrian hanya gara-gara saldo
1: Saldo
2: tidak
1: tidak
2: cukup.
1: cukup.
2: Ya, orang-orang yang keluar bandara itu umumnya mungkin juga banyak menengah ke atas lah. Ya, nggak mungkin dia dibodoh-bodohin.
1: Oke,
2: Ya, makasih,
1: baik.
2: Bu.
1: Terima kasih, Ajo, sudah bergabung kembali. Kami pendengar, kita akan tahan dulu ya. Kami hadirkan dulu beberapa hiburan dan selingan berikut ini. Tim kami masih coba hubungi narasumber kita di Halo RRI.

0: Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, tim kami masih coba menghubungi beberapa narasumber kita dan saat ini belum tersambung. Kami mohon bersabar ya untuk pendengar kami tadi yang sudah bergabung. Ada Ajo di Padang, kemudian ada Pak Nofri di Kota Tangah, ada Ade di Lubuk Basu. Oke, kami akan coba kita bisa tersambung dengan narasumber kita yang kompeten, jadi bisa tahu jawaban seperti apa tanggapannya. Oke, pendengar, masih saya terima Anda di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dan yang beberapa waktu lalu juga melaporkan atau menyampaikan keluhan seperti rambu-rambu di pasar raya, petugas ya, terkait di pasar raya seperti Ajo sampaikan, itu sudah kita tindak lanjuti ya Jo dengan narasumber kita, dan juga kami hadirkan informasinya di rri.co.id. Oke pendengar, kita akan coba bersama dengan narasumber ya sesaat lagi.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang Perengar, kita akan coba bahas keluhan Ajo. Yang pertama tadi ya, saya tersambung di ujung telepon dengan GM Angkasa Pura, ada Bapak Doni Subardono. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Doni. Halo, selamat pagi. Halo Pak Doni. Bapak bisa monitor suara dari studio Pak Doni? Oke, kita akan coba beralih ya ke berikutnya. Oke, sebentar pendengar, kami akan sapa kembali Pak Doni. Halo Pak Doni, selamat pagi Pak.
2: Seribu petatah petitik minang.
1: Halo, selamat pagi Pak Doni.
2: Tadi pagi saya tegur juga di
1: pintu. Halo, selamat pagi Pak Doni. Oke, belum tersambung ini sepertinya. Kita akan coba kembali. Baik, selamat pagi Pak Doni.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Doni Subardono, GM Angkasa Pura dengan Rita di RRI Padang. Ini dalam acara Halo RRI nih Pak Doni. Iya, tadi ada pendengar kita Pak Doni. Halo Bapak.
2: Mohon maaf nih, suaranya nggak begitu clear di tempat saya.
1: Oke, baik. Pak Doni, kalau sekarang bagaimana Pak Doni? Bisa monitor Pak?
3: Iya.
1: Oke. Baik, halo Pak Doni, kalau sekarang bisa monitor ya, Pak?
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, Pak Doni, ini ada pendengar kita Ajo di Padang. Ini melaporkan terkait dengan kondisi di pintu keluar Bandara BIM. Itu antrian terlalu panjang yang membuat macet. Jadi informasinya dari petugasnya karena katanya pengendara banyak yang saldonya kosong. Nah, kemudian ada kemudian parkir di sana itu kata Ajo terlalu mahal, itu 1 jam 9.000 termasuk mengantarkan penumpang. Nah, ini ketika masuk ke menit misalnya sudah menit ke berikutnya, jam berikutnya, 1 menit apakah itu sudah terhitung 2 jam atau bagaimana Pak Doni? Silakan Pak.
2: Oke, jadi penetapan tarif ini sudah kita lakukan persetujuan dengan pemerintah daerah di bulan Oktober tahun 2025. Jadi di situ sudah ada ketetapan tarifnya, kemudian progresif, mungkin berlaku bagi bandara seluruh Indonesia ya sistemnya. Kalau memang sudah lewat 1 menit ya terhitung secara otomatis itu akan terhitung progresif parkirnya gitu.
1: Berarti itu lewat 1 jam gitu. Berarti kalau sudah menit ke 61 misalnya itu sudah masuk 2 jam gitu Pak Doni?
2: Iya, akhirnya seperti itu. Akhirnya masuk seperti itu.
1: Oke,
2: baik. Jadi itulah yang berlaku peraturan di seluruh bandara mungkin di Indonesia ini berlakunya seperti itu. Kemudian apabila antrian banyak, kemudian dikarenakan saldonya kosong, apakah itu kemudian menjadi salahnya pengelola bandara ya? Saya juga nggak ngerti itu. Kan kartu kartu elektronik itu dimiliki oleh masing-masing penumpang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kita juga sudah menempatkan tempat pengisian di daerah parkir kedatangan. Kemudian sosialisasi sudah dilakukan 1 bulan sebelumnya. Kemudian pengingat-ingat di dalam monitor juga pada saat masuk itu saldo sudah termonitor. Sampai alat kami pun sudah melengkapi dengan kris. Jadi intinya adalah sebenarnya masalah utama atau masalah akarnya adalah terjadi antrian dikarenakan ada transaksi di pintu gate gitu. Nah, kalau transaksi di pintu gate itu membutuhkan waktu minimalnya 1 menit, maksimalnya bisa sampai 2 menit. Kalau itu antrian menjadi 10 kendaraan itu sudah panjang sekali. Sehingga kalau mau cepat, transaksi kita itu memang di situ menyiapkan alat kepada alat. Jadi transaksi semua cashless. dan di situ tidak ada transaksi manual, hanya semua otomatis menggunakan alat. Nah, kalau itu dilakukan, maka hanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit, 5 detik. Nah, kalau memang kedisiplinan itu dimiliki oleh semua masyarakat, saya rasa semua akan menjadi lancar gitu. Dan pada awal-awal ini kami memang menyadari pasti akan terjadi dampak seperti ini, tapi nanti mudah-mudahan kedepannya kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga pelayanan kita semakin lebih baik lagi.
1: Iya, mungkin baik. Tadi dari Ajo menyampaikan apakah memang semuanya karena saldonya kosong, jadi Ajo kurang ini juga sih Pak Pak Doni.
2: Iya. Jadi apakah memang sama juga kami juga nggak bisa memonitor kah apakah karena saldonya kosong atau tidak? Yang jelas, kalau di situ tidak bisa buka ya berarti saldonya kosong.
1: Oke, baik. Pengisian saldo di sana ada ya Pak ya? Atau lewat kris seperti itu?
2: Ada, ada. Malah kita menempatkan beberapa banner di kedatangan. Jadi kalau memang pengunjung bandara itu aware pasti melihat. Karena di titik-titik strategis kita berikan pengumuman bagaimana mengingatkan kembali. Jadi pada saat dia masuk saldonya sudah terlihat. Kemudian pada saat di dalam dia sudah melihat beberapa banner yang menunjukkan bagaimana cara mengisi saldo atau mengecek, kemudian bagaimana dia mengisi, kita siapkan konter untuk mengisi. Saya rasa sudah cukup lah.
1: Oke, baik. Pak Doni, ada himbauan Pak supaya tidak macet-macet lagi begitu? Mungkin ya, terkait saya harapkan, tarif parkir juga Pak, silakan.
2: Jadi kalau tarif parkir memang itu sudah dari kesepakatan pusat, ya? Dengan ini ya, dengan pemerintah daerah ya, kita sudah submitkan, sudah daftarkan, dan kalau dihitung di bandara-bandara Indonesia, untuk harga di Minangkabau ini masih golongan tidak terlalu tinggi, masih menengah. Ya, dan untuk kelancaran pelayanan, saya harapkan kepada seluruh masyarakat pengguna bandara agar menyiapkan saldo elektronik card yang cukup gitu. Karena mau tidak mau untuk cashless ini didorong untuk seluruh transaksi di bandara. Ini baru tahap satu ini.
1: Okay,
2: nanti kita lama-kelamaan nanti cashless transaksi semua, ya? Di toko bandara pun akan cashless. Ini kan programnya BI. Kami mengikuti program pemerintah. Semua bisa menggunakan cashless dan kita bisa terhindar dari peredaran uang palsu dan lain sebagainya, bisa terhindar melindungi masyarakat untuk jangka panjangnya. Kemudian untuk peningkatan teknologi ini juga sangat diperlukan, bahwa di bandara ini semuanya sudah otomasi. Nah, kalau kita masih menggunakan manual-manual, maka nilai implementasi teknologi kita yang akan jeblok nantinya. Masa bandara Minangkabau akan kalah dengan bandara lain? Nggak mungkin lah. Bandara kita ini sekarang di Indonesia ini termasuk sudah lead, sudah memimpin di depan. Jadi saya harapkan dukungan dari masyarakat untuk bisa membawa kembali Bandara Internasional Minangkabau ini yang terbaik di Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Doni sudah menjawab pendengar kita hari ini. Selamat bertugas kembali. Pak Doni. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Pagi.
1: Iya. Pendengar, demikian narasumber kita tadi dari GM ya, Angkasa Pura. Ada Bapak Doni Subardono sudah menjawab langsung yang dikeluhkan oleh Ajo di Padang. Kemudian Ajo benar-benar masih monitor. Nah, kami juga masih coba menghubungi untuk Pak Nofri di Kota Tangah ya, tingkatkan keramahan pelayanan pegawai kantor lurah ataupun kantor camat. Nah, terus kemudian DTSN yang desil-desil itu datanya dari mana ini? Kata pegawainya kelurahan itu dari pusat, bukankah itu harusnya dari data bawah ya? Nah, itu dari Pak Nofri. Tingkatkan pelayanan terutama ke pendengar atau masyarakat penyandang disabilitas. Ada di Lubuk Basung, mohon bersabar sebentar, saya terima dulu di 812878. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
1: Pagi, Ajo. Ajo udah monitor tadi, Jo.
3: Iya, menanggapi aja sedikit.
1: Iya, gimana?
3: Kalau menurut saya lewat satu menit itu namanya zalim kali, Bu. Karena itu kan bukan kesalahan yang antrian, Bu. Kenapa dibukul rata semua orang menjadi begitu? Harusnya lewat 2 menit atau 3 menit.
1: Oh, yang ini tentang tarif parkir ya, Jo?
3: Iya, tarif parkirnya.
1: Oh, itu udah ketentuan kata Pak Doni.
3: Kenapa, Bu?
1: Sudah ketentuannya begitu, Jo.
3: Ya, ketentuan itu manusia bikin, Bu.
1: Ya, masukkan ya.
3: Kalau saya Andrian, patuh dan taat. Lewat 2 detik, kok bayar 18 ribu jadinya? Ya, ini saya berbicara ini biar masyarakat semua juga tahu lah, Bu.
1: Oke.
3: Ini keadaannya. Uh-huh. Saya tidak protes karena ini negara-negara kita. Uh-huh. Aturan-aturan negara kita.
1: Baik.
3: Ya, saya memancing itu aja, Bu.
1: Oke.
3: Ya, makasih, Bu, ya.
1: Baik, terima kasih, Ajo. Di Padang. Tadi kalau pertanyaan Ajo sudah terjawab. Nah, tim kami masih coba hubungi yang berikutnya pendengar, tapi ada sedikit waktu lagi kita untuk Halo RRI saat ini.

0: panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyStick, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ada dua lagi ya yang belum terjawab untuk hari ini. Untuk Pak Nofri di Kota Tangah, ada di Lubuk Basung, mohon bersabar. Halo RRI, berikutnya di hari Rabu, insya Allah kita akan bahas ya Pak Nofri. Ikuti terus Halo RRI. Ada ini karena keterbatasan waktu kita, karena sudah pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Karena memang ada lagi ya acara yang akan hadir di Pro 1 RRI Padang. Jadi mohon maaf yang belum terjawab hari ini. Dan untuk Ajo tadi di Padang, pertanyaan ataupun keluhan Ajo sudah dijawab langsung oleh GM Angkasa Pura, Bapak Doni Subardono. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, tim Halo RRI. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pendengar Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Pasaman Barat gelar apel relawan dalam rangka peringatan Hari PMI ke-81. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor bupati pada 17 September mendatang. Hari Palang Merah Indonesia diperingati setiap 17 September dan tahun ini PMI Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan apel relawan sebagai salah satu rangkaian peringatan tersebut. Kegiatan tersebut akan digelar di halaman kantor Bupati Pasaman Barat yang menghadirkan ribuan relawan dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat, Rida Warsa, kepada RRI mengatakan, apel relawan tersebut dapat sebagai ajang silaturahmi antara relawan PMI Pasaman Barat dengan relawan PMI Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Selain itu juga dapat menjadi momen untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menjalani misi kemanusiaan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi jelang siang ya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Linda Perbata kembali hadir menemani Anda semuanya untuk edisi 31 Agustus 2026 ya, last day in ini hari terakhir di bulan Agustus 2026. Bye bye. Aduh, ada yang welcome September, ada yang lagi kejar setoran untuk bisa capai target di Agustus ini. Mudah-mudahan apapun kegiatan Anda hari ini itu berjalan dengan lancar ya di tengah situasi cuaca yang masih belum terlalu baik ya pendengar. Ya, jaga kesehatan juga ya untuk Anda semuanya mungkin lagi gak enak badan bisa segera sembuh. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Oke, mengawali kabar samaan kita hari ini, kita akan dengarkan satu majalah udara dulu ya tentang pengaruh utamaan gender. Kali ini tentang benda tak punya gender, bebas tanpa label. Selamat siang saudara pendengar. Kita kerap melihat seorang laki-laki membawa tas milik pasangannya. Lalu, tanpa sadar, berpikir menganggap hal itu lucu. Hal-hal sederhana seperti ini ternyata seringkali berkaitan dengan cara kita memandang gender dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, sebuah tas, warna pakaian, atau benda tertentu tidak memiliki kepemilikan gender. Setiap orang dapat memilih dan membantu seseorang tanpa terbatas oleh batasan-batasan pengelompokan gender yang kita buat. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan perihal benda tak punya gender, bebas tanpa label berikut ini.
1: Nih, tadi aku lihat sesuatu yang lucu loh.
2: Apaan, Wis?
1: Tadi kan di depan minimarket ada pasangan. Ceweknya tuh kayaknya habis belanja. Terus tasnya dikasih ke cowoknya.
2: Terus?
1: Ya, cowoknya bawa tas itu. Tas model perempuan banget. Warnanya juga pink.
2: Terus letak lucunya di mana coba?
1: Ya, lucu aja liatnya. Soalnya jarang lihat cowok bawa tas model begitu.
2: Lucunya di mana sih, Wis?
1: Iya, kalau kita lihat laki-laki bawa tas yang modelnya feminin, kadang refleks aja. Kenapa ya dia mau?
2: Mungkin karena kita itu sudah terbiasa menganggap ada benda tertentu yang identik dengan salah satu gender.
1: Iya ya.
2: Kayak misalnya warna pink dianggap perempuan, biru dianggap laki-laki. Padahal kan warna ya warna.
1: Benar sih, Nay.
2: Nah, tas juga kayak gitu, Wis. Ada tas yang desainnya memang dibuat untuk perempuan. Ada yang dibuat untuk laki-laki. Tapi ketika seorang laki membantu membawa tas pasangannya, kan bukan berarti tas itu tiba-tiba mengubah dirinya, kan?
1: Iya, Nay. Tapi kan kadang lihatnya lucu gitu, Nay.
2: Hal seperti itu nggak boleh, Wis. Misalnya, cewek bawa tas pasangannya yang biasanya dianggap tas laki-laki. Kita mungkin nggak mempertanyakan dia pakai tasnya sendiri atau orang lain. Karena cewek pakai tas cowok adalah hal yang biasa aja menurut kita.
1: Iya ya, malah mungkin kita bilang dia keren banget.
2: Nah, kenapa ketika laki-laki melakukan hal yang sama, justru kadang kita mempertanyakannya ya?
1: Mungkin karena ada anggapan laki-laki harus selalu terlihat maskulin ya?
2: Betul tuh, seolah-olah laki-laki tuh gak boleh melakukan sesuatu yang dianggap feminim.
1: Padahal kalau alasannya karena membantu pasangan, ya sederhana aja.
2: Bener tuh, Wis.
1: Tapi sebenarnya aku pernah dapat komentar orang, laki-laki kok mau bawa tas perempuan, gak malu.
2: Itu berarti kamu mudah terpengaruh oleh orang lain.
1: Karena hal itu aku jadi malu.
2: Kenapa coba kamu jadi malu?
1: Ya takut dikomentari kayak gitu lagi.
2: Coba kamu pikir Dewis, pasanganmu sedang pegel atau tangannya penuh barang, terus kamu bisa membantu bawa tasnya. Apa itu salah?
1: Sebenarnya gak ada, Nay.
2: Justru itu kan bentuk perhatian kecil ya. Kita tuh terlalu memberikan label terhadap benda-benda dan berperilaku seperti itu.
1: Iya ya, kita terlalu mengelompokkan sesuatu.
2: Padahal kan benda pada dasarnya itu tidak memiliki gender.
1: Tapi bukannya produsen memang membuat produk berdasarkan target laki-laki atau perempuan?
2: Benar, dalam pemasaran memang ada produk yang ditunjukkan untuk kelompok tertentu. Tetapi itu berbeda dengan mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan atau membawa benda tersebut hanya karena jenis kelamin saja.
1: Jadi label dari pasar tidak harus menjadi aturan dalam kehidupan kita ya?
2: Ya, kurang lebih begitu sih, Wis.
1: Berarti sebenarnya kita bebas pakai apapun tanpa terikat gender?
2: Tentu tidak. Jadi kalau laki-laki membantu membawa tas pasangannya, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Apalagi kalau tujuannya ya cuma sekedar untuk membantu aja.
1: Tapi kadang kan orang suka bercanda.
2: Ya itu, bercanda itu boleh aja, selama gak merendahkan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman.
1: Jadi kita harus mulai dari diri sendiri kan?
2: Bener, jadi kalau kita lihat laki-laki membawa tas pasangannya, daripada langsung komentar, mending kita anggap saja ya cuma sekedar bantu doang.
1: Oke, Nay.
2: Karena kemampuan dan pilihan seseorang tidak harus dibatasi oleh gender. Memahami kesetaraan gender itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil seperti membawa tas tadi.
1: Iya, Nay. Sekarang kalau aku lihat lagi, mungkin aku nggak akan mikir hal itu lucu.
2: Bagus, Bis. Memang seperti itulah seharusnya kita bersikap.
1: Iya, Nay. Dan sesuatu tidak perlu dikaitkan dengan harus laki-laki atau perempuan.
2: Benar. Jadi kita harus belajar untuk bebas dari label yang tidak perlu.
1: Oke, Nay.
3: Temenin aku daftar S2 yuk.
4: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
3: Ah, pengen deh jadi pilot.
4: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
4: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.

0: Saudara pendengar, dari sebuah hal sederhana seperti membawa tas pasangan, kita bisa melihat bahwa stereotip gender sering hadir dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Laki-laki membantu membawa tas pasangannya bukan berarti kehilangan maskulinitas. Perempuan melakukan sesuatu yang selama ini dianggap pekerjaan laki-laki juga bukan berarti keluar dari kodratnya. Yang terpenting adalah saling menghargai, saling membantu, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjalankan perannya tanpa dibatasi oleh stereotip. Karena pada akhirnya, benda tidak memiliki gender dan tidak dapat menentukan siapa diri kita. Pendengar, demikian program hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, tadi udah kita dengerin ya. Majalah Udara tetap harus utamakan gender. Benda tak punya gender bebas tanpa label. Enggak boleh. Ya, enggak boleh untuk beda-bedain ya. Kita sama tapi kodratnya masing-masing itu berbeda. Itu pastinya ya. Tanggung jawabnya pun berbeda juga gitu. Yes, pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id ataupun di pemancar relay kita, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang juga lagi di luar Kota Padang, di luar Sumatera Barat ya, yang kita berbeda waktu juga ya, ada yang udah 11.19, ada yang udah 12.19, udah ada jam makan siang. Jadi lapar. Apa ya menu makan siang enak hari ini?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kemampuan bersosialisasi ini jadi salah satu keterampilan penting yang perlu dibangun sejak anak berada pada tahap awal pertumbuhan. Kemampuan berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, mengikuti aturan sederhana, serta memahami perasaan orang lain akan membantu anak beradaptasi dengan lingkungan keluarga maupun sosialnya. Perkembangan sosial anak nggak berlangsung secara otomatis ya, tapi dipengaruhi oleh interaksi yang mereka dapatkan setiap hari. Orang tua dapat menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar berkomunikasi, mengendali emosi, menyelesaikan perbedaan, sekaligus memahami bagaimana memperlakukan orang lain. American Academy of Pediatrics menjelaskan jika bermain dan berinteraksi dengan orang lain, ini akan membantu mengembangkan berbagai keterampilan sosial dan emosional, termasuk kemampuan bekerja sama, terus juga berkomunikasi, mengatur emosi, serta menyelesaikan masalah. Interaksi langsung ini menjadi bagian penting dari pengalaman belajar anak di luar kegiatan akademis. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan orang tua adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama teman sebaya. Dalam permainan bersama, anak belajar bergantian, berbagi mainan, mengikuti kesepakatan, menghadapi konflik kecil, dan memahami bahwa keinginan dirinya tuh gak selalu menjadi satu-satunya hal yang harus diikuti. Ya, orang tua sendiri gak perlu selalu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Karena selama situasinya aman, anak bisa diberikan kesempatan mencoba menyelesaikan masalah sederhana sendiri dengan pendampingan orang dewasa, sehingga kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah dapat berkembang. Gitu. Betul.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik, bergerak dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Penanggulangan terorisme. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya. Dalam momen-momen transisi, mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama.
1: Yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama lawan, konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan

0: Ya, disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayuh di Arena Haji Muhammad Hasan Gayuh, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayuh Luwes. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayuh, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayuh sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayuh dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda gayuh ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padang. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Ya, untuk kalian yang sedang di jalan, ya mungkin baru mau beraktivitas jam segini. Ada juga yang mau jemput anak sekolah, ya. Wah, cepat sih pulangnya. Atau ada yang baru mau ngantar anak sekolah, ya. Sif-sif siang. Selamat siang deh untuk Anda semuanya, ya, yang lagi di opname juga di rumah sakit sekarang, semoga cepat sembuh. Untuk yang sedang berjualan juga, yang sembari dengerin Pro 1, semoga jualannya laris manis, ya. Banyak yang beli, pokoknya habis dagangannya. Apalagi yang makanan begitu, ya. Mudah-mudahan disuka banyak orang deh. Oke deh, informasi dan hiburan masih lanjut akan ada untuk Anda semuanya, ya. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bakal hadir. Lanjut nanti bakal ada opsi, ya. 100% Indonesia untuk lagu-lagu requestan, ya. Khusus Indonesia, only Indonesia.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya. Hai warga Kota Padang,
4: RRI Fest 2026
3: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, saya tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menurunkan berat badan ini gak selalu harus dimulai dengan olahraga berat. Karena perubahan pola makan dan kebiasaan sehari-hari juga berperan penting dalam mengatur berat badan ya. Namun, pengelolaan berat badan yang sehat tetap perlu dilakukan secara bertahap dan realistis, bukan melalui diet ekstrim ataupun cara instan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengatur porsi makan agar tidak berlebihan, terutama pada makanan yang tinggi kalori, gula, dan juga lemak. National Institute of Diabetes dan Digestive and Kidney Disease ya, itu menyebutkan kalau jumlah makanan yang dikonsumsi sama pentingnya dengan jenis makanan dalam upaya mencapai atau mempertahankan berat badan sehat. Selanjutnya, perbanyak makanan yang kaya nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, utuh, serta sumber protein tanpa lemak. Pola makan tersebut dapat membantu tubuh memperoleh serat, vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya tanpa harus mengandalkan makanan tinggi kalori gitu. Semangat untuk teman-teman yang sedang proses menurunkan berat badan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Milas Info.
1: Pendengar, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan karbon biru melalui ekosistem mangrove dan lamun. Pengelolaan ekosistem pesisir tersebut dinilai tidak hanya membantu menyerap karbon, tapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Sumatera Barat memiliki sekitar 17.164 hektar mangrove yang berpotensi menyimpan karbon biru. Selain mangrove, Sumbar juga memiliki sekitar 394 hektar ekosistem lamun yang berperan dalam penyerapan karbon. Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfan Syah mengatakan, mangrove merupakan salah satu ekosistem utama karbon biru. Ekosistem lainnya mencakup lamun dan rawa payau yang mampu menyerap serta menyimpan karbon. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Irin,
1: apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga

0: kerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 1 Kedalin 4 Boys Kedirin Inspirasi. Pendengar, pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan dulu hiburan untuk siang hari ini karena kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: lukisan baru, iya. Bagus.
1: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
0: Siapa emang, Mak?
1: Katanya ini salah satu karya mereka yang dipabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
0: Iya ya, Mak. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
1: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gawai sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak ya, baik untuk belajar, berkomunikasi maupun mencari hiburan. Tapi penggunaan yang tidak terarah ini perlu mendapat perhatian orang tua agar waktu anak dengan layar itu nggak mengurangi kesempatan untuk bermain, bergerak, beristirahat, belajar, dan berinteraksi dengan keluarga gitu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkan aktivitas berbasis layar sebagai bagian dari perilaku sedentari dan memberikan rekomendasi pembatasan waktu layar terutama bagi anak usia dini di bawah 5 tahun, seperti itu ya. WHO sendiri menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas fisik, waktu sedentari, dan tidur untuk mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anak. Jadi orang tua tuh nggak cukup hanya mengatakan jangan main HP. Nah, tapi perlu membuat aturan yang lebih jelas mengenai kapan, di mana, dan untuk apa saja gawai digunakan. Gitu. Direkomendasikan juga untuk keluarga membuat family media plan yang mengatur penggunaan perangkat sekaligus memastikan tetap tersedia waktu untuk aktivitas keluarga, tidur, belajar, dan kegiatan tanpa layar. Nah, itu penting banget sih.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Tanggal 31 Agustus ditutup. Kita masih punya waktu untuk mengisi aplikasinya.
3: Agar masyarakat dapat menghindari aktivitas membakar dalam kegiatan aktivitas bentuk apapun aktivitas di lahan.
4: Untuk capaian yang terbaik dalam musabaqah Baitul Quran yang ke-8 untuk Korpri. Alhamdulillah 3 kali kita menjadi juara.
1: Sari Berita. Aktivasi portal Perlinsos ditutup hari ini. Pemerintah Kota Padang himbau warga segera mendaftar. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutlah diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Lydia Permata. Pemerintah Kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos mengingat batas waktu pendaftaran hanya sampai hari ini. Masyarakat yang belum melakukan aktivasi diminta memanfaatkan waktu yang tersisa agar dapat terdata sebagai calon penerima layanan dari fasilitas sosial pemerintah. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
5: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pagi tadi di Padang mengatakan kesempatan aktivasi Perlinsos masih terbuka hingga hari ini. Ia meminta masyarakat tidak melewatkan kesempatan karena program Perlinsos jadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan sosial terdata dengan baik. Maigus mengungkapkan, dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Kota Padang menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan program digitalisasi bansos tersebut. Ia mengajak masyarakat yang belum melakukan aktivasi untuk segera mendatangi kantor kelurahan maupun agen yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Padang. Pelayanan tersebut disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pengisian dan aktivasi aplikasi Perlinsos.
2: Tanggal 31 Agustus ditutup. Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta Kementerian Dalam Negeri memberikan proyek percontohan dalam rangka pendataan masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan layanan fasilitas dari pemerintah. Maka kepada warga Kota Padang, jangan sampai tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan ini. Kita masih punya waktu untuk mengisi aplikasinya. Justru itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
5: Maigus menilai pendataan melalui Perlinsos penting untuk memastikan bantuan dan layanan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, masyarakat diminta tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih ada. Hingga saat ini, sebanyak 116.800 kepala keluarga di Kota Padang telah melakukan aktivasi Perlinsos atau mencapai 38,56% dari total sasaran. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang terus berpacu mengejar target pendaftaran perlindungan sosial atau Perlinsos yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga akhir Agustus 2026, capaian minimal yang harus dikejar berada di kisaran 40% dengan target optimal mencapai 60%. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Kami merasakan antusiasme masyarakat untuk mendaftar secara mandiri ini sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan 80% yang calon penerima itu adalah berpotensi layak.
7: Berbagai strategi mulai digenjot pemerintah Kota Padang untuk mempercepat proses pendataan warga dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos. Salah satunya dengan memperbanyak agen pendataan di lapangan, sekaligus membuka lebih banyak titik layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, pemerintah kota optimistis target minimal 40% dapat dicapai hingga hari ini. Optimisme tersebut ditopang oleh capaian pendataan hingga 30 Agustus 2026 yang telah mencapai angka 38,56%. Menurutnya capaian tersebut masih berpeluang meningkat signifikan pada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
6: Tetapi jika warga masyarakat tidak memiliki handphone, tetapi belum aktivasi, belum mendaftar, nah silakan mendatangi agen digitalisasi bansos yang sudah tersebar di seluruh wilayah Kota Padang. Kita memiliki 2.862 agen portal Perlinsos yang siap melayani kebutuhan Bapak Ibu.
7: Eri menambahkan, untuk mempercepat capaian, pemerintah Kota Padang memperkuat pendataan dengan menambah jumlah agen yang tersebar di 11 kecamatan. Selain itu, sebagai dukungan layanan internet gratis, warga kota bisa menggunakan jaringan internet yang tersedia di kantor camat dan masjid. Sementara itu, Camat Lubuk Begalung Kota Padang Ikrar Prakarsa mengatakan, untuk menggenjot pendataan perlinsos, layanan publik pada 15 kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung tetap terbuka pada Sabtu dan Minggu. Selain itu, agen perlinsos bersama kelurahan juga mengunjungi langsung rumah warga dan teman disabilitas agar pendataan lebih tepat sasaran.
8: Terus kita juga melalui dengan media sosial, kita juga menyampaikan di pendaftaran perlinsos dan juga bagi masyarakat yang berada di desa 1 dan desa 4 untuk didaftarkan. Jangan sampai dia tidak terdaftar sebagai pendaftar perlinsos. Bisa saja nanti hilang nanti bantuan mereka.
7: Diketahui pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dari total 300.000 lebih kepala keluarga yang ada di kota ini. Dari seluruh warga yang terdata, 80% diantaranya dinyatakan layak menerima bantuan sosial. Sementara itu, Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting perlinsos dari Kementerian Sosial. Hans Permananda melaporkan.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Seperti dilaporkan Sri Darni.
3: Agar masyarakat dapat menghindari aktivitas membakar dalam kegiatan aktivitas bentuk apapun aktivitas di lahan.
5: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan, hingga bulan Agustus ini hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot pada sejumlah area rawan. Wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
3: Informasi dari Sipongi menyampaikan bahwasanya ada peningkatan titik hotspot pada sejumlah wilayah kita, terutama yang kemudian daerah-daerah rawan ya, seperti pesisir, 50 kota, Sijunjung ya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita waspadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahannya. Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini, walaupun luasannya tidak luas, tapi ini menjadi peringatan.
5: Untuk meminimalkan risiko, pihak Dinas Kehutanan terus memantau pergerakan titik hotspot secara berkala. Berdasarkan analisis di lapangan, kenaikan titik hotspot kerap dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga, seperti pada area kebun jagung serta peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Dari hasil konfirmasi dan pemetaan kejadian kebakaran di lapangan, wilayah Pesisir Selatan dan Pasaman Barat menjadi daerah dengan catatan kejadian kebakaran terbanyak. Selain itu, potensi kejadian serupa juga terkonfirmasi pada wilayah Kabupaten Darmasraya. Dinas Kehutanan Sumatera Barat mengimbau seluruh lapisan masyarakat khususnya para petani dan pelaku industri untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar demi mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Sri Dani melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terus berulang setiap tahun menjadi bukti belum optimalnya tata kelola dan kolaborasi antar instansi dalam penanggulangan bencana di lingkungan di Sumatera Barat. Hal itu diungkapkan pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Indang Dewata, yang menilai penanganan karhutla saat ini masih bersifat responsif atau sebatas di mana tumbuh, di situ disiangi. Sri Darni menurunkan laporannya.
9: Di Sumatera Barat sendiri sebenarnya bukan titik poinnya gitu kan. Sumatera Barat itu sendiri adalah biasanya dari dulu sampai sekarang biasanya penerima.
5: Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahun menjadi bukti belum optimalnya tata kelola dan kolaborasi antar instansi dalam penanggulangan bencana lingkungan di Sumatera Barat. Hal itu diungkapkan pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Indang Dewata, yang menilai penanganan karhutla saat ini masih bersifat cepat, responsif atau sebatas di Matumbua, situ di Siange. Menurut Profesor Indang Dewata, solusi permanennya hanya bisa dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bekerja sama secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan di lapangan hingga penegakan hukum. Diskusi soal perlindungan lahan gambut dan pengolahan lahan sudah sering dibicarakan, tetapi hasil riset dari dunia perguruan tinggi belum diimplementasikan secara nyata oleh dunia usaha.
9: Nah, yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah daerah yang gambutnya banyak, maka itu adalah biasanya penyumber asap yang paling banyak dan dikirimlah ke Sumatera Barat. Sama juga dan sekarang lagi kondisi Singapura atau Malaysia, mereka nggak ada terbakar. Nah, jadi berulang itu sebenarnya kita belum bekerja sama. Artinya bekerja sama itu di dunia perguruan tinggi sudah banyak riset yang berbicara tentang lahan gambut, kemudian cara pengolahan lahan gambut itu. Kemudian nanti setelah riset itu sepertinya tidak digunakan secara penuh di dalam perencanaan itu.
5: Selain masalah tata kelola lahan, Profesor Indang Dewata juga menyoroti keterlibatan aktor di balik peristiwa kebakaran yang jarang diungkap secara tuntas. Hal ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum di lapangan. Padahal dampak kerusakan ekologis akibat karhutla membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Profesor Indang Dewata juga menumpukan perhatian pada area perkebunan kelapa sawit yang kerap menjadi titik munculnya titik api atau hotspot. Ia mempertanyakan komitmen dan ketaatan perusahaan terhadap dokumen lingkungan yang mereka miliki. Ketika terjadi kebakaran, penegakan hukum yang ada hari ini baru sebatas membahas soal denda finansial. Lantas, tanya Indang, tanggung jawab pemulihan lingkungan ada di tangan siapa? Untuk itu kedepannya, akademisi dan peneliti perlu dilibatkan secara aktif dalam 3 tahapan utama penanggulangan karhutla, mencakup tahap perencanaan pelaksanaan dan penegakan hukum. Sri Dani melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kafila Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOROPRI Provinsi Sumatera Barat kembali mempertahankan gelar juara umum Musabaqah Tilawatil Quran Nasional KOROPRI ke-8 di Makassar, Sulawesi. Di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Prestasi tersebut menjadi gelar juara umum ketiga kalinya yang diraih oleh Sumatera Barat secara berturut-turut dalam ajang MTQ Nasional KOROPRI. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengapresiasi seluruh kafilah dan jajaran yang telah bekerja keras sehingga Sumbar kembali meraih prestasi tertinggi. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan.
10: Kami terima kasih kepada seluruh jajaran telah berhasil untuk capaian yang terbaik dalam Musabaqah Fathul Quran yang ke-8 untuk KOROPRI. Alhamdulillah 3 kali kita menjadi juara. Kita telah mendapatkan nilai yang tertinggi tadi. Ini adalah berkaitan dengan jati diri kita, masyarakat Minangkabau. Karena ini piala yang sudah milik kita, maka kita juga merencanakan ya, peristiwa ini juga akan kita bangunkan monumen.
1: Mahyildi menilai prestasi tersebut perlu dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan terhadap ASN di bidang keagamaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berencana membangun monumen MTQ KOROPRI sebagai bentuk penghargaan sekaligus penanda atas prestasi yang telah diraih. Keberhasilan tersebut sekaligus mengukuhkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang konsisten mencetak prestasi dalam ajang keagamaan bagi aparatur sipil negara. Sebanyak 5,2 ton rendang telah disalurkan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan sebagian produksinya dilakukan di sentra rendang Kota Padang. Saat ini Pemko Padang mendorong pembenahan fasilitas sentra rendang agar semakin optimal mendukung produksi rendang.
5: Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
11: Adalah bagian dari HIPMI dan pun juga HIPMI yang membantu kita masak rendang sebanyak itu kemarin ya. Jadi sudah dikirim 5, sekian ton ya.
12: 5,2
11: ton dan hari ini masih ada 1 ton lagi.
12: Masih ada 1 ton.
11: Yang insya Allah akan kita buat.
5: Lebih lanjut, Fadli Amran menyampaikan, Pemko Padang berkomitmen melakukan pembenahan agar fasilitas sentra rendang semakin optimal dimanfaatkan. Ia menyarankan sejumlah fasilitas diperbaiki untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas pelaku usaha. Di antaranya penambahan pendingin ruangan berupa AC dan blower di ruang memasak agar sirkulasi udara lebih baik. Selain sentra rendang, Pemko Padang juga memiliki rumah kemasan yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mencetak label dan kemasan produk. Layanan tersebut disediakan dengan biaya yang relatif terjangkau, sehingga dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan sekaligus nilai jual produk. Elan Silviasari melaporkan.
1: Cegah antrian panjang di pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau. Pengguna layanan diminta sediakan pembayaran non-tunai dan memastikan saldo e-money cukup untuk bertransaksi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Dalam program Halo RRI tadi pagi, Ajo, warga Kota Padang mengeluhkan antrian panjang kerap terjadi di pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau yang diduga akibat pengisian ulang saldo kartu elektronik pembayaran parkir. Menurutnya hal tersebut dinilai berpotensi menunda penerbangan pengguna jasa lainnya yang harus tiba tepat waktu. Selain kemacetan di pintu parkir bandara, Ajo juga menyampaikan harga tarif parkir bandara yang dirasa belum sesuai dengan durasi parkir yang digunakan oleh pengguna jasa. Hal dimaksud menurutnya menjadi catatan bagi operator pengelola bandara untuk bisa menyesuaikan kembali beban dasar tarif parkir.
13: Pintu get out-nya, Mbak, itu terlalu panjang macetnya. Terlalu banyak orang yang kurang saldo. Mengisi saldo dulu, baru dibuka pintunya. Apakah ini ada tambahan jamnya? Ini kan 1 jam 9.000, Bu. Nanti macetnya di menit ke 62, apakah ini masuk hitungan 2 jam?
7: Sementara itu, General Manager Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau, Doni Subardono mengatakan, kemacetan yang terjadi di pintu masuk parkir bandara tidak disebabkan oleh penurunan layanan operator parkir. Menurutnya, untuk mendukung mode pembayaran non-tunai, calon pengguna jasa layanan parkir bandara diminta memastikan kembali saldo kartu pembayaran elektroniknya mencukupi sebelum bertransaksi.
14: Penetapan tarif ini sudah kita lakukan persetujuan dengan pemerintah daerah di bulan Oktober tahun 2025. Lewat 1 menit, ya terhitung secara otomatis itu akan terhitung progresif parkir. Saldo elektronik card yang cukup gitu. Nah, mau tidak mau, untuk cashless ini didorong untuk seluruh transaksi di bandara.
7: Terkait tarif layanan parkir bandara, Doni menjelaskan bahwa beban dasar biaya parkir telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kapasitas parkir yang tersedia. Menurutnya tarif dasar parkir Bandara Internasional Minangkabau saat ini relatif terjangkau dibandingkan bandara standar internasional lainnya di Indonesia. Hans Primananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Aktivasi portal Perlinsos ditutup hari ini, pemerintah Kota Padang himbau warga segera mendaftar. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutlah diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Terus satu kali informasi dan inspirasi. Ah, udah kring-kring. Saatnya sekarang berarti opsi 100% Indonesia. KI 812878 atau di 0811 666 6675. Assalamualaikum, opsi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia kali dia.
0: Ya, yeah, Hanafi. Ya, Rimbo Data, yes.
1: Yang okay. Ini Ayu yang ada di pegawai negeri drama dio, saya dengar beberapa hari yang lalu kali
0: ya.
1: Ya, yang pegawai negeri.
0: Kenapa?
1: Ya, ini perannya sebagai Ayu bukan.
0: Oh, Lydia ya.
1: Ya.
0: Oh, lupa. Saking ya, banyak yang diisi.
1: Banyak, ada Nia, ada Ayu.
0: Banyak. Banyak, benar. Aduh.
1: Yang saya sukanya tuh yang drama radio tuh ketika ini yang merinding ketakutan lalu dia ini pingsan gitu.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Yang malam-malam merinding ketakutan saya tahu drama radionya kali dia dulu.
0: Oh, ini yang di Pro 2 apa yang di Pro 1?
1: Pro 1.
0: Oh iya, ada ya? Aduh.
1: Ada, nanti dengar.
0: Terima kasih sudah mendengarkan. Aduh, Hanafi. Tapi emang seru sih ya kalau berperan sebagai ini ya. Pemain ya, pelaku drama ya, lah gitu.
1: Ini voice actress gitu.
0: Wis, voice actress. Ih, udah jadi artis. Agak deh. Hanafi udah bacain dulu lagunya ya.
1: Siap.
0: Oke, ada Adera Serpihan Waktu, Ungu Demi Waktu, Cakrakan Jujur Aku Tak Sanggup, Viera Takut, Kahitna Mantan Terindah, Reza Ketulusan, The Rock featuring Ahmad Dhani, Rahasia Perempuan, Mulan Jamila, Abrakadabra, The Overtune, Saya Pelindungmu, Gigi, My Facebook, Govinda, Makna Cinta, Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, Sheila on Seven, Kita, Tata Janeta, Penipu Hati, Isyana, Mimpi, Rosa, Sakura, Firza, Aku Lelakimu, Krisdayanti, Cintakan Selalu Menemani, Raisa, Pemeran Utama.
1: Lagunya Aku Lelakimu dari Firza.
0: Boleh.
1: Nah, ini yang nanti koleksi sedikit lagu Adela yang judul Serpihan Hati ya, bukan Serpihan Waktu.
0: Oh iya, Serpihan Hati, Serpihan Waktu, Serpihan Hati, sorry, Serpihan Hati, betul. Serpihan Hati juga lagunya Utopia ya?
1: Ya beda lagunya.
0: Oh iya dong, betul. Beda. Oke, terima kasih koreksinya ya, salah baca ya. Salamnya buat siapa, Hanafi?
1: Salam pertama buat Kak Lydia, semoga sehat selalu, lancar aktivitas, lindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Tajudin yang ada di Minasa, buat Bang Chris yang ada di Manado, buat Bang Chris Pati yang ada di NTT, buat Bang Teddy, Bu Irza Hanum, kemudian salam buat Angker Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, buat Nikin Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Kak Lydia.
0: Oke, baik.
1: Ya, itu aja Kak Lydia, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Hanafi yang lagi di Rimbo Data. Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi.
0: Iya.
2: Ayu anak ibu.
0: Ayu siapa?
2: Ayu Permata.
0: Ayu Permata, iya. Baiklah.
2: Anak ibu.
0: Aduh, Lisa juga dengar lagi nih.
2: Siapa?
0: Jangan, enggak sih. Ayu anak ibu, kirain itu yang di drama juga ternyata.
2: Iya, di drama.
0: Oh iya, benar ya.
2: Emang
0: waktu itu Lidia jadi siapa sih? Jadi Ayu ya?
2: Iya, dia anak ibu.
0: Oh, anak ibu. Ibunya siapa?
2: Siapa ibunya tuh ya?
0: Siapa
2: nama
0: ya?
2: lupa ibu.
0: Lupa Bu Irsi. Ya ampun, oke deh.
2: Baik. Ibu suka dengerin tuh.
0: Oh iya, suka dengerin drama ya Bu Irsa ya?
2: Iya,
0: baiklah Bu Irsa, sudah tahu mau request lagu apa?
2: Kahitna aja deh.
0: Kahitna, mantan terindah. Ih, siapa mantan terindahnya Bu Irza? Bapak gitu ya.
2: Enggak, cuma dengerin lagu aja.
0: Oh, cuma dengerin lagu. Iya. Cocoknya pertanyaan ini sama yang muda-muda ya, Bu Irza ya.
2: Ah, iya, yang muda-muda.
0: Baiklah, Bu Irza, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur.

0: Pokoknya buat semuanya aja lah, Lydia, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak, selalu salam sehat. Makasih
1: Oke.
0: Lydia, Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Irza. Oke deh, pendengar. Satu telepon lagi ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Lydia Opsi.
1: Lydia Opsi. Lydia Opsi.
2: Opsi, selamat siang Lydia maksudnya.
1: Nah iya. Gak ada, coba cari yang bisa buat ketawa aja, Tajudin. Oke deh.
2: Lydia Opsi, tetap Lydia Permata kok.
1: Wis.
2: Marganya tetap.
1: Baik.
2: Nama lengkapnya maksudnya.
1: Oke. Ini udah hari keberapa?
2: 57.
1: Kemarin 58, kok jadi kurang?
2: 57, ini baru 57. Kemarin 55 deh ya, kan lo gak salah apa 5.
1: Masa 58 lo waktu ya. Itu? Hari apa sih? Enggak, hari Jumat?
2: 55.
1: Oh, 55.
2: Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya bener, 54 malah. Bener, 54.
1: Hah? 54? 54. Sekarang 54?
2: Sekarang 57.
1: Oh, sekarang 57.
2: Sekarang yang hari Jumat 54.
1: Oh, gitu. Iya.
2: 55, 56, 57.
1: Oke, baiklah.
2: Salah dengar kayaknya Lydia, salah dengar.
1: Salah dengar ya? Aduh, aku banyak salahnya ya. Ya Allah, udah makan belum?
2: Udah, tadi cuma makan nasi jahe aja tadi, Lydia.
1: Nasi jahe? Nasi goreng nasi gitu?
2: Jahe. Bukan, nasi jahe itu beras ketan, bukan...
1: Oh...
2: Apa. Ya yang di apa di bambu itu terus dipakai santan tuh Lydia.
1: Oh iya. Gimana? Gimana rasanya?
2: Rasanya kayak itu kayak lagi makan jahe gitu lah. Ada jahe-jahenya gitu.
1: Iya sih. Wah belum pernah nyoba soalnya.
2: Nggak tahu di Padang kalau ada ya.
1: Belum pernah nyoba sih itu. Paling kalau nasi ketan ya.
2: Iya betul.
1: Kalau
2: pakai jahe.
1: Di sini mah nasi ketan dibikinin kayak paling ini lemper, ada isi ayamnya. Kalau pakai jahe sih kayaknya nggak ada deh. Kayaknya gitu sih yang ada.
2: Jadi dia di apa kan pakai santan tuh di ada apa? Ada daunnya dibungkus daun tipis gitu. Di bambu terus di apa ini aja. Iya, dia pakai santan gitu.
1: Oh, pakai santan. Iya, di sini juga pakai santan sih kalau itu. Yang pakai santan? Iya. Ya, yang penting ini ya, yang penting enak ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Baik, gimana hari Seninnya? Hari sibuk atau gimana?
2: Hari ini enggak terlalu sih kayaknya, mungkin karena akhir juga ya gitu. Jadi.
1: Wah, seru ya. Seru ya kalau akhir bulan enggak terlalu sibuk ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaannya sih akhir bulan itu pada sibuk.
2: Benar. Kalau di awal-awal biasanya yang Senin depan kayaknya tanggal 7 deh. Mungkin sibuknya ada di sana. Mungkin di tanggal 7 September. Tapi ini masih aman sih.
1: Aman ya. Mantap yeah. Oke deh Tajerin, salamnya dulu deh buat siapa. Sembari cek-cek lagu yang mana nih yang mau dipilihin.
2: Oke, yaudah. Salam buat Hanafi, Ibu Irza Hanum, sama seperti biasa Kak Rahma ya, yang selalu gabung terakhir. Buat Cliff juga di Mensel atau gitu. Buat semuanya aja deh pendengarnya Pro 1 Padang. Buat Lydia, jaga kesehatan. Benar kan yang aku bilang kemarin?
1: Apa itu?
2: Iya, aku bilang Lydia siaran Senin siang, terus Lydia bilang kasih kesempatan dong sama yang lain. Nah, ini siaran juga kan.
1: Emang gitu ya?
2: Iya.
1: Saya kesempatan sama kan? Yang lain. Enggak, itu yang hari Minggu. Maksudnya kan hari
2: iya,
1: Minggu.
2: Iya, maksudnya aku yang aku bilang yang siang itu Senin kan.
1: Oh, kirain yang ngasih kesempatan itu kan kemarin kan liburnya Sabtu. Nah terus minggu lagi kan libur, ya jangan dong kasih kesempatan yang lain biar libur juga. Tapi gitu.
2: Aku kalau Lydia kan kalau Jumat di antara siang malam aja, kalau Senin kan udah.
1: Iya, biasanya memang jam segini ya, by request sebenarnya.
2: Iya, kalau di hari Selasa kan udah pasti gak ada. Kalau Rabu, Kamis, Jumat, Minggu udah pasti gak ada sama sekali. Itu jarang, kalaupun ada mungkin.
1: Jarang sih, jarang
2: ya. Gak mungkin ada gitu, mungkin ada spesial aja, edisi spesial aja. Kalau kayak lagu tuh bisa dibilang apa ya, atau album gitu kayak special
1: edition. Special edition. Oke deh. Baik-baik.
2: Ya, gimana kabarnya?
1: Baik-baik, alhamdulillah. Sehat.
2: Makan belum ya? Makan belum.
1: Udah.
2: Sudah.
1: Besok
2: gimana pagi?
1: Besok siang juga kebetulan.
2: Oh iya, tapi nggak ada itu kan, udah pasti.
1: Tidak ada opsi.
2: Ya udah, makasih Lydia. Sama-sama. Dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Tajun di Minahasa. Langsung di 3 lagu ya. Firza, Aku Lelakimu, Kahitna Mantan Terindah, dan Tata Janeta. Lydia pilihkan Penipu Hati.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Ferry Net TV Campur Sari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh koperasi Merah Putih. Terhadap unggahan dimaksud, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar. Faktanya, Presiden mengancam akan menyita usaha penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara, bukan penggilingan padi yang berpendapatan besar. Jadi, unggahan foto berisi klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, lanjut lagi terima telepon Anda ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia. Selamat siang Kak Lydia.
0: Iya, selamat siang juga Uncle Gazi. Gimana iya. Hari ini Padang Panjang?
1: Mendung nih Kak.
0: Oh, mendung.
1: Iya.
0: Mendung ya, mendung belum tentu hujan. Tapi nggak tahu juga sih. Emang beberapa hari ini apa ada turun hujan kah?
1: Belum lagi kak.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Belum. Sama di sini juga nggak nih. Oke deh. Baik, Uncle Gazi udah tahu lagu-lagunya, Uncle.
1: Belum lagi kak.
0: Oh belum ya, udah dibacain ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada Adera Serpihan Hati, Ungu Demi Waktu, Cakrakan Jujur Aku Tak Sanggup, Viera Takut, Reza Ketulusan, The Rock featuring Ahmad Dhani Rahasia Perempuan, Mulan Jamila Abrakadabra, The Overtune Saya Pelindungmu, Gigi My Facebook, Govinda Makna Cinta, Peter Pan Hari Ancara Untuk Jiwa Yang Sepi, Sheila on Seven Kita, Isyana Mimpi, Rosa Sakura, Krisdayanti Cintakan Selalu Menemani, Raisa pemeran utama.
1: Selon Seven aja deh.
0: Sheila. Oke deh. Salamnya silakan Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali ngalain enggak bukan buat Nyai sama Ayah. Sehat selalu panjang umur murah dan bahagia selalu. Buat Nyai Kak Lydia yang lagi tugas, sehat selalu Kak, lancar dalam aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam buat Nyai Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Buat Nyai Ibu Irza Hanum, Ibu Asmara Murni, salam juga buat Nyai Oma Nur, Oma Ayu, salam juga buat Nyai Pak Ilham, Ibu Ica. Pantan Pak Tas, salam juga buatnya Bang Budi Saniago. Salam buatnya Kak Diana Kaulan Gaika. Salam buatnya Bang Nafi Fitro Insilipo. Salam buatnya Bang Ali, buatnya Pak Buhori. Salam juga buatnya Kanata Shalila, buatnya Bang Firman. Salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Diona. Pokoknya salam keempat juga buat semua-semuanya. Kali dia sampai sekali. Spesialnya untuk pemilik kesehatan. Makasih Kak Lydia.
0: Okay.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi di Padang Panjang. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Opsi.
2: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, ada Bang Teddy di Rawang ya.
2: Ada Kak Ayu di Sudirman 12.
0: Ayu lagi, Ayu tuh di Manado tuh. Kak Ayu di Manado, di Pulau Siram.
2: Oh iya, di Manado.
0: Di Manado, Manise, ya. Ayu Manise. Apa kabar Bang Teddy?
2: Iya, betul. Betul itu, alhamdulillah baik akak, wakak, baik oh, ya kak ya.
0: Sehat, sehat, alhamdulillah ya.
2: Aduh, okay. Ini lagu bingung lagi.
0: Pilih ya, Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup.
2: Tiga lagu dulu kak, jadi dari tiga nanti dua jadi satu gitu. Tiga dulu kak.
0: Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup. Waduh. Terus Viera, Takut.
2: Takut,
0: ya lanjut. Terus satu lagi Raisa pemeran utama.
2: Waduh, kayaknya yang ke pertama tadi deh.
0: Pertama ya, Cakrakan ya.
2: Iya, okay. Itu aja ya kak ya.
0: Boleh boleh, salamnya silakan.
2: Oke, salam buat yang udah gabung, yang kagak gabung spesialnya buat akak siang ini ya kak ya.
0: Thank you.
2: Sehat selalu bersama keluarga ya kak.
0: Amin, Bang Teddy juga
2: amin
0: ya.
2: Amin juga kak, ya deh, makasih banyak kak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy lagi di Rawang ya. Kita terima telepon lagi pendengar. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bruno Mars.
0: Bruno Mars, nyanyi dulu dong. Iya, kalau penyanyi wajib nyanyi.
1: Agak ayo tebak, kasih siapa, ayo.
0: Ayo, ayo tebak, ayo.
1: Dapat nasi Padang ini, dapat nasi Padang ini.
0: Dapat nasi Padang.
1: Lydia, apa kabar?
0: Baik.
1: Kakak atau adikku Lydia yang cantik.
0: Sehat, Bang Cliff, apa kabar?
1: Kandung, kalau begitu, alhamdulillah sama dong, walaupun masih... Cuaca tetap masih panas, belum turun hujan.
0: Iya ya, ya ampun. Tapi di sana panas, tapi alhamdulillah tidak berkabut atau yang jelek gitu cuacanya ya.
1: Ah iya betul.
0: Kalau kalau di Sumatera kan memang sekarang lagi ini ya
1: berkabut karena asap kan.
0: Betul karhutlah gitu.
1: Kayak Kalimantan juga sih.
0: Betul.
1: Terus pakai apa dong di situ kalau dia keluar itu berkabut itu? Pakai handuk atau pakai masker?
0: Enggak, pakai mukena. Pakai mukena ditutupin gitu kelihatan mata.
1: Oh iya betul.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Kenapa?
1: Pakai apa kan? Pakai apa gitu?
0: Pakai apa itu?
1: Kerudung apa itu? Kerudung kan?
0: Pakai kerudung, kan? Iya, pakai kerudung, pakai ini pokoknya bisa menutupin lah gitu semuanya ya.
1: Untuk kesehatan kan?
0: Betul, untuk kesehatan.
1: Bawa payung enggak?
0: Bawa payung. Pakai ini dong. Pakai terpal. Ya. Pakai terpal. Kan kalau daun pisang susah ya jarinya ya, pakai terpal sekalian.
1: Sebenarnya daun pisang atau daun apa itu? Ubi apa tuh itu? Ubi talas.
0: Daun ubi.
1: Ubi yang besar itu kan, yang lebar itu kan, ada kan?
0: Ada ya, yang... tapi di mana jarinya kan di sini, Bang Cliff juga nggak tahu nih.
1: Ada ya. Kalau di Manado Minahasa banyak loh yang umbi-umbian itu, yang buahnya itu di dalam tanah gitu kan. Daunnya itu yang warna hijau itu kan, lebar gitu kan. Pernah makan nggak? Ubi apa tuh kalau bahasa Indonesia itu? Ubi talas kan namanya.
0: Ada ya warna agak-agak sekitar ungu-ungu gitu ya. Enggak ungu juga sih. Ya ada sedikit.
1: Ada yang ungu, enggak itu putih sih di dalam, putih-putih.
0: Iya.
1: Tapi dia bagus enak digunakan di kolak.
0: Iya, gitu talas sih sepertinya itu. Sepertinya talas itu. Kan jadi kalau ngomongin makanan kan jadi lapar lagi kan. Banyak sih kayaknya. Kayaknya
1: kalau ubi kayu yang banyak itu pasti. Enggak, kan
0: banyak sih kalau ya, talas
1: singkong,
0: ada
1: singkong.
0: Ada singkong, ada ubi kayu, ada ubi apa sih namanya, ubi yang manis juga ada. Iya ada ubi yang manis juga kan. Yang bikin goreng pisang. Goreng pisang kan? Goreng ubi.
1: tapi ini kita sudah kayak topik
0: kayak kuliner apa? Topiknya ubi dan teman-teman. atau keluarga ubi,
1: keluarganya.
0: Keluarga ubi
1: tapi enak juga ya kalau ngobrol sama Didi.
0: Tapi kalau di Manado itu, kalau di atau di tempat Bang Cliff itu, ada yang jualan goreng ubi nggak?
1: Oh, ada dong, ada.
0: Goreng ubi yang mana?
1: Tapi goreng ubi kayak di skap halus-halus, emang itu tipis-tipis itu. Singkong gitu.
0: Singkong. Oke, singkong ini, singkong merekah gitu.
1: Warnanya kuning kan?
0: Iya.
1: Jadi kuning kan digoreng itu jadi kuning. Terus per kilo loh itu, per ditimbang gitu. Dia punya nggak sampai kilo lah. Pokoknya hitungan begitu, super mungkin berapa ons begitu.
0: Oh gitu. Itu ubi kayu
1: itu
0: ya?
1: Kan ringan kan?
0: Ubi kayu apa ubi ini? Ubi jalar.
1: Ubi kayu.
0: Ubi kayu. Kalau ubi jalar ada nggak? Ubi yang manis itu ada nggak yang dijual di kayak jadi gorengan?
1: Ada juga, betul.
0: Ada juga.
1: Kayak tahu, pisang goreng.
0: Iya. Oh, ada.
1: Di Manado udah banyak pisang goreng itu. Berjejeran begitu.
0: Kalau
1: kuliner begitu.
0: Di sana pisang goreng pakai sambal enggak?
1: Di Padang juga banyak loh. Sudah hampir semua kota di Manado ini kan sudah nasi Padang.
0: Jangan salah.
1: Saya langsung teringat sama Lydia.
0: Jangan
1: saya masukin Lydia ini yang punya.
0: Yang punya.
1: Sebenarnya ini.
0: Iya. Wah, kan ketahuan kan kalau Lydia CEO nasi Padang seantero Indonesia kan.
1: Waduh, CEO ini yang punya ini, pemilik ini.
0: Bukan CEO. Punya,
1: produk merek gitu kan.
0: Produk merek. Tapi bukan CEO ya, CEO ya.
1: CEO aja ya,
0: bukan CEO. Aduh, gini. Bang Cliff, udah tahu lagu-lagunya, Bang?
1: Coba dibaca lagi ya.
0: Okay.
1: Fokus tadi.
0: Ada Adera Serpihan Hati, ada Ungu Demi Waktu, Fiera Takut, terus ada Reza Ketulusan, The Rock, Rahasia Perempuan, terus ada Mulan Jamila Abrakadabra, The Overtune Saya Pelindungmu.
1: Stop aja. Coba
0: yang mana?
1: Mulan Jamila aja.
0: Abrakadabra.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Okay. Salamnya silakan, Bang Cliff.
1: Oke, Kak Cliff mau salam tentu pertama. Abang aja ya. Kan kali Padang Bang kan begitu kan?
0: Iya benar, Abang. Maunya Abang apa kan? Kakak?
1: Menyesuaikan aja. Kalau masih Abang aja ya. Kalau perempuan itu panggil apa tuh, Lydia?
0: Kalau ke cowok manggilnya udah.
3: Oh udah.
0: Udah. Kalau ke cewek manggilnya Uni. Jadi Uda dan Uni.
3: Terus abang itu apa tuh? Oh Bung, kayak Manado Bung gitu ya?
0: Kalau abang itu emang kakak laki-laki.
3: Oh iya, kakak laki-laki, betul.
0: Iya, kalau abang itu sih umumnya ya, umum itu rata-rata kan panggilnya abang.
3: Tapi umum loh, dengar-dengar Sumatera gitu kan.
0: Umum.
3: Sampai ke, pokoknya Sumatera sih, ya kan, biasanya Sumatera. Bang.
0: Iya.
3: Bang apa sih? Iya. Bangkrut.
0: Mau nyebutin sesuatu tapi gak enak didengar, gak jadi.
3: Jangan. Oke. Abang Cliff dulu ya. Salam tentu Lydia. Yang siaran sampai jam berapa Lydia?
0: Sampai jam 3. Jam 3 di sini, jam 4 di sana.
3: Maksudnya selesai siaran.
0: Selesai siaran.
3: Lydia. Iya.
0: Yeah.
3: Jadwalnya sampai jam berapa begitu?
0: Oh, pulang,
3: begitu.
0: Pulangnya setengah 5.
3: Oh, setengah 5. Oh, beda. Kalau di Manado kan 5 jam kan?
0: Iya, kalau siaran juga 5 jam doang. Cuma nanti masih ada sampai absen masih pulang.
3: 5:10 kalau di sini kan 5:10.
0: Iya, 5:10, 10:13, 10:15.
3: 10:23.
0: Hah?
3: 24 sampai akhir kan?
0: Iya, 4 shift kan?
3: 4 apa kan?
0: 4 shift.
3: Oke. Okay. Oke, sehat terus ya, diberkati bersama keluarganya Lydia
0: ya.
3: Dan tetap jaga kesehatan.
0: Oke. Okay.
3: Mesti banyak konsumsi air putih ya.
0: Betul.
3: Supaya tetap awet, dia tetap cingklong, suaranya tetap merdu, penggemarnya lebih banyak.
0: Baik deh.
3: Oke. Yang sudah gabung-gabung dari awal ya, ada Hanafi, kan tidak salah ya?
0: Betul.
3: Hanafi, salam balik ya dari Abang Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Harus jelas ya, supaya kan ada nggak tahu di Manado itu di pulau mana tuh, Sulawesi ya.
0: Iya.
3: Terus ada Tajudin juga udah masuk Kang.
0: Betul.
3: Tajudin yang ada di Minahasa, yang punya Danau Tonano luas banget. di sana. Terus Kak Rahma juga belum masuk ya?
0: Belum.
3: Terus ada yang masuk di WA tadi siapa itu?
0: Ada Bu Irza sama Bang Teddy.
3: Irza ya?
0: Iya,
3: Irza Bu Anum ya?
0: Iya betul.
3: Salam apa ya? Salam kompak kita semua ya di udara. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan kita semua ya. Saling mengingatkan kepada keluarga, sanak saudara, teman, bahkan sampai burung-burung peliharaan kita rawat. Oke, begitu aja, terlalu banyak ngobrol aku di udara, nanti di belakang gak kebagian nanti.
0: Oke deh.
3: Waktu. Makasih ya Lydia.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang.
0: Oke deh. Ada Bang Cliff lagi di mana tuh? Oke deh, langsung ya. Asik, chill out seven. Kita lanjut nanti cakrakan jujur aku tak sanggup. Lanjut lagi mulai jam 9. Abra kadabra.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan.

0: yang bisa mempengaruhi dua benda yang besar dan bergantung pada jarak massa kedua benda tersebut. Jika kita kaitkan, air laut adalah benda bermassa. Begitupun dengan bumi. Kedua benda tersebut akhirnya bertemu dan terjadi interaksi sehingga menyebabkan gaya sentral. Itulah yang membuat air laut menempel pada bumi.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 1,

0: ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Ya, lanjut lagi untuk terima telepon dan chatnya. Kalau ada yang mau chat di WhatsApp kita juga boleh ya. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang.
0: Iya. Yeah.
1: Indonesia.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. ini Udin.
1: Dari tadi lagi
0: kenapa? Apa
1: menemani dia? Ih, ada pejab.
0: Ih, maaf ya. Banyak
1: yang apa?
0: Banyak yang masuk
1: banyak
0: kalau
1: yang suka.
0: Ih, banyak yang suka. Itu bahasanya agak gimana ya? Banyak suka. Ya Allah. Like. Aduh, Din, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi apa kabar?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Gede. Udah pasti udah makan dong.
0: Udah ya. Dong. Udin udah makan belum?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah ya, kapan belum ya? Padahal tadi mau ngajakin makan ya, tapi udah makan gak jadi deh.
1: Aduh. Kedua kali gak apa-apa.
0: Hah, kedua apa ketiga?
1: Maksud lo?
0: Ya kan tahu sarapan pagi mungkin tuh udah makan satu. Oh,
1: gitu. Pagi,
0: terus makan siang.
1: Udah, siang udah.
0: Nah, itu kan ketiga berarti.
1: Oh iya, kapan tuh, kapan? Di mana?
0: Ih, langsung kan nanya kan. Tidak terjawab lah kalau itu.
1: Kapan, di mana?
0: Itu
1: bagaimana?
0: Bagaimana bersama siapa tuh? Okay.
1: Kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana cara untuk ke sana?
0: Itu pertanyaan yang belum bisa akan dijawab ya dalam waktu dekat ini ya. tapi boleh ini kan ada RR Refresh nih di RR ini. Tanggal 3 sampai tanggal 6 insyaallah ya. Itu buat pendengar yang mau ke sini kita ada bazar. Terus
1: apa?
0: Ada bazar makanan dong.
1: Makanan, kuliner ya.
0: Kuliner. Iya.
1: Itu Lydia banget itu.
0: Iya dong. Hidup tuh kalau enggak makan gimana gitu kan, enggak kurang ya kalau enggak ada yang makan gitu ya.
1: Kemarin diriku ulang tahun itu hari Senin.
0: Oh iya.
1: Ingatkan waktu aku dulu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ingatkan waktu kecil dulu.
0: Apanya?
1: Ulang tahunnya di sekolahan.
0: Iya, lempar-lempar air got. Oh, apa sih? Pokoknya gitulah ya. Kerjaan waktu kecil itu agak aneh-aneh ya.
1: Mana aku pernah kayak gitu.
0: Tahu gak sih waktu SD ya pendengar ya, itu gak tahu itu sekelompok mana orangnya ya, itu ada masukin air itu campur-campur semua ya, ada air susu dimasukin, ada tuh air susu, air
1: itu
0: got, air apa
1: itu
0: gitu ya. Ya, tapi itu Masya Allah ya, Masya Allah itu.
1: Bener deh itu. Habis itu ditaruhnya ini kan telur apa tuh ikutnya lagi gitu.
0: Iya ada telurnya pakai, ada yang busuk, ada yang apa, ya Allah.
1: Kalau itu, aku makan enggak, aku dirayain kan di sana kan.
0: Bis dirayain, ya kita kan juga dirayain lah walaupun dengan cara apapun ya.
1: Iya dengan cara apapun kan.
0: Aduh.
1: Ingat waktu kecil ya.
0: Hah? Ingat waktu kecil ya, tapi happy birthday ya buat Diana ya. Ulang tahun ya, walaupun udah seminggu yang lalu.
1: Udah lupa.
0: Ih, banyak yang dilupa nih sekarang karena soalnya ada ingatan baru yang masuk kan.
1: Gitu ya. Yang lama
0: begitulah.
1: Lupa gitu.
0: Ya begitulah. Yang lama tuh yang pihak beberapa doang sih yang diinget ya.
1: Oke,
0: Oke deh, mau lagu apa?
1: Apa yang tinggal lagi tadi, Din?
0: Yang tinggal banyak sih. Adera masih tuh.
1: Andra.
0: Adera ada, Ungu ada, Viera, Reza, The Rock, The Fortunes, Gigi, Govinda, Peter Pan.
1: Yang kata siapa rahasia wanita tadi?
0: Rahasia perempuan.
1: Rahasia perempuan.
0: Rahasia wanita itu punya siapa ya? Rahasia ilahi itu ada juga tuh, siapa yang punya ya?
1: Rahasia perempuan ada Jerok sama siapa tadi itu?
0: Jerok sama ini yang punya Ahmad Dhani.
1: Oh. Rahasia perempuan aja deh.
0: Oke deh, The Rock ya. Oke deh, salam silahkan.
1: Salam pertama untuk Lydia, semoga Lydia sehat selalu, banyak umur lagi, kayak ada semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Dahan Api, ada Ibu Zahanem, ada Bang Teddy, ada Uncle Gazi sama Karama Kameri, ada Tajudin tadi ya. Ada tadi satu lagi seperti yang di apa? Yang di luar apa tadi? Ya udahlah.
0: Yang mana Bang Cliff?
1: Oh Bang Cliff. Salam kenal sama saya. Terus ada Bang Budi Caniago, ada Paula kau dengar, siapa dengar, Pak Nokos. Ada yang bisa dibonin bantu temamai di Bandar Aceh. Ada Pak Anton Toko dengar juga ya.
0: Okay.
1: Itu semuanya aja ya.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih banyak. Permata Sari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Floridiana ya, lagi di Tunggul Hitam. Lanjut lagi. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beratus persen Indonesia.
0: Iya, ada Ucu Dipo.
2: Iya, keriting.
0: Keriting, Ucu.
2: Iya, yang awal. Kenapa gak cepat diangkat aku tadi?
0: Iya, gimana? Kan belum calling, gimana mau ngangkat?
2: Udah tadi aku terputus habis limitnya tadi.
0: Iya, makanya kan belum calling, gimana caranya mau ngangkat? Pas waktu calling kan harus ada ngomong dulu, Uncu.
2: Ya kan ngangkat dulu baru ngomong. Kalau ngomong gak apa-apa aku tungguin. Aku pas Kak Diana tadi aku juga terputus jaringan aku.
0: Iya, intinya belum rezekinya Uncu, kan akhirnya masuk.
2: Iya.
0: Mau yang cewek Uncu?
2: Mau.
0: Ada Viera Takut, ada Reza Ketulusan, ada Isyana Mimpi, Rosa Sakura, Krisdayanti Cintakan Selalu Menemani, Raisa pemeran utama.
2: Aku mau Viera. Apa-apa aja deh. Aku mau Viera, mau Raisa, mau Rosa, mau Krisdayanti.
0: Banyak kali.
2: Ya boleh lah.
0: Ya mau boleh, tapi yang diputerin yang mana?
2: Mau mana ya?
0: Yang mana? Viera aja, Viera.
2: Aja lah, mudah-mudahan nanti ada yang memilih selanjutnya.
0: Oke deh.
2: Walaupun waktunya udah mepet nih.
0: Oke, betul. Salamnya Uncu.
2: Mau nanya dulu kalau acara taman kanak-kanak tuh apa rekaman tuh nih?
0: Oh, rekaman Uncu.
2: Oh, rekaman?
0: Iya. Bukan live ya? Bukan, rekaman.
2: Kata Uci ada yang live-nya?
0: Enggak ada.
2: Nah, yaudahlah, salam aja lah. Salam yang spesial lah tuh ini, ya, nih. Salam aja lah tuh semua-semuanya. Nanti gak keputar lagu aku yang lain juga mau ngomong satu kali lagi nih.
0: Oke.
2: Okay. Yaudah, terima kasih banyak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Satu telepon terakhir. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
0: Iya, dengan siapa?
3: Bu Hari di Tebong, Mbak.
0: Dari siapa?
3: Bu Hari di Tebong.
0: Oh iya, Depok Bu Hari di Tebo Jambi ya.
3: Iya,
0: Mbak. Oke deh, di Jambi. Di lagi ngapain di sekarang nih Bang Bukhari?
3: Lagi touring-touring aja, Mak.
0: Lagi apa? Touring?
3: Lagi touring-touring.
0: Wih, seru dong.
3: Iya, Mak. Tur miring maksudnya, Mak.
0: Tidur. Iya kan seru. Yang namanya tidur-tidur itu seru.
3: Iya, Mak.
0: Seru sekali. Tadi makan siang pakai apa nih Bang Bukhari?
3: Biasa lah, Mak. Sama iwak, Mak. Ikan, Mak.
0: Ikan.
3: Sekarang masalah banyak ikan sini, Mak.
0: Oh, lagi banyak ya?
3: Ya, karena airnya udah habis, Mak, air kekeringan, Mak, ikannya, Mak.
0: Oh, terus ikannya gampang ditangkap karena kekeringan.
3: Iya, Mak. Airnya ada lagi, Mak, ikannya gampang ditangkap sekarang ini, Mak.
0: Oh, gitu. Wah, seru dong, iya, gampang nangkep ikan.
3: Banget, Mak.
0: Oke deh, Bang Bukhari udah tahu lagu yang bisa dipilih.
3: Lagu Krisdayanti apa nih, Mak?
0: Ada yang Cintakan Selalu Menemanimu, belum ada nih yang ngambil.
3: Ah, itu aja, Mak.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
3: Apa Cinta Selalu Menemani, Mak?
0: Cintakan Selalu Menemanimu.
3: Ah, itu, ya. Terima kasih, Mak, ya.
0: Oke, salamnya,
3: ya, masih ada. Salamnya untuk Kak Rama, Kak Gazi, untuk Diana tadi selamat ulang tahun, Diana, semoga sehat selalu, Diana.
0: Oke. Okay.
3: Untuk siapa lagi, Mak, ya? Untuk Hanapi, Cilipi tadi. Untuk Sopri, untuk Ika, Bersih, Pak Zul, untuk siapa? Untuk semua-semua, Mak, ya?
0: Ya.
3: Ya, spesial untuk Mak, semoga selalu banyak sekali, Mak, ya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih, Mak.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bukhari lagi di Tebo Jambi. Oke deh pendengar ya, dan Lydia sudah gak bisa lagi terima telepon ya, takut gak keputar lagunya kalau terima telepon lagi gitu ya. Dan langsung pamit aja ya dari Yonagan Anda semuanya. Habis ini bakal ada rekan saya Rani Zui yang lanjut menemani Anda semuanya sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Masih banyak informasi, masih banyak program menarik juga untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana. Stay on Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Yang dengerin di RRI Digital juga selamat siang untuk Anda semuanya. Yang telepon terima kasih semua. Yang telepon semua sih, belum ada, gak ada yang chat ya. Buat Anavi Diri Bodata, Bu Irza, Hanum Parak Pisang, Tajudin, Minahasa, Angkel Gazi di Padang Panjang, ada Bang Teddy juga di Rawang, ada Bang Cliff di Manado, ada Diana di Tunggal Hitam, Uncu Dipo di dalam suku kota Solo, ada Bang Bukhari di Jambi. Lagunya sisa 3 yang bakal diputerin ya. Lydia pamit juga dari undangan semuanya pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosen banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosen banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

0: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Berbagai strategi mulai digenjot pemerintah Kota Padang untuk mempercepat proses pendataan warga dalam program perlindungan sosial Perlinsos. Salah satunya dengan memperbanyak agen pendataan di lapangan sekaligus membuka lebih banyak titik layanan yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan pemerintah kota optimistis target minimal 40% dapat dicapai hingga hari ini. Optimisme tersebut ditopang oleh capaian pendataan hingga 30 Agustus 2026 yang telah mencapai angka 38,56%. Menurutnya, capaian tersebut masih berpeluang meningkat signifikan pada batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bersama dalam UMKM Bicara.
0: Radio Republik Indonesia Padang, dalam Mozaik Indonesia.

0: Di kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, seperti biasa di setiap Senin kita akan berbincang-bincang terkait dengan UMKM dan tentunya juga sudah hadir narasumber kita di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum kita sapa narasumber kita di sore hari ini, untuk Anda dapat bergabung nanti secara interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta untuk Anda nanti juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, di sore hari ini sudah hadir dua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya mungkin langsung sapa saja. Yang pertama sudah hadir ada Bang Dasril selaku pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Padang Barat 1. Assalamualaikum, selamat sore Bang Das.
1: Ya, waalaikumsalam Kak Rani.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini Bang Das?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Oke, di sebelah Bang Das juga sudah hadir ada Kak Vivi Atika Novalia selaku dari UMKM Brownies Tigo Gadih. Oke, assalamualaikum, selamat sore Kak Vivi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak Rani.
0: Gimana kabarnya Kak Vivi? Kalau Bang Das kan sehat nih. Kalau
2: ya, alhamdulillah gimana? Sehat juga.
0: Sehat juga ya.
2: Sehat.
0: Oke, ada Kak Vivi dan juga Bang Das yang sudah bersama kita di sore hari ini. Dan tema kita ya, ini terkait dengan dari dapur rumah ke pasar global, strategi inovasi rasa, topping dan kemasan premium brownies dan kue basah. Nah, ini nanti kita akan kenalan juga sama UMKM-nya dari Kak Vivi, Brownies Tigo Gadih. Nah, tapi mau ke Bang Das dulu nih. Bang Das dari pendamping UMKM wilayah Padang Barat 1. Nah, mungkin boleh dijelaskan UMKM di sana seperti apa, Bang Das, mungkin biar pendengar kita juga ada gambaran nih terkait dengan wilayah Padang Barat 1 UMKM-nya seperti apa.
1: Ya, terima kasih ya Kak Rani ya. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang di wilayah Kecamatan Padang Barat ya Kak ya. Yaitu terbagi dua. Kebetulan saya sendiri dapat wilayah satu juga. Di wilayah satu itu terdapat ada 5 kelurahan juga. Ada kelurahan Flamboyan Baru, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun, Purus, dan Berok Nipah. Ya mungkin pelaku UMKM-nya berbagai macam Kak. Dari ada kuliner saji, kuliner kemasan, kerajinan, jasa, dan apa Kak, ya 5 macam itu Kak. Tapi paling banyak kuliner kemasan Kak.
0: Oke.
1: Salah satunya itu
0: Kak ya, Vivi.
1: Ya, kue brownies Tigo Gadih. Itu dari keluaran Purus ya Kak Vivi ya?
2: Iya, Purus.
0: Oke. Berarti kalau untuk wilayah Padang Barat ini terdiri dari kelurahan apa aja nih, Bang?
1: 10 kelurahan.
0: 10 kelurahan ya.
1: Tapi kebetulan wilayah satu ada 5 kelurahan tadi.
0: Oh, jadi dibagi dua.
1: Dibagi dua tim.
0: Nah, kalau Bang Das itu ada 5 kelurahan, kelurahan apa aja tuh, Bang Das?
1: Rimbo Kaluang, Flamboyan Baru, Purus, Ujung Gurun dan Berok Nipah, Kak.
0: Oke. Itu total UMKM yang di wilayah Padang Barat itu ada berapa banyak, Bang?
1: Yang wilayah satu sekitar 2200, Kak.
0: Oh, banyak ya.
1: 2200.
0: Bukan 200 tapi 2200 ya.
1: Dari berbagai sektor tadi itu Kak, kuliner kemasan yang berbagai 5 macam tadi.
0: 5 macam UMKM ada di situ semua ya. Tapi tadi paling banyak adalah kemasan.
1: Kemasan.
0: Oke, sebelum kita tanya juga nih gimana dari Bang Das sendiri untuk mendamping UMKM di sana, kita mau kenalan dulu nih sama Kak Vivi dari UMKM Brownies Tigo Gadih.
2: Iya.
0: Kenapa namanya Tigo Gadih, Kak?
2: Karena kebetulan memang punya anak gadisnya 3.
0: Oh, Kak Vivinya.
2: Iya.
0: Jadi itu salah satu background dari namanya kenapa Tigo Gadih gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Kenapa diambil Tigo Gadih? Karena memang punya anak gadis 3 orang.
0: Ini udah sejak kapan nih UMKM-nya Kak Brownies Tigo Gadih ini?
2: Kalau Brownies sendiri sudah dari tahun 2022.
0: Oh, 2022 berarti udah 4 tahunan lah ya kak. Oke, nah ini untuk produk-produknya apakah brownies aja atau mungkin ada produk-produk yang lain juga nih yang Kak Vivi produksi di sana ya?
2: Banyak sih, nggak cuman brownies aja yang misalnya seperti risol ada juga.
0: Oh, ada gitu. Yang asin-asin juga gitu
2: ada,
0: ya?
2: Ada yang manis, ada yang gurih, ada yang asin.
0: Oke, nah ini kan kalau kita lihat dari 2022 ya Kak, udah ke 2026 nih udah 4 tahun gitu perjalanannya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit gak kak dari awal di adanya brownies ini terus perjalanannya sampai 4 tahun ini seperti apa kak Vivi?
2: Oh enggak deh, awalnya sih gak untuk dijual ya.
0: Oh iya?
2: Iya, awalnya sih buat konsumsi sendiri.
0: Oh
2: gitu.
0: Awalnya itu?
2: Iya, awalnya okay. Untuk konsumsi sendiri. Dan awalnya itu juga gak seenak-enak itu kali gitu. Jadi waktu itu pernah mau lihat teman sakit.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi pas lihat teman sakit, ada teman yang bawa brownies. Jadi pas dicoba, enak ya browniesnya gitu. Oh. Boleh minta resepnya enggak gitu?
0: Okay.
2: Boleh katanya. Kalau misalnya resepnya aja kan cara bikinnya tuh beda-beda, step by stepnya tuh beda-beda. Ya udah kita ini aja langsung praktek aja katanya.
0: Oh.
2: Boleh, boleh gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Jadi setelah di recook enak. Maksudnya tuh rasanya menjual ya gitu. Setelah itu dicoba, ditawarkan dulu ke keluarga dekat.
0: Oh,
2: oh okay. Enak, boleh pesan gitu.
1: Awal-awal tuh gimana rasanya kak?
2: Awal-awal menjual itu gak pede sih. Enak okay. Kak ya, enak kak ya gitu.
0: Iya sih.
2: Iya, setiap orang beli, enak gak?
0: Langsung nanya ya, enak gitu. Gak sih?
2: Iya. Enak gak sih? Enak, nanti minta reviewnya ya gitu. Boleh-boleh katanya gitu.
0: Okay.
2: Jadi berawal dari situ ada yang pesan. Jadi awalnya sih gak punya nama, gak punya brand.
0: Oh
2: gitu.
0: Belum ada nama brandnya ya.
2: Jadi orang bilang bikinlah brand biar tahu gitu kan. Boleh gitu. Brandnya apa ya gitu. Ya udah kata suami kan, Tigo Gadi aja bun katanya gitu, karena anak kita kan tiga, ya udah Tigo Gadi saja bilang okay, gitu.
0: Akhirnya terciptalah nama itu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Awalnya karena cuma mau nanya resep aja awalnya ya, bukan
2: iya,
0: mau
2: karena,
0: jualan gitu
2: bukan,
0: ya.
2: Bukan, karena emang hobi bikin kue gitu, bikin cemilan untuk anak gitu kan, iya. Karena emang suka ngemil gitu daripada beli.
0: Mending bikin.
2: Mending bikin gitu.
0: Oke. Okay. Nah, artinya kayaknya karena ada sedikit peluang deh, jadinya peluangnya dimanfaatin gitu enggak sih, Kak?
2: Iya,
0: iya. Oke, okay, berarti udah dari awal bermulanya dari situ ya.
2: Iya,
0: terus dari sampai situ. Sekarang. Nah, untuk brownies Tigo Gadi ini apakah di emang kalau untuk emang udah ada yang ready kak atau memang sistemnya PO gitu?
2: Oh PO.
0: Oh sistemnya PO
2: iya,
0: ya.
2: Sistem PO.
0: Jadi kalau ada yang
2: pesan langsung
0: baru
2: kita buatkan. Oh, jadi okay. Fresh selalu gitu.
0: Jadi pesan baru langsung baru di ini ya dibuat gitu ya.
1: Take away.
0: Iya. Oh berarti sistemnya masih take away ya kak?
2: Iya masih take away.
0: Oke okay. Itu online kah atau gimana kak?
2: Ada online.
0: Ada, online.
2: Ada offline.
0: Oh bisa langsung datang?
2: Bisa
0: oh,
2: langsung datang.
0: Oke okay. Oke okay, menarik nih. Oke okay, kita balik ke Bang Das lagi. Nah ini kalau kita lihat dari ceritanya Kak Vivi ya kan ada kayaknya karena ada peluang terus jadi kayak kayaknya ada peluang nih terus kita coba jualan brownies gitu.
1: Iya, kak.
0: Nah artinya setelah itu kan ada pendampingan juga ya Bang Das ya.
1: Iya kak.
0: Kalau Kak Vivinya pendamping UMKM ini sejak kapan kak?
2: Udah hampir satu tahun.
1: Masuk dua tahun kak ya?
2: Iya masuk dua tahun. Iya mau masuk dua tahun.
1: Saya kenal sama Kak Vivi baru tahun ini kak.
0: Oh.
1: Sebelumnya saya di wilayah Kota Tangah.
0: Oh sebelumnya belum bukan di wilayah ini ya?
1: Iya kenalnya tahun ini 2026 ini kak.
0: Oke. Okay. Nah itu gimana sih Bang Das dalam mendamping UMKM ini kan maksudnya beda-beda apa ya? Beda-beda jenis terus juga yang diproduksi juga beda-beda gitu. Nah ini dalam pendampingannya di lapangan itu gimana sih? Kita ingin tahu juga tuh.
1: Kembali ke apa kak tugas pendamping sendiri di Dinas Koperasi UKM ini yaitu adalah menjembatani.
0: Okay.
1: Apalagi ini adalah salah satu program unggulan wali kota kita, wali kota Padang.
0: Yeah.
1: Yaitu UMKM naik kelas. Jadi tugas kami yaitu menjembatani seperti legalitas usahanya kak, apakah sudah punya NIB, PIRT dan fasilitasi halalnya apakah sudah lengkap.
0: Mm-hmm.
1: Seperti Kak Vivi, namanya UM Brownies Tigo Gadih,
0: mm-hmm.
1: bisa dihak patenkan mereknya itu selagi belum ada yang menggunakan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tugas kami adalah gimana caranya UMKM ini naik kelas,
0: naik kelas
1: gitu.
0: Jadi udah kayak nama mungkin udah ada hak patennya,
1: ya,
0: gitu, udah ada NIB-nya, ada sertifikasi
1: halal. Alhamdulillah NIB, PRT halalnya
0: sudah lengkap ya, Kak Vivi ya.
2: Sudah lengkap.
0: Oke, tinggal berjalan aja
2: iya,
0: gitu ya. Oke, nah kalau di wilayah Padang Barat satu yang sekarang ini Bang Das, itu yang mungkin masih menjadi PR bagi teman-teman pendamping UMKM itu di bagian apa nih sejauh ini?
1: PR-nya mungkin dalam pemasaran gitu ya, kayak sih UMKM ini yang mau untuk maju seperti ikut pelatihan ini.
0: Okay.
1: Ada yang pelaku usaha ini yang berpikir apalah ini, ngapain waktunya
0: sih,
1: terbuang
0: ikut,
1: lebih baik jualan daripada ikut pelatihan ini. Sedangkan pembukuannya aja belum rapi gitu, kayak pelatihan pemasarannya, manajemen keuangannya yang dan lain-lainnya gitu kak.
0: Oke.
1: Pengennya lebih pelaku usaha ini ya gimana cara bikin
0: biar ramai gitu ya, banyak yang beli gitu. Tapi sebenarnya ini ya perlu ada pelatihan-pelatihan terkait hal itu ya,
1: iya, kak.
0: Bang Das.
1: Kayak pemasaran sekarang kan harus media online-nya kan lebih ditingkatkan lagi kan.
0: Karena udah ada sistem digital juga ya sekarang ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa UMKM juga yang belum, mungkin gak ada medsosnya atau belum terkoneksi mungkin dengan kalau sekarang tuh udah ada aplikasi-aplikasi yang bisa pesan gitu ya kan,
1: e-commerce,
0: e-commerce gitu. Masih ada berarti ya UMKM yang seperti itu ya Bang?
1: Udah ada yang kayak punya e-commerce udah ada gitu.
0: Oke, yang belum sama sekali belum ada terhubung secara digitalisasi itu masih ada juga nggak UMKM di Padang Barat Bang?
1: Masih ada.
0: Dan
1: tapi
0: itu
1: tugas kami itulah kak, untuk lebih banyaknya UMKM ini seperti menggunakan platform digital itu gitu.
0: Memanfaatkan platform digital ya. Oke, nah Kak Vivi, selama didampingi oleh pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM itu biasanya pelatihan-pelatihan ikut juga kak?
2: Ikut, selalu ikut.
0: Oh, udah berapa kali ikut kak pelatihannya? Apa aja tuh?
2: Udah sering ya. Sering.
0: Itu biasanya pelatihan tentang apa aja tuh kak yang diikuti?
2: Pelatihan cara pembukuan.
0: Oke. Kayak yang Bang Das bilang tadi ya.
2: Pelatihan sertifikat halal.
0: Banyak lah ya, udah banyak lah ya kak, apalagi udah berjalan juga cukup lama gitu. Oke, ini kita balik lagi ke produknya Kak Vivi nih, brownies. Nah ini browniesnya jenisnya apa kak? Brownies kukus kah? Atau kan ada brownies yang panggang gitu, bakar gitu-gitu ya? Kalau Kak
2: yang
0: Vivi?
2: Ini kukus.
0: Oh kukus. Oke. Itu mungkin nih pendengar kita ada yang penasaran juga nih kak, ini untuk harganya berapa? Terus ada ukuran-ukurannya juga nggak kak?
2: Gitu. Ada ukurannya. Kalau yang misalnya ukuran 10x20 itu 50.
0: Oh.
2: 50 ribu. Kalau ukuran yang 18x18 itu 100.
0: Oke. Dia ada berapa ukuran tuh kak?
2: Kadang ukuran itu tergantung konsumen sih, mau dia mau yang berapa
0: mintanya
2: gitu,
0: ukuran
2: ya.
0: Berapa gitu ya. Ya
2: ukuran segini ada nggak? Oh ada.
1: Yang lebih panjangnya ada tuh kak?
2: Ada.
1: Megalodon.
2: Ada. Pokoknya kita menyesuaikan aja apa yang diminta konsumen, kita ada.
0: Oke. Gitu. Kak aku maunya 1 meter dong.
2: Itu ada, kita usahakan.
0: Kita usahakan ya.
2: Usahakan ada.
0: Oke. Nah kan kalau apa ya, kalau brownies kan itu ya, kalau kan brownies kukus kan, sebenarnya tuh udah enak sih dari originalnya tuh udah enak gitu. Tapi sekarang udah pakai topping juga nggak kak?
2: Topping iya, pakai topping, dan toppingnya itu pun sesuai konsumen, dia maunya apa
0: permintaan
2: gitu.
0: Ya biasanya apa tuh kak topping yang jenis toppingnya biasanya apa aja?
2: Tiramisu Oreo,
0: keju gitu
2: ya, keju, green tea gitu.
0: Paling banyak tuh yang biasanya mesan.
2: Oh, yang bestsellernya,
0: Green
2: tea sama tiramisu.
0: Green tea sama tiramisu. Oke. Kayaknya Bang Das sudah kebayang tuh brownies enak banget deh kayaknya.
2: Udah sering.
0: Ya.
1: Mungkin Karani pengen coba.
0: Aduh, iya nih. Karena kebayang kan dengan toppingnya gitu-gitu. Oke. Nah, itu kalau misalnya Tadi kan harganya sesuai ukuran dan sesuai topping juga nggak, Kak?
2: Enggak.
0: Jadi enggak. Memang sesuai ukurannya, sesuai ukuran dipesan aja ya, gitu. Oke deh. Nah, kalau sekarang kan, Kak, banyak tuh yang mungkin banyak produk-produk mungkin orang jualan mungkin di yang lain-lain gitu ngikutin tren gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan maca-maca gitu ya, trennya maca gitu. Nah, biasanya kalau Kak Vivi ngikutin tren-tren gitu juga enggak?
2: Ngikutin sih.
0: Ngikutin ya.
2: Soalnya kan anak yang paling besar udah SMA tuh.
0: Oh, jadi update gitu ya.
2: Iya. Bunda-bunda, ini bagus sekarang, ini sekarang gitu. Oh gitu ya? Iya gitu.
0: Oke. Okay. Ini lagi musim-musim macan nih gitu. Biasanya jadi ada untungnya juga ya, Kak, kalau punya anak Gen Z gitu ya. Dia update ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya ngobrolin soal produk, jadi kan artinya kan Kakak sistem PO ya. Nah, berarti kalau misalnya kalau yang ready tersedia juga nggak, Kak?
2: Kalau yang ready sih tersedia.
0: Oh, jadi kalau misalnya orang kesana bisa langsung beli aja ya tanpa harus PO juga ya, gitu. Nah, ini kalau untuk brownies ini kan biasanya kan yang tahu kita nih, kalau brownies kan nggak, maksudnya lama tahannya itu mungkin ada batasannya gitu ya, Kak. Nah, kalau di Kak Vivi sendiri tuh biasanya berapa lama, Kak, untuk ketahanannya?
2: Kalau di suhu ruang 3 hari.
0: 3 hari ya, Kak?
2: Iya, 3 hari. Kayaknya kalau misalnya di dalam kulkas itu bisa lebih lama.
0: Lebih lama lagi ya. Kayaknya kita 1 hari udah habis deh. Oke, nah itu dia. Kita mengajak pendengar juga ya, Kak Vivi dan juga Bang Das, yang mau bertanya terkait tema kita atau mungkin kepo juga nih soal UMKM-nya Kak Vivi, boleh ya pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan selamat sore juga pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tapi sebelumnya pendengar, ini dapat kami informasikan juga di sore hari ini bahwa waktu azan asar masuk pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Nah, kita mau tahu juga, Kak Vivi, tantangannya sejauh ini seperti apa nih, Kak Vivi, selama 4 tahun berjalan gitu ya. Pasti kan ada kerikil-kerikilnya gitu. Nah, kalau Kak Vivi, apa aja sih yang menjadi tantangan sejauh ini, Kak, dalam penjualan brownies ini?
2: Kalau tantangan sih yang sangat-sangat terasa tuh pemasaran.
0: Pemasaran ya?
2: Iya, pemasaran.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak?
2: Kalau sekarang kan orang banyaknya pemasarannya kayak di TikTok gitu kan, di IG gitu kan. Kalau aku sih cuman IG sama status WA. Iya, status WA. Belum PD di TikTok sih.
0: Berarti tinggal TikToknya tuh yang belum ya, Kak?
2: Iya, tinggal TikTok yang
0: tapi
2: belum.
0: Tapi Bang Das, di Dinas Koperasi bukannya ada program untuk live TikTok gitu nggak sih? Kalau nggak salah.
1: Ada tim live streamingnya.
0: Ada tim live streamingnya ya. Nah, itu gimana kalau dari UMKM Padang Barat sendiri yang mungkin mau live TikTok itu gimana, Bang Das? Apakah memang yang pendamping UMKM-nya yang langsung turun memilih UMKM mana aja atau seperti apa?
1: Jadi dari tim live streaming itu kan ada bagi-bagiannya juga itu karena nih, misalnya ada namanya kalau nggak salah Kak Oksil di wilayah Padang Barat. Jadi Kak Oksil itu nanti menghubungi kami mana barang yang ready untuk dipromosikan. Nah, nanti dikonfirmasi sama pelaku usahanya, Kak. Das ada ready, kalau nggak salah tadi ada tuh, Kak, apa namanya usaha ibunya itu?
0: Oh, dia
1: keripik tadi, keripik kalau nggak salah, ibu yang di Kelurahan Pelamboyan Baru tadi.
0: Oh, tadi live
1: ada live streaming ya. Gonta-gonta ganti terus tiap setiap minggunya, mungkin minggu besok brownies Kak Vivi lagi gitu.
0: Kayaknya emang kalau sekarang TikTok lebih ini ya, Bang Das ya, kalau kita lihat dari mungkin yang viewersnya sekarang udah naik banget gitu, muda FYP ya, gitu ya. Penontonnya bisa lebih banyak sebenarnya kalau di TikTok ya. Oke, nah sejauh ini kalau UMKM yang ada di Padang Barat ini, Bang Das, ini dengan adanya mungkin digitalisasi, perlunya ada digitalisasi yang kata Bang Nas tadi, ini salah satu PR juga gitu ya untuk UMKM-UMKM yang ada di sana. Nah ini dari pendamping UMKM sendiri nih, kita ingin tahu juga seperti apa mungkin yang dilakukan ke UMKM yang masih perlu dikembangkan lagi nih Bang Das.
1: Iya karena nih, mungkin tadi kan dari TikTok pemasaran digitalnya ya Kak ya, tapi kami juga selalu mengajak UMKM ini mengikuti bazar Kak untuk memperkenalkan produk-produknya ini. Malahan bulan Ramadan kemarin di 7 titik kami buka bazar Kak, di Kecamatan Padang Barat.
0: Iya. Yeah.
1: Di simpang ini ada, di kelurahan ini, di simpang ini setiap sore.
0: Okay.
1: Jadi dengan adanya kegiatan bazar-bazar ini kan para produk pelaku usaha kan udah dikenali oleh para masyarakat. Tetapi kan kita tidak lupa juga untuk mempromosikannya melalui platform digital ya Kak, seperti TikTok dan juga kadang melalui WhatsApp aja ya, WhatsApp keluarga. Kak Vivi udah ada WhatsApp bisnis?
2: Belum.
1: Mungkin nanti kita bikinkan.
0: Abis ini ya Bang. Abis ini langsung ya Bang. Oke, berarti memang di offline jalan, di online juga harus dipromosikan di situ juga ya Bang.
1: Kayak kegiatan di HJK kemarin kan lumayan tuh Kak.
0: Iya, soalnya saya datang tuh. Banyak ya UMKM di situ.
1: Banyak UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang semuanya itu Kak.
0: Oke, nah dari kegiatan-kegiatan bazar ini itu apa sih Bang Das yang nanti bakal di apa ya, yang bakal diambil nih dari UMKM-UMKM yang ikutin ini Bang Das?
1: Ya untuk mempromosikan produknya aja dulu, awalnya pertamanya aja dulu tuh Kak, memperkenalkan produknya gitu. Seperti brownies, ada roti-roti yang belum ketemu lah sama warga Kota Padang gitu, melalui bazar-bazarnya gitu.
0: Oh ini baru lihat nih kayak gini gitu ya. Oke, nah Kak Vivi, dengan kan ini kalau kita lihat ada tren-tren tadi, kalau ngomongin soal tren ya, artinya memang karena sekarang orang-orang udah banyak ke media sosial juga, udah digitalisasi lah gitu ya. Nah artinya dengan pasti ada aja tren-tren baru, apalagi soal kuliner tuh makin banyak ya Kak.

0: gitu.
1: Oh gitu.
0: karena kan belajarnya otodidak.
1: Oh iya.
0: Lihat dari YouTube, ih pengen coba ini gitu. Hmm. Tapi kan rasa itu kan dari kualitas bahan yang kita pakai gitu kan. Kalau dari YouTube kan kadang kita nggak dikasih tahu dia pakai merek apa gitu kan. Ya jadi kasih coklat kasih ini ya udah kita beli aja gitu.
1: Oke.
0: Jadi kalau belajar sama teman gitu kan memang dikasih tahu ini coklat yang bagus, ini yang rasanya enak gitu.
1: Konsistensi rasanya gitu ya. Biasanya itu jadi tantangan juga nggak sih kak?
0: Iya.
1: Oke. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba nih harga coklat naik gitu ya.
0: Iya, itu sih tantangannya kadang kalau misalnya kemarin harganya segini, sekarang harganya segini, kok naik lagi?
1: Iya.
0: Ya gimana?
1: Sementara harganya naik, udah gitu. Pakem segitu ya. Iya. Nah itu gimana sih kak cara menyiasatinya, misalnya ada salah satu bahan bakunya yang harganya naik, misalnya tepung tiba-tiba naik, atau minyak lah, mentega.
0: Iya.
1: Itu gimana kak cara menyiasatinya kalau dari kak Vivi?
0: Kalau misalnya naik bahan bakunya tinggi, ya kita bilang ke konsumen ya harganya naik dikit ya gitu.
1: Oh ini ya biar nggak ada miskomunikasi.
0: Iya tapi konsumen alhamdulillah ngerti gitu. Oh iya. Emang sih sekarang pada naik semua gitu ya nggak apa-apa gitu.
1: Oke. Jadi langsung diomongin aja ya ke konsumennya. Oke. Pendengar, ini untuk Anda yang masih ingin bergabung ya di sore hari ini, kami masih akan terima hingga jelang nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wah, baru di ini ya, di spill nih udah ada yang nanya, kita langsung terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
1: Ini Uncu Dipo ya.
2: Iya, dengan siapa narasumbernya ini?
1: Ada Bang Das dari Dinas Koperasi, pendamping UMKM, sama Kak Vivi dari Brownies Tigo Gadi.
2: Halo Bang Das, halo Kak Vivi, aku Uncu Dipo dari 67.
3: Halo Uncu Dipo.
0: Iya, salam juga Uncu. Salam kenal.
2: Padang, ya.
3: Ya, Uncu.
1: Iya, dari Kota Padang.
2: Ya, kenal juga.
1: Oke, Uncu ada yang mau ditanyakan?
2: Harga dan kualitasnya.
1: Gimana tuh?
2: Ya, itu cara pemesanannya offline gimana, online gimana yang lengkap. Mau tahu apa aja produknya tuh. Atut liku-likunya gimana. Atau yang terakhir ke depannya seperti apa dan bagaimana.
1: Oke.
2: Udah jelas kan pertanyaannya nih?
1: Udah ya.
0: Udah
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Des dan Kak Vivi.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo nih, Bang Des dan juga Kak Vivi. Ada pertanyaan tadi, mungkin karena mungkin Uncu baru dengar ya, mungkin boleh di sampaikan lagi Kak Vivi, mungkin untuk harganya berapa, terus produknya apa aja nih yang ada di Brownies Tigo Gadi?
0: Iya, oke Uncu, aku jawab ya. Kalau misalnya ukurannya itu Uncu, ada yang 10 kali 20 cm itu harganya 50.000. Kalau yang harganya ukuran 18 kali 18 itu 100 Uncu.
1: Oke.
0: Dan kalau misalnya pemesanannya boleh tag ke kontak aja langsung Uncu.
3: Uncu nanyanya yang offline gimana, datang ke alamat mana Kak gitu seharusnya.
0: Kalau kalau yang offline datang ke Purus 3 Uncu. Purus 3 kalau Uncu dari Solok jauh ya.
1: Lumayan ya Kak.
0: Lumayan jauh.
1: Oke, terus tadi nanyanya lika-likunya gimana Kak Vivi? Tadi sebenarnya udah diceritain juga sama Kak Vivi ya.
0: Tantangannya
1: mungkin boleh disampaikan nih sedikit aja Kak. Mungkin terkait tantangannya apa aja yang udah Kak Vivi hadapi sejauh ini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau tantangannya tuh yang paling terasa itu Uncu pemasaran.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dari saya sendiri kan pemasarannya cuma dari IG terus sama status WhatsApp. Jadi mungkin nggak terlalu banyak sih orang yang tahu gitu loh. Jadi mungkin ya lewat podcast ini ya lebih banyak yang tahu lagi gitu. Kalau Brownies Tigo Gadi itu adanya di Purus 3.
1: Oke. Jadi kalau mau offline bisa langsung ke Purus 3. Tapi kalau misalnya mau online Kak, ini pesannya bisa di mana? Di WhatsApp ya tadi Kak.
0: Iya,
1: mungkin boleh disampaikan.

0: Oh boleh.
1: Kak, nomornya.
0: Kalau mau pesan di WhatsApp boleh di 0812 6770 39.
1: Oke, jadi iya, tinggal langsung pesan aja. Unjuk kayaknya tapi kalau bisa sampai keluar ini nggak kak? Keluar kota Padang nggak? Kalau mau pesan, karena Unjuk kan di kota Solo nih.
0: Iya, kalau di kota Solo bisa sih.
1: Bisa ya kak?
0: Bisa, bisa.
1: Karena juga nggak memakan berhari-hari perjalanan,
0: iya,
1: juga
0: paling
1: ya.
0: Paling satu hari, setengah hari lah.
1: Setengah hari ya.
0: Kalau ke Solo.
1: Oke, kalau nitipnya pakai travel.
0: Iya, pakai travel. Dan okay, itu ongkirnya ditanggung pemesan.
1: Oke, ongkirnya ditanggung pemesan, betul sih.
0: Ongkirnya ditanggung pemesan.
1: Oke, karena kayaknya kalau Unjuk mau sekalian jalan-jalan di Kota Padang, nggak apa-apa mampir ke tempat Kak Bibi.
0: Iya, boleh sekalian oleh-oleh buat ke Solonya kan. Iya.
1: Oke deh. Nah, tadi ada pertanyaan Unjuk juga tuh, kedepannya mau gimana? Tapi nanti aja kita tanyakan ya Kak Vivi dan juga Bang Das. Karena kita mau jeda dulu, mau break dulu, dan nanti juga akan ada kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk Anda di sore hari ini, kita masih bersama dalam UMKM Bicara, tapi ada informasi yang perlu kami sampaikan dulu ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam UMKM Bicara.
2: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, platform media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk promosi dan penjualan usaha. Salah satu platform yang sedang naik daun dan memiliki pengaruh besar adalah TikTok. Aplikasi berbagi video pendek ini telah berhasil menarik perhatian banyak pengguna dari berbagai kalangan usia, menjadikannya tempat yang ideal bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasa mereka. TikTok telah menjadi platform yang sangat efektif untuk promosi dan penjualan usaha berkat fitur-fitur menarik seperti tantangan hashtag, live streaming, dan iklan berbayar yang memungkinkan bisnis menjangkau audiens lebih luas secara kreatif. Algoritma canggih TikTok menampilkan konten yang relevan kepada pengguna, membantu usaha menjangkau calon pelanggan yang tepat. Kolaborasi dengan influencer TikTok juga terbukti meningkatkan kepercayaan dan penjualan. Kunci sukses sebagai pelaku usaha harus memahami karakteristik TikTok dan menciptakan konten yang menarik, kreatif, sesuai tren, memanfaatkan musik, efek visual, dan storytelling yang kuat.
3: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
4: Oh, ini aku ada infonya nih.
3: Wah, bagus nih infonya.
4: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
3: Iya sih, salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
4: Bener tuh.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

kesetiaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: Ya, masih bersama kami Prof. Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergaya sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan kita masih bersama dengan program UMKM Bicara, masih dengan Bang Das dan juga Kak Vivi. Oke, tadi ada pertanyaan Unci yang belum terjawab, satu lagi ya Kak Vivi. Kedepannya mau seperti apa nih Kak Vivi dengan Brownies Tigo Gadi ini Kak?
1: Ya, kalau bisa kedepannya lebih maju dari yang sekarang ya. Omsetnya lebih naik lagi.
0: Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari pendengar kita di WhatsApp, ada di 0859 kemudian 1124 sekian. Pertanyaannya adalah nah ini pertanyaan untuk Bang Das nih. Sebagai pendamping wilayah Padang Barat 1, bagaimana Bang Das sendiri melihat potensi spesifik usaha dari kuliner di wilayah tersebut? Nah, yang berpotensi nih Bang Das, mungkin dari jenis UMKM-nya kali ya?
2: Iya, Kak Rani ya. Kalau dilihat dari yang lebih spesifik, kebanyakan kuliner kemasan kan Kak? Mungkin kedepannya akan berkolaborasi mungkin Kak. Contohnya mungkin dengan keripik Christine Hakim. Owner-owner yang lain mungkin kita akan bekerja sama lagi. Dan untuk para pelaku usaha yang lainnya, mungkin yang soal pemasarannya akan kami lebih tingkatkan lagi Kak. Kayak melalui media sosial mungkin Kak. Salah satunya melalui Diskop UKM Kota Padang, kami juga selalu mempromosikan Kak. Akun dinas dan akun live streaming dan akun UMKM Kecamatan Padang Baratnya juga ada Kak. Itu tempat mempromosikan para pelaku usahanya gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya sudah ada difasilitasi juga ya, sudah Bang ada, Das. Jadi bagaimana dari UMKM-nya sendiri juga nih yang
2: mau nggak
0: gitu, naik kelas gitu ya?
2: Naik kelas ya, seperti salah satu program unggulan wali kota kita kan gitu.
0: Oke, dan ini menjadi tantangan juga ya, karena kayak UMKM-UMKM itu kan beda-beda orang gitu ya. Jadi masing-masing punya pendapatnya masing-masing gitu. Nah itu biasanya cukup menjadi tantangan juga ya, Bang Das. Tapi kalau di lapangan ada nggak yang, aduh susah banget nih?
2: baru 2 hari. Sekarang Senin nih, hari Jumat kemarin baru ada Bang itu Kak Rani. Kemarin kami ada itu di salah satu pelaku usaha ya Kak ya, yaitu di Kelurahan Berok Nipa. Cece, salah satu Cece. Gimana Cece mau dikembang? Oh ini usaha saya masih kecil, gak usah lagi nih, gak usah gini katanya. Jadi berarti dia belum mau gitu ya Kak ya. Kami hanya ingin yang terbuka saja gitu, yang mau naik kelas tadi itu Kak Rani ya.
0: Tapi sebenarnya terbuka untuk semua UMKM ya Bang?
2: Ya semuanya Kak.
0: Bang Das ya, untuk pendampingan yang dilakukan ya.
2: Iya semua UMKM.
0: Deh. Dan ini kita udah di penghujung juga nih Bang Das dan juga Kak Vivi. Gak terasa ya udah ngobrol-ngobrol hampir 45 menit. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, mungkin dari Bang Das dulu deh. Bang Das, ada closing statement atau ada yang mau disampaikan mungkin harapannya ke depan seperti apa, terutama untuk UMKM-UMKM yang ada di wilayah Padang Barat 1. Silakan Bang Das.
2: Ya tentunya karena ini kami sebagai pendamping UKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu terbuka untuk untuk semua UMKM. Salah satunya untuk naik kelas gitu. Kami akan selalu memfasilitasi perpanjangan tangan untuk legalitas pelaku usaha ini untuk lengkap seperti NIB tadi Kak, PIRT dan halal. Untuk patenkan merek juga bisa Kak gitu. Nanti ada rekomendasi dari dinas. Lebih kecil pembayarannya Kak dari ya tentunya kami terbuka untuk menerima pelaku usaha gimana caranya UMKM ini naik kelas gitu Kak.
0: Jadi kalau misalnya UMKM tuh juga harus terbuka ya kepada pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman dinas koperasi ya Bang Das. Itu aja Bang Das yang mau disampaikan. Terima kasih. Terakhir ke Kak Vivi. Kak Vivi, mungkin harapannya ke depan seperti apa, terus juga ada yang mungkin disampaikan kepada para pendengar kita di sore hari ini Kak Vivi, sebagai motivasi nih mungkin ada yang UMKM juga ya. Silakan Kak.
1: Dari saya sih pertama sih minta terima kasih banyak ya dari Dinas Koperasi Kota Padang ya.
2: UMKM,
1: ya, Dinas Koperasi UMKM Kota Padang. Iya. Karena berkat pendampingan dari Dinas Koperasi itu jadi mengerti seperti apa sih pemasaran untuk produk gitu. Yeah. Terus kita bisa juga dibantu bikin legalitas. Okay. Yang sertifikat halal, NIB, dan nanti juga bisa dibantu ya Bang Das ya untuk hak paten brand ya. Tiba-tiba. Kalau untuk kedepannya sih maunya lebih banyak pelatihan-pelatihan untuk UMKM naik kelas gitu.
0: Oke, itu aja Kak.
1: Iya.
0: Ada tambahan lagi? Gak ada. Oke, oh iya, untuk ini Kak, mungkin boleh diulang lagi Kak, untuk pemesanan bisa di mana aja? Mungkin di WA bisa atau ada medsos juga, boleh di kasih tahu aja nih ke pendengar kita Kak.
1: Oh iya, kalau untuk pemesanan secara online itu bisa di di nomor WhatsApp tadi ya Kak Rani ya. Kalau untuk di medsos itu ada di IG yang akunnya Bunda Tigo Gadi.
0: Bunda Tigo Gadi.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Kak Vivi terima kasih, Bang Das terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Sukses selalu ya Kak Vivi.
1: Amin.
0: Bang Das juga terima pekerjaan kasih. Lancar-lancar ya, Bang.
2: Mudah-mudahan
0: Kak Rani. Oke, terima kasih Bang Das dan juga Kak Vivi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian program UMKM Bicara dengan tema kita dari dapur rumah ke pasar global, strategi inovasi Fasi rasa, topping dan kemasan premium brownies dan kue basah, bersama dengan narasumber kita ada Bang Dasril dari pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Padang Barat 1, dan juga ada Kak Vivi Atika Novalia dari UMKM Brownies Tigo Gadi. Terima kasih sekali sudah menyaksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pastikan sudah jangan kemana-mana pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

yang dikutip dari ukmindonesia.id. Yang pertama, perhatikan traffic dan populasi di sekitar lokasi berjualan untuk mengatur strategi pemasaran dan penempatan produk agar dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, identifikasi produk yang ramai dibeli di pinggir jalan agar dapat memahami siapa yang melintas dan apa yang sedang dicari oleh pelanggan. Yang ketiga, miliki stand atau booth yang menarik. Keberadaan dan tampilan dari stand atau booth merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, higienitas dan layanan yang baik. Kebersihan dan layanan yang baik merupakan aspek penting yang bisa memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah tetapkan harga kuliner yang kompetitif agar bisa bersaing untuk mendapatkan banyak pelanggan. Dan yang terakhir, tambahkan wow factor agar viral. Strategi ini tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasar dari berbagai kalangan, tetapi juga dapat mencakup wilayah yang lebih luas. Namun, agar viral, kualitas konten serta pesan yang disampaikan harus positif untuk bisa mendukung citra usaha. Ayo, dengan menerapkan strategi yang baik, maka usaha street food kalian akan semakin baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kami sampaikan warta berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu langsung dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar di lokal, terkoordinasi sama Jenderal Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
3: Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini, walaupun luasannya tidak luas.

Sari berita, Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutla hingga Oktober mendatang. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban dengan mengamankan seorang residivis berinisial ZFR. Reni Ilda Valantra melaporkan.
1: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Polisi mengamankan seorang pria berinisial ZFR yang diketahui merupakan residivis. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibtu Wisuda Metari mengatakan pelaku diamankan di salah satu warung di Pulau Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir pada 23 Agustus 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun dua masjid yang menjadi sasaran yakni Masjid Al-Mustaqim di Kampung Bugis dan Masjid Jama' Nurul Amin di wilayah Sakera, Tanjung Uban. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat dan pemeriksaan rekaman CCTV di Masjid Al-Mustaqim. Dari rekaman tersebut, polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri wajah dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku di sekitar perumahan Lobam Bestari pada 30 Juli 2026. Namun, saat hendak diamankan, pelaku melarikan diri ke arah Teluk Sasah dan meninggalkan sepeda motornya di kawasan Semak Belukar.
2: Besoknya itu tanggal 2.30 kami ketahui berada di perumahan Lobam Bestari. Itu yang kita kejar pada saat penangkapan, lari sampai ke Teluk Sasah, yang mana sempat di pemerintahan ada meninggalkan kendaraan yang motor beat. Berapa lama lari bersembunyi di perkebunan kelapa di kawal, terus pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar di Pulau Kelong. Kita koordinasi sama Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
1: Atas perbuatannya pelaku dipersangkakan melanggar pasal 476 junto pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dengan pemberatan sepertiga hukuman. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Sri Darni dari RRI Padang.
3: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan, hingga bulan Agustus ini hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot pada sejumlah area rawan. Wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
4: Informasi dari Sipongi menyampaikan bahwasanya ada peningkatan titik hotspot pada sejumlah wilayah kita, terutama yang kemudian daerah-daerah rawan ya, seperti pesisir, 50 kota, Sijunjung ya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita waspadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahannya. Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini ya, luasannya tidak luas. Tapi ini menjadi peringatan.
3: Berdasarkan analisis di lapangan, kenaikan titik hotspot kerap dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga, seperti pada area kebun jagung serta peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Wilayah Pesisir Selatan dan Pasaman Barat menjadi daerah dengan catatan kejadian kebakaran terbanyak. Selain itu, potensi kejadian serupa juga terkonfirmasi pada wilayah Kabupaten Dharmasraya. Sri Dani melaporkan.
0: Pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu juga wali murid dihimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
6: Bagi orang tua kami harap mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah, terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
7: Yang partikel yang terkecil ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk ke lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
5: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melindungi kesehatan terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menghimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
8: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun, pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Fahrian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
9: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Afriadi mengatakan proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di 2 titik yang membutuhkan proses pendinginan.
10: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mangkudu, sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat 2 titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan.
8: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 5,2 ton rendang telah disalurkan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT dengan sebagian produksinya dilakukan di sentra rendang Kota Padang. Saat ini Pemko Padang mendorong pembenahan fasilitas sentra rendang agar semakin optimal mendukung produksi rendang. Seperti disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
11: Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
12: Adalah bagian dari HIPMI dan pun juga HIPMI yang membantu kita masak rendang sebanyak itu kemarin ya. Jadi sudah dikirim 5, sekian ton ya.
13: 5,2 ton.
12: 5,2 ton dan hari ini masih ada 1 ton lagi.
13: Masih ada 1 ton.
12: Yang insya Allah akan kita buat.
11: Lebih lanjut, Fadli Amran menyampaikan, Pemko Padang berkomitmen melakukan pembenahan agar fasilitas sentra rendang semakin optimal dimanfaatkan. Ia menyarankan sejumlah fasilitas diperbaiki untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas pelaku usaha. Di antaranya penambahan pendingin ruangan berupa AC dan blower di ruang memasak agar sirkulasi udara lebih baik. Elan Sofiasari melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan peninjauan pembangunan infrastruktur di Kota Tanjung Pinang. Garda Ramadan melaporkan.
15: Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Pinang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur, diantaranya Pelantar 2, RSUD di Domba, Waduk Serikaton, Sekolah Rakyat, dan Sport Center. Terkait Pelantar Kuning yang berada di sisi Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang, Dodi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembagian kewenangan dalam penanganannya.
16: Kita kemarin sudah memprogramkan itu. Ini 2026 nanti ada apa itu persisnya? Siapa mana ada tim?
17: Kawasan.
16: Ada tim.
17: Balai Adat.
16: Sama lagi kita akan bicara dengan Kementerian Perhubungan. Pelantar Kuning ada dua tempat, satu di sisi Tanjung Pinang, satu di sisinya Penyengat. Juga juga nanti karena kan dermaga sebetulnya kan ada di wilayah Pak Menteri Perhubungan, tapi saya akan disebutkan dia begitu kira seperti apa.
15: Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, menjelaskan kunjungan Menteri PU untuk mengunjungi Pulau Penyengat yang diharapkan dapat mengkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaga di kedua sisi. Lis mengatakan pembangunan sekolah rakyat akan dimulai dilaksanakan antara bulan September atau bulan November tahun ini.
18: Kalau untuk sekolah rakyat sekarang sudah proses mungkin, September itu sudah September atau awal November mungkin sudah mulai.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap kunjungan Menteri PU dapat mempercepat koordinasi dan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan segera dapat dimanfaatkan. Reporter Garda Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kota di Riau siapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi untuk mendukung pendidikan siswa berprestasi. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
19: Sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam tahap persiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
20: SNT ini sedang berproses. Mudah-mudahan pembangunan 2026 yang akan dibangun insya Allah Oktober itu Pekanbaru, Dumai, dan Inhil. Ya, tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, Siak. Ini sudah. Nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat adalah Pelelawan Rohul. Kemudian ini tadi Inhu Ponsing siap.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi agar Indragiri Hulu mendapat kesempatan membangun SNT.
21: Dalam rangka koordinasi inilah kita berharap Indragiri Hulu mendapatkan peluang sekolah integrasi di Indragiri Hulu. Tentu kita akan siapkan menu-menunya, persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, sehingga apa yang menjadikan persyaratan itu dapat kita penuhi untuk kegiatan sekolah integrasi.
19: Joni Marianto berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Indragiri Hulu menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Kehadiran sekolah terintegrasi dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM dari kelompok disabilitas anak terlantar dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
13: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM yang terdiri atas penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Bantuan disalurkan langsung ke masing-masing kelurahan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah kota. Bantuan permakanan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, sarden, dan gula. Sementara bantuan sandang diberikan dalam bentuk perlengkapan kebutuhan mandi. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang Safri Mantaib mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan sosial.
17: Kita sedang melakukan kunjungan kepada masyarakat kita, kelompok rentan, salah satu adalah namanya PPKS. Untuk tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan KPM kita, PPKS yang dari Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Di bantuan itu sesuai dengan posisi kita adalah kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya.
13: Menurut Safri Mantaib, keterlibatan jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat sekaligus mengetahui kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dirinya menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian. Safri Mantaib berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat sekaligus memperkuat kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Nofri melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli ingin akurasi data dan informasi yang diberikan warga didasari kejujuran sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
22: Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan pentingnya data akurat dan objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar jelang berakhirnya sensus ekonomi 2026. Di mana pihaknya ingin data yang disampaikan oleh warga merupakan data yang jujur, utuh, real dan tidak dibuat-buat. Ia mengatakan hasil sensus ekonomi 2026 di wilayah Tanah Datar akan menjadi acuan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program yang tepat sasaran bagi pelaku usaha di Tanah Datar.
23: Jadi data-data yang dikumpulkan oleh para petugas sensus ini nanti adalah sebagai pijakan atau dasar kita untuk bekerja. Kita harus bekerja by data, dengan data. Jadi jika data ini jujur, data ini baik, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti apa kepada pelaku usaha.
22: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar Taufik Amnul Hayat mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Tanah Datar sejauh ini telah melibatkan 458 petugas yang telah melakukan pendataan selama 2,5 bulan, yakni sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 hari ini. Menurutnya, pendataan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Tanah Datar.
24: Petugas kita 458 orang untuk mendata selama 2,5 bulan. Kalau target usaha yang saat ini kita mendapatkan data setahun-tahun sebelumnya, itu ada total 124.000 usaha. Apakah saat ini nanti terdata seperti itu atau tidak? Karena kan namanya ekonomi sangat dinamis ya. Bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi.
22: Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPS mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 jelang masa pengisian data pada hari ini. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Sukses digelar Begadu Championship Volume 3 mendapat apresiasi KONI Pekanbaru karena dinilai mampu melahirkan atlet-atlet baru berjiwa fighter. Hairani Januarini melaporkan.
1: Gelaran Begadu Championship Vol 3 tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Ajang olahraga tarung tersebut dinilai mampu menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kegiatan seperti Begadu Championship memiliki nilai positif bagi perkembangan olahraga. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat membentuk karakter atlet yang memiliki semangat juang dan jiwa petarung. Ia menegaskan KONI Pekanbaru berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui aktivitas olahraga. Apresiasi terhadap pelaksanaan Begadu Championship Vol 3 juga datang dari salah seorang peserta yang dikenal dengan nama Mini Huluk. Ia menilai event tersebut berjalan sukses dan mampu mempertemukan para petarung dari berbagai kalangan dalam suasana kompetisi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.
2: Antusias sekali dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Harapan saya Begadu ini akan tetap sukses terus ke depannya.
1: Menurutnya, keberadaan ajang seperti Begadu Championship sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para petarung menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar dan berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin besar. Demikian Hairan Januari ini melaporkan.
0: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
3: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Harapan itu disampaikan Chen Suilan saat menyerahkan piala kepada pemenang turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 kemarin. Ia menilai kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam mempererat kebersamaan masyarakat di tingkat desa. Bupati Natuna berharap semangat kompetisi dan kebersamaan yang tercipta selama turnamen dapat terus dipertahankan.
4: Depan mungkin dari desa bisa bikin lebih yang lebih hebat dari ini. Setuju? Ini untuk masyarakat. Siapapun yang menang hari ini, yang menang adalah masyarakat. Terima kasih.
3: Turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 berlangsung meriah dan mendapat antusias dari masyarakat. Sejumlah tim dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pertandingan olahraga yang digelar dalam beberapa cabang. Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perwakilan desa yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan turnamen antar desa tahun 2026.
6: Seluruh warga Utara dan warga desa Utara yang telah menyukseskan ini, kan kita menjadikan rumah yang terbaik, itu harapan kita dari awal. Jadi kalau ada kekurangan dan kehilangan sebenarnya panitia tanpa biaya tanpa spesial itu diubah, tapi memang sangat luar biasa untuk menyukseskan ini.
3: Dengan berakhirnya rangkaian pertandingan, para juara dari masing-masing cabang olahraga menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Masih dalam Padang sore ini untuk edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Gimana sore ini, pendengar? Dan gimana hari ini? Mudah-mudahan segala urusan yang kita kerjakan, segala aktivitas yang kita lakukan tentunya selalu dimudahkan ya pendengar. Dan pastinya untuk Anda, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu semangat juga dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendengar, dalam Padang sore ini tentunya masih bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih akan banyak rangkaian hiburan serta informasi yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda di sore hari ini juga pastikan yang mungkin dalam perjalanan pulang ya, karena ini udah jam pulang juga, pasti di beberapa titik jalan itu ada yang cukup padat ya, terutama di jalan-jalan utama ini. Nah, pastikan juga tetap selalu tingkatkan kehati-hatian dalam berkendara, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas juga, pendengar. Dan yang paling penting adalah harus sabar ya dalam berkendara. Emang kalau sore-sore gini di jam pulang, apalagi kita udah lelah dalam beraktivitas seharian, mungkin dari pagi, mungkin ada hal-hal yang apa ya, sedikit banyaknya mempengaruhi mood kita. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai karena mood kita lagi gak baik nih, orang lain juga kena dampaknya. Jangan ya pendengar, biarkan mood itu kita yang tahu ya, jangan sampai orang lain jadi korbannya. Karena orang lain juga gak tahu ke apa-apa ya. Jangan sampai emosi, mungkin moodnya kurang baik, jadinya emosi di jalan, jangan sampai ya pendengar. Jadi harus saling pengertian aja sesama pengguna jalan gitu. Oke, pendengar, di sore hari ini sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana Muhammad Ihsan, siswa Madrasah Aliyah Negeri MAN, berhasil membawa pulang 3 medali dalam International Earth Science Olympiad IESO 2026. Di mana kompetisi yang diikuti siswa MAN Insan Cendikia Serpong ini berlangsung di Turin, Italia pada 20 hingga 27 Agustus 2026. Ihsan sendiri meraih silver medal pada kategori International Team Field Investigation atau ITFI serta 2 bronze medal di mana masing-masing pada kategori Earth System Project ESP dan Individual Test. Sementara itu, pendengar, Kepala MAN Insan Cendikia Serpong Hilal Najmi mengatakan bahwa IESO 2026 ini berlangsung selama 8 hari di Science Campus in University of Turin dan diikuti sekitar 35 tim nasional. Dalam kompetisi tersebut, Ihsan meraih medali pada 3 kategori yang menguji kemampuan berbeda, yaitu investigasi lapangan secara tim, proyek sistem kebumian, dan tes individual. Nah, capaian tersebut pendengar menempatkan Ihsan sebagai salah satu delegasi Indonesia yang berhasil meraih 3 medali sekaligus dalam ajang kompetisi Science Kebumian tingkat internasional. Ihsan sebelumnya merupakan peraih medali Olimpiade Sains Nasional OSN bidang kebumian 2025 yang kemudian mengikuti rangkaian pembinaan ISO secara bertahap. Dan pendengar, ISO merupakan kompetisi internasional bagi siswa sekolah menengah dalam bidang ilmu kebumian, yaitu mencakup pengetahuan tentang geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan sains keplanetan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ampun deh macetnya, bete nih kalau lama-lama begini.
3: Iya nih, sama.
2: Malah panas banget lagi. Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
3: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
2: Ngeri juga ya, Andin. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumpethoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI. Berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Udah, tambah cek, jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
5: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya.
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas juga, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana DPRD Kabupaten Agam menginisiasi rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nota penjelasan Ranperda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Aula Utama DPRD Agam pada Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, dalam rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Sekretaris Daerah Agam dan jajaran Forkopimda, kemudian anggota

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kami akan kembali mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore hari ini kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mbak Siltia. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Siltia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Radni.
1: Iya, kabar baik Mbak Siltia sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Mbak Siltia, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Rani. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Senin 31 Agustus 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di

0: Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Serta hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pasaman. Kemudian perakiran cuaca untuk malam hingga dini hari nanti kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Agam, Padang Pariaman, dan pesisir selatan, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, Sijinjung, dan Tarumas Raya. Kemudian untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat pada malam hari di wilayah Pasaman dan sekitarnya, serta pada pagi hari besok di wilayah Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Demikian informasinya, Mbak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mbak Siltia.
0: Ya, sama-sama, Mbak Rani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Mbak Siltia dari BMKG Minangkabau. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, untuk Anda yang mungkin sore ini lagi baru nyampe rumah, ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya juga, atau mungkin lagi di jalan. Apapun aktivitas kita hari ini pendengar, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan tidak ada kendala apapun ya pendengar. Dan nanti yang lagi di perjalanan juga sampai dengan selamat di rumah, berkumpul kembali dengan orang-orang tersayang setelah sibuk dengan aktivitasnya seharian ya pendengar. Oke, di sore hari ini pendengar, untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nah pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Contohnya kayak yang terjadi sekarang ya pendengar, di mana paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan sekaligus memperburuk kondisi orang yang sebelumnya memiliki gangguan pernapasan atau penyakit tertentu. Dan di mana Kementerian Kesehatan RI mengingatkan bahwa kelompok yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap antara lain adalah bayi dan anak-anak, kemudian ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit jantung, asma, atau gangguan paru kronis. Oleh karena itu, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian lebih ketika kualitas udara mulai memburuk. Nah, pendengar, hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat adalah memantau kualitas udara melalui informasi resmi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Kemenkes juga menganjurkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika tingkat pencemaran meningkat dan lebih berhati-hati menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kualitas udara. Nah, meskipun harus keluar rumah ya pendengar, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikulat dari udara tercemar. Kemenkes dalam protokol pencegahan polusi udara juga merekomendasikan pendengar dalam penggunaan masker seperti KF94 atau KN95 ketika polusi udara tinggi, karena memang partikel halus seperti PM2.5 ini dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Nah, masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan ketika kabut asap cukup pekat. Aktivitas fisik yang berat ini dapat meningkatkan jumlah udara yang dihirup, sehingga ini berpotensi pendengar untuk meningkatkan paparan terhadap polutan yang berada di udara. Nah, selain melindungi diri kita ketika berada di luar rumah, kualitas udara di dalam ruangan juga perlu diperhatikan nih. Kemenkes juga menganjurkan masyarakat untuk menutup pintu, jendela, dan ventilasi yang menjadi jalur masuk asap ketika kualitas udara di luar memburuk, serta menggunakan penjernih udara apabila mungkin tersedia di rumah masing-masing ya pendengar. Dan juga asupan cairan dan pola hidup sehat juga tidak boleh diabaikan selama kondisi kabut asap. Kemenkes juga menganjurkan masyarakat untuk memperbanyak minum air putih, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, cukup beristirahat, kemudian mencuci tangan, serta menghindari rokok dan aktivitas lain yang dapat menambah polusi udara. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kafilah Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Sumatera Barat kembali mempertahankan gelar juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional Korpri ke-8 di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Prestasi tersebut menjadi gelar juara umum ketiga kali yang diraih Sumbar secara berturut-turut dalam ajang MTQ Nasional Korpri. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengapresiasi seluruh kafilah dan jajaran yang telah bekerja keras sehingga Sumbar kembali meraih prestasi tertinggi. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berencana membangun monumen MTQ Korpri sebagai bentuk penghargaan sekaligus penanda atas prestasi yang telah diraih. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Mendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 59-63 dengan Qoriyah Desril dan terjemahan oleh Ari, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beringin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak. Istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran, banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan syurga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15, yang artinya, apakah perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rab mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridhonya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya, karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik. berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi. Gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10. Berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11. Bersikap adil kepada sesama. 12. Menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13. Bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14. Berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15. Bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Dan sebelumnya juga telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 59-63. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

0: Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: Enam perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?
2: Tak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
2: Hai warga Kota Padang,
3: RRI Fest 2026
2: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Iya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih akan hadirkan serangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda jelang kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Iraun mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Afan di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjulang ke kali lipat. Ya untuk tentunya, bahkan pengulangan ini kan, nah, kita juga ingin mengimbangkan. Ya kita lah, pengulangnya mulai sendiri, tapi tentunya ada kemampuan. Sebabnya di itu lagi mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya, kita pengulangan tampil kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau kan yang tahu, kita dapat-dapat. Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapatkan tidak juga. Nah, kita ingin kita mencapai semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk dirinya apa, bukan dirinya apa, yang itu masih terbalik. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, untuk berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya muncul, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witulolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Mendengar imora pun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Enggak.
2: Astagfirullahaladzim. Gempa.
1: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
2: Ada gempa, ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman, ayo.
1: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
2: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
1: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, pendengar dimanapun ada berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang malam ini tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sumbar memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmin mengungkapkan hingga bulan Agustus ini hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot di sejumlah area rawan atau wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sejunjung, Pesel, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dan juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat malam pendengar. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan malam ini juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, sedengarkan acara siaran spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan satu paket siaran Sandiwara Radio yang berjudul Perjuangan Melawan Kebiasaan Buruk, produksi RRI Sungai Liat. Spesial untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Di suatu kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, namun belakangan ini kesehatannya terganggu. Penyebabnya adalah kebiasaan buruk yang ia lakukan, merokok. Meski tahu akibatnya, Arga merasa sulit untuk berhenti. Mari kita ikuti kisah Arga yang berjuang melawan kebiasaan buruknya.

0: Arga, ibu sudah bilang berapa kali, berhentilah merokok nak. Lihat, kamu batuk terus tuh.
1: Aku udah coba bu, tapi emang sulit banget. Setiap kali aku stres, rasanya tuh butuh rokok untuk nenangin diri.
0: Kamu kan bisa mencari cara lain untuk tenang nak. Coba deh olahraga, atau lakukan hal lain yang kamu suka.
1: Iya bu, aku bakal coba lagi biar bisa berhenti.

0: Pagi itu, taman kota menjadi saksi percakapan dua sahabat. Angin sepoi-sepoi dan kicau burung terasa menenangkan. Namun di hati Arga masih berkecamuk perasaan takut gagal. Rian, sahabatnya, tidak menyerah. Dengan sabar ia mencoba memberi motivasi, menanamkan semangat di hati Arga yang mulai goyah.
1: Gak, aku dengar dari ibumu, kamu mau berhenti merokok ya? Bagus, aku yakin kamu pasti bisa.
2: Susah bro, aku udah kebiasaan. Rasanya tuh ada yang kurang kalau aku gak ngerokok.
1: Bisa gak? Aku pernah baca kok, butuh sekitar 21 hari untuk menghilangkan kebiasaan buruk.
2: Tapi gimana ya kalau aku gagal? Rasanya sulit banget untuk ngendalin diri.
1: Satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah mencoba lagi setiap kali kamu gagal. Ayo gak? Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini.
0: Hari demi hari berlalu, Arga mulai mengurangi rokoknya sedikit demi sedikit. Setiap kali keinginan itu muncul, Arga menggantinya dengan minum air atau berjalan-jalan sebentar. Tapi godaan tetap ada.
2: Halo, Rian?
1: Gimana bro, masih berjuang?
2: Iya, masih sulit sih, tapi aku gak mau nyerah. Aku bisa ngerasain badan jadi lebih segar sekarang.
1: Lihat kan, kamu udah membuat kemajuan. Aku bangga sama kamu gak?
2: Makasih ya bro, dukunganmu tuh banyak banget bantu aku.

0: Akhirnya, setelah berminggu-minggu berjuang, Arga berdiri dengan rasa bangga di depan ibunya. Tidak ada lagi batuk-batuk yang mengganggu, senyumnya kini terpancar lebih lebar, tanda keberhasilan melawan kebiasaan yang telah lama mengikatnya. Kelegaan terlihat jelas di wajah sang ibu yang selalu percaya pada anaknya. Arga, ibu sangat bangga sama kamu. Sekarang ibu jarang melihatmu batuk-batuk lagi, nak.
1: Iya, Bu. Aku udah benar-benar berhenti. Mungkin ini awal yang baru buat aku.
0: Terima kasih, nak. Sudah berusaha demi kesehatanmu, ya.
1: Sama-sama, Bu. Aku juga sadar sekarang. Hidup tanpa merokok ternyata jauh lebih baik.

0: Perjuangan Arga tidak mudah. Berkat keteguhan hatinya dan dukungan dari keluarga dan sahabat, ia berhasil melawan kebiasaan buruknya. Dari sini kita belajar, tidak ada yang tidak mungkin jika ada niat dan kemauan. Kita semua bisa berubah menjadi lebih baik.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
2: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Kambing.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
5: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin

0: Sapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026. Lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Pro 1, kanal informasi

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kilas Info.

2021. Waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian di antaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tanga. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kita bertemu kembali di Ruang Rindu ya. Dan kita akan undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa di 812878. Selamat malam ya. Terus juga di 08 11 66 66 975 ya, untuk yang ingin request. Hari ini Senin ya, jadi kalau Senin itu kita akan mainkan lagu manca, bernostalgia kita, tapi dengan lagu manca malam hari ini ya. Dan silakan buat yang pengen gabung ya di line telepon, WhatsApp ya, silakan, kita akan invite, terus kita terima. Nanti boleh ya, mungkin mau ada yang mau disalamin malam hari ini. Ya, jadi silakan kita coba yang pertama terlebih dahulu. Selamat malam.
1: Halo Pak Ian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Sudah suara di sini.
0: Sudah malam.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Kita lagi bang, nggak masuk bang.
0: Sudah masuk kemana?
1: Ke sini bang.
0: Oh, ke sini mana?
1: Ke Pro 1 bang. Saking banyaknya, saking ramainya, saya jadinya masuk bang. Tapi kalau insya Allah ada bang ya. Tapi karena saking susahnya masuk, sampai capek buat, karena aku menkenekan. Tapi alhamdulillah atas insya Allah aku bisa masuk bang.
0: Bisa ya, masuk ya.
1: Kami juga ini bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Ian.
0: Mau ngobrolin apa emangnya? Ada kejadian apa pokoknya, ini? Ayo, ayo, kejadian apa ini?
1: Enggak, Bang. Pokoknya bernostalgia juga kita, Bang.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Bang Ian, karena enggak salah satu ada teman kita dari UKKPK UMP. Dia pernah siaran di Pogua 2023-2024.
0: Siapa itu?
1: Marin.
0: Oh, Marin.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Oh, dia kan sekarang sudah siaran pula di salah satu radio di Sumatera Barat. Kan? Katanya, aku kan juga ikut di episode-nya tuh. Katanya, aku sampaikan lah, kok aku sering ikut gabung, sering menggunakan seceria dengan suara Marin. Ya, ya. Oh, ya. Karena enggak sama teman-teman dari Padang. Kenal, coba sebut di pembuaga siapa, aku sebutlah nama abang. Dia sekarang sudah tinggal ke posaku. Iya kayaknya. Dia dekat sini juga mendengar kita itu. Soalnya baik pastiin Gapito sering ikut gabung di posaku sama abang. Ini bagian dia kayaknya. Sering main kayaknya. Katanya sampaikan ya salam maling ya kayaknya.
0: Tadi ketemu kok.
1: Hah?
0: Tadi ketemu kok sama Marin.
1: Kapan?
0: Tadi.
1: Oh, iya. Ke EIG lagi?
0: Enggak. Tadi main ke ini radio itu apa Respon.
1: Oh, kapan pagi siang?
0: Iya tadi.
1: Oh ya.
0: Ketemu sama Marin.
1: Oh.
0: Ketemu banget.
1: Oh, aku jam berapa tuh bang? Siang jam 2.
0: Udah lepas siang lah kira-kira. Kenapa emangnya?
1: Aku udah ketemu sama dia bang.
0: Udah ketemu
1: waktu
0: ya?
1: Enggak, waktu itu aku karena waktu itu sudah barang bang, bang Haji bulan Juli.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, cepat pula cerita-cerita itu.
0: Iya, iya, iya. Cerita apa, cerita apa?
1: Ya,
0: ada bisnis nggak? Ajak-ajak lah kalau ada.
1: Iya, pokoknya aktif-aktif di Pogua dulu. Ya, sempat juga. Ya, kabarnya maling bulan depan tidak di pagar lagi aja dia ngomong.
0: Enggak sih, enggak.
1: Iya, dia waktu itu bulan, bulan pokoknya awal. Oh, entah awal, entah pengal, koknya dia tidak di Padang lagi ya kayaknya.
0: Iya.
1: Wah, akhirnya
0: sukses saja lah ya buat Marin ya.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi aku rasa dia menjaga santai ini loh.
0: Iya. Ya. Oke. Okay.
1: Oh ya.
0: Fitro mau lagu yang mana?
1: Iya. Oh, tadi Bang Ian sama sama siapa kerja Bang itu, Bang?
0: Hah? Maksudnya?
1: Tadi Abang sama
0: siapa? Oh, ada lah pokoknya, ada lah pokoknya.
1: Oh, Bang Ali.
0: Ada lah pokoknya, ada lah pokoknya.
1: Oh iya. Oh iya, Bang Ali Bang apa? Enggak masuk suaranya, Bang.
0: Lagi perawatan.
1: Oh iya, saat kami dengar suara Bang Ali di pompa.
0: Ya kangen ya.
1: Iya.
0: Yalah, semuanya kangen, enggak cuman Fitro aja.
1: Iya.
0: Kangennya kayak gimana ini? Kangennya kayak semacam
1: iya.
0: Kangen coba ungkap.
1: Kaki lagi, Bang.
0: Oh gitu, siap-siap. Oh iya. Ya deh, Fitro sehat ya.
1: Oh, alhamdulillah, Bang, sehat, Bang.
0: Sekarang lagi mana nih posisinya?
1: Masih di PSBN, Bang.
0: PSBN ya.
1: Ya, insyaallah nih tahun ketiga, Bang, insyaallah bulan Oktober sudah masuk magang, Bang.
0: Oh, udah magang.
1: Iya.
0: Udah di mana magangnya rencana?
1: Oh, mungkin magangnya itu di Pati aja baru, Bang.
0: Di mana?
1: Di Pati aja baru.
0: Oh, Ispanti.
1: Oh, tapi nanti kamar dari sini, aku ada rencana dibawa sama main ke Jakarta, Bang.
0: Oh, iya.
1: Iya, Bang, kayaknya mau bawa aku ke Jakarta, kan nanti di situ dia akan carikan tempat kalau bisa dia ditemukannya aku sama Kak Widya atau Radio Asia kayaknya.
0: Oh iya, siap.
1: Bahkan kemarin kan dia aku termasuk seniornya kemarin di UKKPK kan.
0: Iya.
1: Dia berniat kalau umur main panjang lah kayaknya.
0: Kalau
1: kita baru masuk di Jakarta kayaknya, aku mau ini lah kayaknya, mau mereka udah itu kerja di tempat lain kayaknya. Akhirnya kalau Allah memberikan main umur panjang, kerja main nanti kalau iya itu mau ke Jakarta biar nanti main jemput itu ke Padang kayaknya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi lagunya yang mana ini?
1: Hah?
0: Mau lagu yang mana?
1: Oh, dari Queen lah.
0: Queen?
1: Iya.
0: Queen yang mana tuh?
1: I want to break free.
0: I want to break free.
1: Iya. Soalnya aku terinspirasi akan follow-followan sama main tuh dia sehingga sekali pakai lagu itu.
0: I want to break free.
1: Jadi aku kemarin, pokoknya ada beberapa waktu yang lalu aku sempat lihat story TikToknya dia bikin lagu itu. Katanya sebenarnya dia yang request.
0: Okay.
1: Tapi mulai aku.
0: Oh iya, siap. Oke. Okay.
1: Ya,
0: terima kasih ya, Fitro ya. Soalnya ada yang mau gabung lagi nih. Oke. Okay. Terima kasih, Fitro. Siap. Selamat malam.
2: Udah malam ya.
0: Oh iya, udah malam. Baru sadar.
2: Iya. Baru sadar.
0: Iya, baru sadar.
2: Ada aja.
0: Bu Ir.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Apa kabar, Yan?
0: Lagi lumayan capek lah. Hari Senin sibuk sih biasanya kan.
2: Iya, besok kan mau ada acara, nah.
0: Oh iya, banyak nih bakal sibuk.
2: Ulang tahun RRI.
0: Tahun RRI Fest, Bintang Radio.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Iya, Bintang Radio. Waduh, super sibuk ya.
0: Ya main lah.
2: Panitia tuh ya harus sibuk.
0: Panitia ya?
2: Iya. Ibu aja yang bilang panitia.
0: Bu Ir, gimana? Apa kabar?
2: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
0: Merdeka.
2: Kok ketawa?
0: Ya kan tambah merdeka lah. Oke. Okay. Udah dinner apa belum?
2: Udah dong, dinner gak boleh terlalu malam.
0: Enggak ya. Makan apa
2: malam
0: tuh?
2: Nih,
0: apa tuh lauknya? Makan
2: buah-buahan aja. Lauknya
0: buahnya
2: tadi,
0: apa?
2: Bu.
0: Emang buahnya apa?
2: Buahnya, tadi bu makanan pir.
0: Pir. Harusnya kalau di sana harusnya yang dimakan pisang dong.
2: Ya pisang kan tinggal namanya doang.
0: Ya,
2: ntar kedengaran meika lagi.
0: Ya, kan kirain itu para pisang, buahnya pisang gitu.
2: Iya, para-para ini banyak loh, Yan. para kerambi, para rumbio,
0: para
2: jegarang,
0: para gadang,
2: para kopi, para gadang,
0: para
2: karaka, banyak kan?
0: Para kaliang. Ya. Itu para kaliang. Itu
2: para kaliang. Kara kalian
0: ngapain
2: parah tuh.
0: Merdeka, oke. Okay. Weir mau lagu yang mana?
2: Westlife, My Love masuk nggak?
0: Westlife, Westlife.
2: Masuk kalau nggak salah.
0: My Love, oke. Okay. Mau disalamin buat siapa dong?
2: Salamnya buat Ian beserta keluarga, sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezekinya, semoga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin, masya Allah.
2: Aduh. Terus semakin sukses ya.
0: Amin. Buir juga ya.
2: Buatnya Fitro buat tadi ya, yang
0: Fitro
2: pertama tadi. Ya.
0: Iya Fitro. Fitro.
2: Buatnya Fitro.
0: Iya jauh, udah buatnya sampai ke Bang Jakarta Teddy. Ceritanya. Udahlah Fitro, oh. Udah ini Bu Irmo gue sampai ke Jakarta kan, ya udahlah kita cerita di sini aja, ngapain cerita ke Jakarta gitu kan.
2: Oh
0: nah, udah terpaksa kita udahan
2: ya yeah. Ya salam buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buat Krispati di NTT, buatnya Krip di Manado. Ada semalam masuk dia lupa ya. Ibu nyalamin dia.
0: Iya, kondisinya gimana?
2: Terus dia gitu. Bilang kok lupa Ibu Irza nyalamin aku ya katanya. Nah, terus buatnya Tajudin, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Widira, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buat Rahma dan Mary, Uncle Gazi. Bang Teddy udah tadi ya, pokoknya buat semuanya aja lah yang biasa gabung. Semua, Teddy Indah ya. Satu, okay. Yang biasa gabung di Pro 1, Selangopak selalu. Makasih ya.
0: Terima kasih Bu Ir. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi. Gitu ya, biasanya emang kayak Senin itu kayak jadi, itu paradigma sih, biasanya Senin kayak wah, I hate Monday gitu, katanya kayak gitu, kayak gak suka aja Senin gitu, kenapa ya? Kayak momok menakutkan banget gitu yang namanya Senin ya. Mungkin karena memang the first weekdays gitu emang akan sangat-sangat menyibukkan diri gitu kan. Mungkin banyak juga kan kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di Senin itu agak terkesan menumpuk. Jadi memang benar-benar kayak jadi apa gitu ya. Tapi gitulah ya. Kita coba lagi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, sudah malam.
2: Halo, iya benar malam.
0: Iya, sudah. Ini dengan siapa? Suaranya agak serak-serak.
2: Viola,
0: Viola di mana?
2: Di mana, maaf? Di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Agak serak-serak banjir gitulah.
2: Waduh.
0: Harusnya kan agak mendengung kan suaranya, karena digesek, sering digesek kan.
2: Itu mah Viola.
0: Ternyata connect ternyata ya. Viola di mana sih Viola?
2: Di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Makassar.
2: Maaf dengan abang.
0: Ah, iya dimaafkan.
2: Dengan abang siapa
0: sama
2: ini?
0: Sama Ian sekarang.
2: Abang Ian, iya. Salam kenal abang.
0: Iya salam kenal Kak Viola. Gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah baik. Kabar sendiri gimana?
0: Aman amin, lancar lucu dan sentosa. Merdeka.
2: Aman amin, lancar lucu, sentosa, merdeka.
0: Merdeka gitu. Nah itu udah komplit banget jawaban, kayak udahlah, nggak usah ditanya banyak-banyak lah gitu.
2: Iya, benar banget mas bro.
0: Ya kalau misalnya aman amin, lancar lucu dan sentosa, itu kayaknya mau nanya makan, kayaknya udah aman itu. Mau udah nanya aman. ngopi, udah aman tuh kayak terjawab di situ juga tuh. Atau mungkin apa gitu. Nyemil-nyemil udah. Oh, udah kayaknya sentosa udah. Udah komplit.
2: Udah pokoknya merdeka lah.
0: Udah merdeka lah, pokoknya udah enggak perlu apa-apa lagi.
2: Ya. Jadi percuma ditanya ya.
0: Iya, iya, paling transferan aja lah.
2: Oh, boleh lah.
0: Gimana Kak Vio ini apa? Kalau di situ kita nih udah berapa hari nih nggak dapat hujan, adanya paling dikit ya, gitu. Makassar gimana?
2: Di sono beberapa hari, di sini beberapa bulan, Abang. Sekarang ini, saat ini giliran pemadaman listrik. Udah dari terakhir bulan Juni, hujannya turun. Sampai detik ini nggak pernah hujan, panas banget.
0: Oh, jauh ya, Juni ya.
2: Juni, terakhir Juni. Juli udah nggak hujan, itu pun Juni tengah deh.
0: Iya. Tapi kalau Makassar itu emang kayak Sulawesi Selatan, emang di selatannya Sulawesi banget gitu, di ujung-ujung selatan gitu, emang kayak gitu nggak sih daerahnya?
2: Coba lihat di peta, Bang, emang di wilayah selatan kan?
0: Gak ada loh, kayak di sini. Kavio pernah lihat, pernah dengar Danau Ateh, Danau Bawah nggak?
2: Mana ketehe, enggak.
0: Dan namanya itu Danau Atas, Danau Bawah. Tapi Danau Bawah, iya, Danau di bawah posisinya di atas. Danau di bawah, Danau di atas posisinya di bawah. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh geografis, geografi itu kadang-kadang ambigu gitu.
2: Ambigu.
0: Iya, di sini di sini ada daerah yang namanya, ini kampungnya Uncle Gazi ya, Tanah Datar namanya. Tapi di situ banyak sawah bertingkat-tingkat kayak gitu, melereng gitu. Namanya Tanah Datar.
2: Namanya doang kan?
0: Iya. Iya, di situ Sulawesi Selatan, jangan-jangan bukan di selatan lagi.
2: Di selatan, Abang. Sulawesi Selatan di selatan.
0: Enggak lah.
2: Sulawesi Barat di barat, Sulawesi Utara di utara.
0: Kalau di selatan masih ada lagi yang di selatan.
2: Dia masuk selatan, masih, selatan, karena dia di bagian bawah.
0: Di bawahnya ya, masih kan? Ada lagi kan, kayak ini apa? Di bawahnya lagi kan ada kayak NTT gitu kan, NTB gitu kan, Bima. Apa?
2: Gimana sih, ini kan pulau, Abang, Pulau Sulawesi.
0: Enggak kan, di bawahnya Sulawesi kan ada lagi pulau.
2: Nusa Tenggara. Itu kan bagian sebelah kanannya deh, di bagian itu, bagian peta. Kita kan ngomong Pulau Sulawesi, gimana sih, Abang, geografinya berapa sih?
0: Oh, jadi Makassar itu kalau ke lautnya itu agak-agak tenang gitu ya, karena kan bukan di samuderanya langsung kan. Kayak
2: lautnya agak tenang, bukan di samudranya, maksudnya di kota Makassar atau gimana ini?
0: Kalau ke pantainya.
2: Kalau Makassar
0: gitu,
2: di tengah-tengah itu ada Pantai Losari, benar. Pantai ada Tanjung, Losari. Benar.
0: Tanjung.
2: Di kota, ada Tanjung, lagi. Ada Pantai Losari.
0: Ada
2: Pantai Losari toh.
0: Itu yang jadi terkenal ya. Terus pantai apa lagi di situ?
2: Banyak sih kalau di Makassar, Pantai Akarena, Pantai Bosowa, macam-macam, Pantai Wiro. Banyak.
0: Iya. Pantai Losari ya.
2: Pantai Losari itu di belakang RRI itu langsung Pantai Losari ya, Bang?
0: Oh, gitu. Jadi RRI itu di depan Pantai Losari gitu.
2: RRI itu ya Jalan Tripurane. Terus belakang RRI itu jalanan kan, seberang jalan itu Pantai Losari.
0: Oh, iya. Kayak apa, kayak pusat kota banget gitu, ada mall dong di situ gitu, ada
2: banyak mall. Banyak mall di sini, CPI Central Point of Indonesia itu, Mall Pipo, Trans Mall, banyak mall Panahku kan, banyak mall.
0: Iya. Terus kalau ke RRI sono pernah join juga?
2: Pernah. Pernah.
0: Di pro berapanya? Pro 1.
2: Pro 1. Sama Kak Arfan, Kak Idam. Bang Irsan, Mbak Dewi, macam-macam.
0: Dewi ya.
2: Banyak
0: ya. Oke. Okay. Jadi kita sudahi dulu belajar geografi untuk
2: ini kita ngomong random ya.
0: Agak serandom itu sih, karena kan daripada ngomongin I hate Monday gitu kan, enggak banget kan. Ya udahlah, kita ngomongin geografi sesekali kan, membangkitkan kayak apa sih, kayak semangat zaman-zaman SMA apa jurusan IPS gitu kan. Ya ada enggak sih kayak ketemu enggak kayak gitu nih sih? Kavio ketemu enggak?
2: Jurusan IPS.
0: ketemu nggak kayak zaman-zaman SMA terus jurusan IPS IPA gitu?
2: Eh, ketahuan usianya nih abang ya?
0: Eh? Emang sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu?
2: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya?
2: Nggak ada. Berarti ketuaan abang.
0: Iya, saya emang ketua saya.
2: I'm so sorry.
0: Ketua kelas saya.
2: Just kidding.
0: Jadi gimana? Kita mau
2: kalau sekarang itu ngambil. Oh, oke. Okay. Gimana, Bang?
0: Ngambil apa?
2: Kalau sekarang itu ngambil misalnya kuliah waktu bio ya, kuliah mau ngambil kedokteran, ngambil ini. Jadi langsung kita ambil antropologi, fisika, kimia. Jadi bukan jurusan-jurusan lagi.
0: Iya, benar-benar. Udah mendetail ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Jadi kita mainkan lagu apa ini untuk warga Makassar malam ini?
2: Tahun berapa, maaf?
0: Sekarang kita manca tahun 90-an, 80-an, 90-an.
2: 80-an, 90-an, ya. Manca.
0: Iya.
2: Apa tuh ya? 80-an, 90-an. Apa sih?
0: Kayak itu sih, kayak zaman-zamannya si Roxette, zaman-zamannya Queen.
2: Oh iya, zamannya Abang kali.
0: White Lion.

0: jadul-jadul lah kalau hitungannya sekarang sama.
1: Iya kan, jadul banget.
0: Sama di compare sama apa, di compare sama sekarang-sekarang apa yang penyanyi sekarang kayak siapa sih,
1: Jake
0: Bruno Mars gitu kan, kayak
1: Bruno Mars. Itu Bruno Mars juga bagus loh, Talking to the Moon.
0: Yang bilang gak bagus siapa?
1: Talking to the Moon.
0: Iya itu bagus itu.
1: Nah itu aja deh.
0: Enggak.
1: Masuk bisa. Ya?
0: Enggak.
1: Ya udah, Shania Twain.
0: Ngapain suruh nyanyi, dia lagi Talking to the Moon. Gak bisa nyanyi.
1: Abang aja yang nyanyi.
0: Talking to the
1: Moon. Ada yang nelfon, nanti dia dimarahin tuh.
0: Orang lagi Talking yaudah, to the Moon maaf. Disuruh nyanyi.
1: Ada yang nelfon.
0: Iya. Oke.
1: Oke.
0: Ya.
1: Buat mohon maaf ya buat yang nelfon di sono kelamaan.
0: Kebanyakan maaf ya Kak Vio ya.
1: Iya, enggak enak. Okay, buat semuanya aja yang lagi dengerin tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Bang Ian, selamat aktivitas, semangat terus. Merdeka. Makasih, assalamualaikum.
0: Katanya enggak enak. Ya udah kalau enggak enak kasih kecap aja biar enak gitu kan. kita mainin dulu lagunya kelamaan ya. Sabar. Nanti kita lanjut lagi. Kita ngobrol, enaknya ngobrol apa sih? Kayak tadi ngobrolin Senin, terus tiba-tiba geografi, tiba-tiba kemana gitu ya. Tapi ya udahlah, yang penting kita melepaskan rindu aja ya.

0: todavía, ¿no? Con el giro.
1: Coño.
2: Habis makan ngerokok.
1: Bro, ada korek nggak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman juga ngerokok.
1: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
1: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
3: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
4: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
5: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
6: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terus 1. I just swear

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita mainkan lagi lagu Manca yang malam ini kita akan bernostalgia ya. Seperti biasa, 812878 atau 0811666695. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang I.
0: Iya sudah malam Bang T.
1: Betul banget, Ibu Macan kemana ini Bang? Udah kangen kita sama Ibu Macan Bang I.
0: Kan lagi cuti katanya.
1: Iya. Cutinya sekali gaduh-gaduh aja Bang.
0: Cutinya I, jauh-jauh lagi kan.
1: Aduh, ke Bali beliau ya Bang I.
0: Iya ke Bali. Jauh kan?
1: Aduh, jauh banget lah. Tapi kalau dengan teleponan pasti dekat lah Bang. Kalau jarak pasti jauh tuh oke.
0: Mm-hmm.
1: Aduh.
0: Berapa macam jam ya ke sana ya?
1: Oh kalau masalah itu Bang I nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Bang T juga nggak tahu juga sama sekali. Berapa ya Padang Bali gitu jaraknya gitu.
0: Tergantung ongkos lah ya.
1: Iya betul, tergantung ongkos. Dan kita tuh naik apa? Naik pesawat, cepat dong.
0: Cepat ya.
1: Nah ya, kalau naik bus lama, naik kapal juga lama.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, pesawatnya yang mungkin yang makin cepat gitu sih Bang I.
0: Iyalah.
1: Oke lah, apa kabar Bang I?
0: Oh aman, amin, lancar-lancar dan sentosa merdeka.
1: Iya, pas ini tanggalnya masih 31, masih artinya masih bulan Agustus ya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Kalau besok seandainya tanggal 1 kita nggak ucapin merdeka, gimana itu kalau menurut Bang I? Nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa sih. Kita
1: ya kan Agustusnya udah habis, besok 1 September Bang.
0: Nggak apa-apa, kita merdeka terus mah orangnya.
1: Oh iya lupa Bang T, Bang I. Iya. Mana merdeka nih, terus mana dia nggak usah di Agus, di bulan lain juga bisa.
0: Bulan lain juga
1: gitu
0: merdeka
1: ya.
0: Juga kok.
1: Oh iya, iya nggak kebayang itulah. Karena kadang Bang T ini lelet sih Bang I. Mending kita akui ya aja. Kadang-kadang lelet, ojo lali juga lupa juga. Lali, kayak ya. Gitu kan, okay, makanya okay. Dimaklumin aja. Nah, jadi kabarnya aman ya Bang I ya?
0: Oh aman, amin, lancar-lancar dan
1: sebagainya. Iya, ini kayaknya semua penyiar besok kayaknya sibuk ya, termasuk Bang I ya.
0: Kira-kira sibuk begitulah, ya. lumayan.
1: Iya, alik dake le Bang I, kan itulah. Kalau lah udah bulan September, apalagi openingnya tanggal 3 ya Bang I?
0: Iya,
1: betul. Nah, itu tanggal 3 penutupan, tanggal 6 ada 4 hari itu Bang I.
0: Iya,
1: lumayan ya. Itulah. Apalagi acaranya udah banyak gitu, bukan kayak dulu. Kayak dulu mungkin ada yang kurang, sekarang dilebihkan
0: udah banyak,
1: gitu
0: ya,
1: tahun
0: bener,
1: ini.
0: Benar.
1: Nah, itu makanya. Ya sukseslah buat amin. Radio Republik amin. Indonesia amin. Ya Bang Iya.
0: Oke,
1: kita siap. Tetap jaya di udara, Bang.
0: Oke, siap.
1: Ayo. Minta lagu Cik Bang I.
0: Mau lagu apa Bang T?
1: Kita ke Elton John malam ini Bang I, yang judulnya Sacrifice
0: ya.
1: Iya, Sacrifice. Itu tulisannya Sacrifice, tapi bacanya Bang I pasti mantap dong. Tolong bisa dibacain Bang I. Apa judul lagunya Bang I?
0: Sacrifice.
1: Ah, Conan Sabana, Conan Inggris, Conan Sabana. Kalau Bang T tadi belepotan juga sih. Nah itu
0: iya. Artinya
1: oke ya Bang I ya. Bang T kayaknya cepat turun hari ini Bang.
0: Kenapa?
1: Ya nah abis aku lapar. Lupa gue Bang I. Paning nih gua. Lama-lama mau tanya Bang I. Nah ni kok Sumatera Tengah lah membau lo Bang I.
0: Kenapa kok saya jadi penyebab kelaparan gitu. Aduh.
1: Ikulah si Malakama Bang I. Mang Ecik lama aja Bang I. Ikulah bunyi-bunyi. Di kajian ikut tuh mau minta lagu Cik ke Bang I dulu. Lagunya udah. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Siap. Spesialnya buat Bang I malam ini. Oke Bang I.
0: Terima kasih Bang T.
1: Ah, iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sacrifice, ya. Sacrifice, ya. Sacrifice itu apa sih? Artinya ini ya, dendam atau apa sih? Balas dendam atau apa sih? Lupa ya. Oh, ini English ya kalau sacrifice. Tapi lanjut lah ya, kalau misalnya ada lagi yang pengen gabung ya silahkan 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Dari DJ dan Niyun di Nanggalo Padang, udah pindah gak di Ampang lagi, katanya pengen diputerin lagu Take On Me dari AHA ya. Iya yeah. Untuk Kian dan seluruh kru pendengar setia RRI Padang dan seluruh alumni-alumni yang kenal dengan kami dimanapun saat ini berada, selamat malam dan selamat mendengarkan. Terus ada lagi Bang Hanafi di Rimbo Datar, katanya mau Lionel Richie Say You Say Me. Salam Bang Ian, terima kasih. Semoga aman-aman lancar, sentosa merdeka sama keluarganya. Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Krispati di NTT, Bang Teddy di Rawang ya. Oke, siap. Kita mainkan dulu. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk untuk Ruang Rindu kesempatan malam hari ini. Dan silakan buat yang ingin bergabung kembali, silakan di 812878 atau bisa juga di 0811666675 ya. Oke, kita undang untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu Manca malam hari ini. Selamat malam.
1: Halo Bang Yan.
0: Halo.
1: Halo Bang.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Yan.
0: Iya, sudah malam.
1: Iya, Mas. Halo, Bang Yan.
0: Halo.
1: Ronald di Teluk Bayur.
0: Oh, Bang Ronald di Teluk Bayur ya. Apa kabar Bang Ronald?
1: Buat apa? Lu sehat ya Bang ya?
0: Aku nanya duluan. Malah ditanya oh, ya, balik. Bang Ronald apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik-baik aja Bang.
0: Oh baik-baik saja ya.
1: Kalau Bang Yan lah.
0: Oh aman amin lancar luncur dan sentosa.
1: Oh udah kompleks sekali ya.
0: Oh kompleks sekali itu. Gak ada kurang.
1: Itulah cepat. Padat jawabannya.
0: Iya.
1: Enggak bisa dinego-nego.
0: Enggak ada negonya ya, Bang Ronald ya.
1: Tuh, sama nih, Cik. Batang Bang Yan tuh jadi tentara ke Rusia gitu, Batang.
0: Hah?
1: Jadi tentara di Rusia katanya.
0: Ukraina saya, bukan Rusia.
1: Gimana, Bang?
0: Ukraina.
1: Oh, Ukraina.
0: Iya.
1: Oh, bukan di Rusia.
0: Ukraina ujung gurun kesananya.
1: Iya, Bang. Kalau di Indonesia ini payah sekali ya di TNI.
0: Kenapa karena emangnya?
1: Direkrut di Rusia sana kan?
0: Mau ke sana?
1: Sebagian ini enggak ada yang ke sana.
0: Udah ada ya ke sana ngapain?
1: Asa Kumbara kan udah jadi angkatan di sana.
0: Tapi oh iya iya.
1: Jadi warga negara Indonesia tuh Bang.
0: Masih ya. Masih bertahan ya. Keluarga negaranya masih bertahan ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Jadi gimana kapan berangkat?
1: Ya kalau Bang Yan ke sana aku ikut ya.
0: Enggak usah lah, duluan aja lah kalau gitu.
1: Indonesia ini semua sulit kayaknya.
0: Bang. Sulit ya.
1: Iya. Jawab ke negara Indonesia kan, itu sulit.
0: Kenapa kok gitu?
1: Iya, ada aja oknumnya. Peraturan teknisnya terlalu banyak.
0: Deh. Banyak ya. Misalnya.
1: Masalah keuangan kan judulnya kisahnya gini lah maksudnya gratis
0: yeah.
1: Tapi ujungnya bayar.
0: Oh gitu. Pernah ngalamin berarti?
1: Banyak teman-teman yang ngalamin.
0: Oh pengalaman dulu baru, jangan-jangan teman-teman cuma cerita aja.
1: Tapi coba
0: takutnya salah nanti kan.
1: Tapi buktinya mereka itu kalau kesehatannya oke, cuma uang aja yang kurang gitu.
0: Ya deh, kalau gitu agak berat nih pembahasan.
1: ya karena Bang Yan ini lama gak nyiar, gak kerekaman suaranya.
0: Berapa lama emangnya, yuk?
1: Udah hampir 1 bulan saya gak
0: nyiar. Enggak juga, baru juga kemarin mengudara saya. Iya kemarin.
1: Jam berapa itu? Siang, malam, pagi?
0: Iya kemarin, kemarin Ahad ya, kemarin itu udah itu apa namanya pagi-pagi ya pagi.
1: Oh pagi, saya nggak pernah, saya di jalan itu Bang.
0: Oh di jalan?
1: Iya, jadi pas mengarah itu
0: nyetel radio. Oh iyalah kalau gitu. Jalan kemana emangnya?
1: Antar turis ke Bukit Tinggi kemarin.
0: Oh, iya.
1: Sanggar, Bukit Tinggi, Payakumbu.
0: Oh gitu ya, itu daerah-daerah jajahannya ya.
1: Itu jajahan Belanda dulu.
0: Oh iya Belanda, bukan jajahan Bang Ronald ya.
1: Bukan.
0: Iya deh.
1: Turis aja.
0: Itu aja ya, turis ya. Oke, jadi guide gitu ceritanya. Oke, mau lagu yang mana nih Bang Ronald?
1: Metallica-nya ada gak?
0: Metallica yang mana tuh?
1: Nothing of Mother.
0: Metallica. Nothing Else Matters. Oke, mau disalamin buat siapa?
1: Salamnya yang biasa gabung di Prasakti aja.
0: Oke, siap. Terus?
1: Kalau setianya buat Mayan aja.
0: Oke, Bang Nona.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Nona. Selamat malam. Iya ya. Di karena lumayan capek, jadi obrolannya rada-rada menjalar kemana-mana. Tapi udahlah, mungkin karena memang kondisinya pengen melimpahkan perasaan atau hal-hal yang ingin disampaikan gitu ya. Yang penting sih, ya permasalahan-permasalahan yang ada itu emang kayak emang sering ini juga sih, sering bikin kita itu kayak ngerasa gitu kan, kayak ngerasa oh kok kayak kita rugi banget, padahal mungkin itu pengalaman yang bisa menguji kita biar kita bisa lebih hebat lagi gitu kan, untuk yang namanya menjalani apapun lah itu yang mau kita hadapi gitu kan. Ya tapi ngomong-ngomong nih ya pendengar, kalau kita ngomongin soal Senin lagi nih ya, sekarang itu kan udah Senin tuh ya, karena emang udah Senin juga, besok udah bulan baru kan, udah September loh. September itu nanti bulannya hari radio gitu kan. Jadi ya bolehlah nyempil ke sini lah ya, buat rame-rame di sini. Nanti akan ada lomba mewarnai ya, terus juga ada lomba lagu nasional tingkat SD, terus juga nanti ada apa sih, ada bazar, wow, bisa belanja-belanja, terus apalagi bazar, apalagi ya. Periksa kesehatan gratis. Nah tuh, saya ada senam massal juga nanti ya di pas Car Free Day. Terus banyak sih sebenarnya ya, kita bakal ketemu banyak komunitas juga di sini, keren-keren. Kayak komunitas yang sering on air sama kita apa, Padang Board Game. Nanti bisa, nah itu tuh kan yang biasa dengerin di on air aja, kita nanti bisa main bareng sama teman-teman dari Padang Board Game gitu kan ya. Ada banyak permainan kartu yang mungkin Anda itu nggak pernah ketemu gitu, tapi di teman-teman Padang Board Game itu ada gitu, banyak gitu. Tapi udah, kalau misalnya pun nanti banyak acara ya nggak apa-apa sih, sekali nyempil mampir aja gitu kan. Nanti juga banyak door prize, hadiah yang banyak juga. Hadiah, terus ada bintang radio juga. Oke, tapi pendaftarannya udah ditutup sih ya. Kalau ada yang mau daftar lagi udah gak bisa sih. Tinggal nge-vote aja nanti, vote ya. Siapa jagoannya, nanti baru bisa gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
6: Hai warga Kota Padang,
7: RRI Fest 2026
6: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari pandang kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, Anda juga mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan sepertinya kita harus menyudahi ya untuk ruang rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda semuanya yang sudah ikutan ya. Karena mungkin ini sudah saatnya, sepertinya sudah waktunya untuk Anda beristirahat. Dan kita sudahi dulu untuk ruang rindu kali ini. Kita akan bertemu lagi di esok hari dengan penyiar lainnya ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana dulu, masih banyak lagu spesial untuk Anda semuanya. Dan pastikan untuk Anda terus menyemak kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kegiatan ilegal di wilayah
1: Ya Allah. Sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Waktu merupakan sesuatu yang penting, tidak berwujud namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut

Beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

menutup bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

Saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Mendengar tuntas 10 kebersamaan kita pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas sepanjang hari ini, penyiar operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 1 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Saya temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, sebelum memulai kegiatan ataupun aktivitas pagi Anda, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah salat subuh ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang memonitor kami melalui audio streaming di www.rri.co.id. Anda juga bisa dengarkan kami, pendengar, melalui aplikasi RRI Digital ya, juga tentu di beberapa pemancar relay kami di Kabupaten Kota Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi. Temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah kesempatan pagi hari ini. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita nanti akan bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, akan membahas seputar gunakan selalu potensi diri untuk beribadah. Anda nanti bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar, di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu, pendengar, untuk Anda, pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah Al-Muluk, ayat 1 sampai dengan 11 dibacakan Kori Dodi, terjemahan oleh Heroza. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman, yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. "Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya?" Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri. menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk hiburan beberapa lagu islami di kesempatan Padang Pagi ini.

0: 2026. Dalam Mutiara Pagi kali ini, bahasan kita yaitu gunakan selalu potensi diri untuk selalu beribadah. Berikut kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa dulu narasumber kita, Ustadz kita pagi hari ini sudah bersama saya, pendengar melalui Zoom. Ini dia, ada Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, Stepik Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cito.
0: Iya, selamat pagi Ustadz. Kabar baik, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ustadz, bahasan kita pagi hari ini gunakan selalu potensi diri untuk selalu beribadah ya Ustadz?
1: Ya, insya Allah.
0: Oke, sekali lagi, pregar kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM kami di 0811666975. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Mengawali jumpa kita kali ini, saya beri kesempatan untuk Ustadz kita menyampaikan terlebih dahulu paparan seputar topik bahasan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dicurahkan kepada kita bersama. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan topik yang kita angkat pagi ini, bagaimana kita supaya selalu mempergunakan potensi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya juga kita dapat kutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa butawi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan jangan sampai lupa kepada bagianmu dari kehidupan dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini para pendengar, ada perintah, ada larangan. Perintah itu yaitu pertama, wabtaghi, carilah. Apa yang harus dicari? Kebahagiaan akhirat. Nah ini, cari kebahagiaan akhirat. Dengan apa dicari? Fima ataqallah, pada apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ini potensi diri kita. Potensi diri kita. Kemudian larangan, walatan sana sibaka minad dunia. Ini larangan. Jangan sampai lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Kemudian perintah lagi para pendengar, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang lain seperti

0: Di halnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian ada lagi larangan, wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi seimbang. Pertama, kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, keseimbangan dalam hal perintah dan larangan. Dua kali perintah, dua kali pula larangan. Saudara-saudara sekalian, nah, potensi diri yang kita pergunakan itu dapat kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan lima hal sebelum datang pula lima hal lainnya. Nah, ini lima hal kita pergunakan sebelum lima hal lainnya datang kepada kita. Apa yang lima hal itu? Pertama, hayataka qabla mautik. Pergunakan waktu hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Jadi hayat, kehidupan, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah nikmat. Itu adalah potensi diri kita sebelum kematian menjemput. Yang kita tidak tahu itu kapan Allah menjemput, itu tidak tahu kita. Tak seorang pun yang tahu. Yang kedua, saudara-saudara, wa syababaka qabla harmika. Pergunakan waktu remajamu, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini potensi diri pada masa muda. Mata terang, telinga nyaring, pikiran kuat, badan sehat, ya. Ini pergunakan sebelum masa tuamu datang, sebelum semuanya lemah, ya. Berikutnya para pendengar, wa ghinaka qabla faqrika. Nah, ini kekuatan, ini kepotensi diri kita juga. Pergunakan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Sebab hidup kita ini bagaikan roda pedati, sekali ke atas, sekali ke bawah. Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berusaha. Allah berikan hasilnya. Ada kekayaan kita dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kemiskinan datang. Berikutnya para pendengar, wasihataka qabla suqmika. Nah, ini sehatmu, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Hanya pergunakan sebaik-baiknya. Untuk apa pergunakan? Ya, tadi itu kita kembali ke topik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir, yang kelima, wa firagaka qabla syughlika. Pergunakan masa luangmu, masa lapangmu sebelum datang kesibukan. Nah, ini waktu. Semuanya itu berhubung dengan waktu. Nah, waktu kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan potensi yang kita miliki, kita pergunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan tujuan penciptaan kita yang tadi kita sampaikan, aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk berbakti, mengabdi kepada-Ku. Demikian Tito sebagai pengantar kita. Saya akhiri dulu dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dimanapun Anda berada, kami terima telepon Anda. Silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 666 975. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bertanya kepada Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Kita coba sapa penelpon dulu Ustadz. Selamat ya. Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bung Tito.
1: Iya, dengan Pak Arbet.
2: Betul sekali.
1: Baik, silakan Pak Arbet.
2: Terima kasih Bung Tito.
1: Iya.
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arbet.
2: Iya Bu ya. Saya baru pulang dari masjid, jadi nggak tahu tema pagi ini. Cuma ada yang terganjal dalam pikiran ini, Bu ya. Kalau dalam surat Al-A'raf kan jahanam itu dipenuhi oleh manusia dan jin. Nah, kalau surga nanti apa juga dipenuhi dengan manusia dan jin? Kalau iya, apakah sama surga kita atau berbeda, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
1: silakan Ustaz.
0: Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Arbet ya, memang manusia dan jin ini tentu ada yang penghuni surga, ada yang penghuni neraka. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada manusia yang taat beribadah. Begitu juga jin, ada yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keduanya ini yang ingkar, ya, yang ingkar. Ada yang ingkar. Nah, yang ingkar ini adalah para penghuni neraka. Yang taat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ashabul jannah, para penghuni surga. Sedangkan yang tadi itu ashabun nar, para penghuni neraka. Nah, lalu pertanyaannya seperti yang sampaikan oleh Pak Arbet, apakah nanti kita sama? Ini samanya itu di dalam, sama-sama di dalam surga, tapi tempat kita belum tentu sama. Nah, di dunia ini saja belum tentu sama, ada yang sama, ada yang tidak sama. Misalnya seseorang masuk hotel, kan tidak semuanya sama, ya. Nah, ada yang tergantung kepada pilihan masing-masing. Nah, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas ekonomi, ya. Begitu juga surga itu. Nah, kenapa berbeda-beda? Itu bukan pilihan waktu itu, pilihannya di dunia ini, ya. Pilihannya di dunia ini, amal saleh ini, ya, amal salehnya ini yang tergantungnya. Nah, amal saleh yang menentukan, bukan pilihan kita di sana, tapi adalah amal saleh ketika kita di dunia ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang untuk akhirat. Ingin kita hasilnya lah sawah ladang itu kita baik, tentu kita beramal di dunia ini, ya, beramal di dunia ini. Nah, dengan yang tadi itu kita sebut dengan potensi-potensi diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau potensi diri itu kita pergunakan semaksimal mungkin, insyaallah kita akan menjadi penghuni surga yang terbaik. Nah, demikian jawaban kita Bung Tito untuk Pak Arbet di Lubuk Buaya. Terima kasih.
1: Iya, baik. Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Kak Ika.
3: Iya, Batipuh.
1: Ya, silakan Kak Ika.
3: Iya, makasih Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ika.
3: Iya, saya menanyakan juga tentang jin. Ini Pak Ustadz, di rumah kakak ibu saya ada dia malam-malam tuh kelihatan bayangnya jin, jin itu dia di kamar mandinya tuh ada yang berujuk. Terus di tempat ruang sholatnya dia pakai ruang sholat tuh bayangan putihnya. Tuh dia bilang itu adalah jin Islam. Apa benar kalau rumah kita yang dihiasi dengan mengaji, sholat, berjamaah, apa ada jin Islamnya di rumah? Terus kalau yang punya orang pintar itu punya jin membuat mengobati orang dengan jin itu bagaimana? Yang mengobati ada jin jahat, ada jin baik. Bagaimana dia mendapatkan jin itu, Pak Ustaz? Yang kedua, tentang sholat, Pak Ustaz, kalau sholatnya sering bolong-bolong, apa boleh kita kodokan, Pak Ustadz? Orang banyak kayak begitu, Pak Ustadz. Makasih banyak ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz.
0: Pertama, selamat dulu kepada Ika di Batipuh ya.
1: Iya.
0: Bahwa apakah di rumah itu ada jin ya? Ya bisa saja di rumah kita ada jin ya. Ya. Sebab jin itu menempati apa saja yang ditempati manusia, dia bisa. Ke masjid juga dia bisa. Nah, jadi ini oleh sebab itu yang berbeda dia dengan kita adalah kita makhluk berfisiknya. Ya, artinya makhluknya tampak, sedangkan jin itu makhluk tidak berfisik, ya minimal tidak tampak oleh kita. Oleh sebab itu kita yakin bahwa memang dalam Al-Quran itu surat jin ya. Ya, surat jin ada. Ketika Rasulullah SAW membaca satu surat ya, lewat jin di situ, didengar oleh jin itu ya, didengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, didengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, malah dia rekam ya, istilah sekarang ini rekam ya, artinya dihafal pula oleh jin itu, kemudian dia sampai ke kaumnya, ke golongannya, ke keluarganya, dia sampaikan, saya mendengar Al-Quran yang baca oleh Muhammad demikian indah ya. Dia baca, akhirnya dia, nah inilah jinnya, jin Islam, ya jin Islam. Oleh sebab itu, jin itu adalah makhluk. Nah, tapi kita sampaikan tadi ada makhluknya, jinnya jin Islam, jin mukmin, ada jin kafir. Nah, oleh sebab itu manusia apakah bisa berkawan? Memang ada, nah, ada yang berkawan dengan jin, ya. Nah itu caranya, itu memang Bapak tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengetahui ya secara pasti ya, bagaimana dia bisa berkawan dengan jin itu ya. Tidak tahu kita. Tapi kalaupun manusia itu berkawan dengan jin, tentu kita mengharapkan berkawannya dengan jin Islam ya, sehingga dapat memberikan motivasi ya. Ada berkawan dengan jin Islam. Tapi tidak semua orang, ini adalah anugerah kepada orang-orang tertentu ya, kita tidak tahu kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan oleh Ika, salat bolong-bolong. Nah, oleh sebab itu ada dulu kita lihat bolongnya itu kenapa ya. Ya, apakah bisa dikada atau tidak? Kalau bolongnya itu karena kita lupa, nah ini karena kita lupa ya, ya tertidur kita misalnya, atau lupa kita. Kita mau salat subuh, jam 8 baru bangun. Ya, ya kita salat subuh jam 8 itu. Ya, boleh. Tapi kalau bolongnya itu karena malas, ya karena ingkar, ya, itu bolongnya. Itu tidak ada kadarnya. Apa obatnya? Obatnya ada. Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bertaubat. Ya. Ya, bertaubat karena Allah himbau kita wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, ini bertaubat. Sebab salat itu seperti firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang mukmin adalah suatu kewajiban yang terjadwal ya, terjadwal. Nah, kecuali yang tadi itu. Jadi ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada solusi. Ya, kalau tertidur kita, lupa kita, di saat kita ingat, di saat kita bangun ya, silakan tunaikan salat walaupun waktunya sudah lewat. Tapi kalau yang tadi itu karena lalai, karena ingkar, nah itu tidak ada kadarnya, tapi diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan yang berlalu itu, bertekad untuk tidak mengulangi lagi masa yang akan datang. Nah, demikian Bung Tito sebagai jawaban kita untuk Ika di Bacipuh. Terima kasih.
1: Iya. Baik, Ustadz, ada satu yang terakhir ikut
0: ya.
1: Bergabung melalui WhatsApp kita, Ustadz. Assalamualaikum, saya Rani Anefa dari Lubuk Selasih.
0: Ya.
1: Izin bertanya, Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang merasa rendah diri karena pekerjaannya hanya berjualan. Apalagi ketika sering dibandingkan dengan orang lain yang membanggakan keberhasilan atau jabatan anaknya. Padahal setiap orang diberi potensi yang berbeda-beda oleh Allah. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tetap memaksimalkan potensi yang kita miliki sebagai bentuk ibadah tanpa merasa minder dengan pencapaian orang lain maupun sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Nah, ini bagaimana? Silakan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Rani Anepa di Lubuk Selasih ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Bahwa manusia itu memang diberikan standar yang tidak sama oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian ya. Nah, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wa balawnahum bil hasanati wasayiat la'allahum yarji'un. Nah, kami uji mereka dengan berbagai bentuk kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Artinya apa? Bermacam-macam ujian kita ini. Ya, ada ujian karena keberhasilan. Ada ujian karena kegagalan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujungnya la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Apa artinya? Di saat kita diuji dengan berbagai nikmat itu, ini kita harus bersyukur. Nah, bersyukur artinya kita sadari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, potensi diri yang ada kita selalu tingkatkan. Begitu juga di saat kita diuji yang tadi itu, kita kembali juga kepada ajaran agama, bersabar. Karena waktu ini kita diberikan ujian itu, mungkin nanti teman kita yang lain itu ujiannya sama dengan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu adil ya. Ya. Ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh ya merasa bangga diri karena apa yang dia miliki, keberhasilan. Sebab kebahagiaan itu, kemuliaan itu tidak tergantung kepada harta benda, tidak tergantung kepada fisik, tapi tergantung kepada ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi asqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ada yang paling bertakwa. Jadi orang tadi mungkin misalnya bangga dia dengan kesuksesan anaknya, belum tentu itu paling mulia di sisi Allah. Yang paling mulia itu adalah asqakum, yang paling takwa di antara kalian. Nah, mudah-mudahan ini membuat kita semua tidak minder dengan orang lain. Kita ini sama, cuma bervariasi. Bervariasi itu adalah suatu hal kemestian. Lihat saja di apa ini di dunia ini. Batang kayu itu tidak sama, pohon-pohon itu tidak sama tingginya, tidak sama besarnya, tapi punya peran masing-masing. Nah, ini kita juga berperan, punya peran kita masing, yang belum tentu juga lebih mulia, lebih hina daripada peran yang disampaikan oleh orang lain. Nah, jadi yang pegangan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, demikian Tito jawaban kita untuk Rani Enefa di Lubuk Selasih, Kabupaten Solok. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ustadz. Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, saya beri kesempatan Ustadz kurang lebih 1 menit untuk memberikan kesimpulan ya, Ustadz, atau closing statement dari bahasan kita ini. Ustadz, silakan.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai kata penutup atau closing statement kita di subuh yang insya Allah penuh berkah ini, bahwa kita diperintahkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi. Karena tujuan tujuan penciptaan kita adalah berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengabdian itu, para pendengar, kita diberikan potensi. Potensi hidup, potensi umur, potensi masa remaja, potensi kekayaan, potensi kesehatan, dan potensi waktu, kesibukan, dan tidak sibuk. Itu ada potensi. Semuanya itu, para pendengar, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi tuntutan Allah untuk penciptaan kita, yaitu beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tahu diri, tahu mempergunakan potensi diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih dan kurang banyak, maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Mutiara Pagi edisi kali ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026, dengan bahasan gunakan potensi diri untuk selalu beribadah. Dengan narasumber kita ada Ustaz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung, sudah menyimak diskusi ataupun obrolan dalam Mutiara Pagi kali ini. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda, pendengar Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dengan nilai penjualan, nah ini kan fantastis, yaitu 2.812.700 rupiah.
3: Karena ada penambahan 300 lagi, berarti total kota Padang dapat 669. Nah, sekarang lagi jalan, dan ini kita pantau kegiatan rumah tidak layuni, ini dengan kondisi 20%.
1: Sari Berita. Sumatera Barat Creative Economy Festival yang digelar Bank Indonesia Sumatera Barat mencatat transaksi lebih dari 2 miliar rupiah. Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan 609 bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, rangkaian Sumatera Barat Creative Economy Festival yang digelar Bank Indonesia telah ditutup. Kegiatan yang dilaksanakan pada 28 hingga 30 Agustus 2026 dimaksud mencatat transaksi lebih dari 2,7 miliar rupiah. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Kepala BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan seluruh rangkaian kegiatan SCF berjalan lancar, bahkan mendapat sambutan positif dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan tingginya transaksi produk UMKM saat pameran SCF. Majid menjelaskan dalam 2 hari pameran transaksi penjualan langsung maupun daring mencapai 2,2 miliar rupiah.
2: Terdapat lebih dari 2.576 pengunjung dengan nilai penjualan, nah ini kan fantastis, yaitu 2.812.700 rupiah. Karena ternyata alhamdulillah daya beli orang Kota Padang ini sudah semakin meningkat, dan terdiri dari penjualan offline yaitu 665 juta rupiah dan online 1.337 juta rupiah.
4: Abdul Majid menyebut SCF 2026 juga menghasilkan letter of intent atau komitmen transaksi dengan buyer asal Taiwan senilai 490 juta rupiah. Dengan memperhitungkan penjualan langsung, penjualan daring, hingga komitmen transaksi dengan buyer, keseluruhan capaian sementara transaksi dan potensi kerjasama mencapai 2,7 miliar rupiah. Abdul Majid menjelaskan capaian transaksi tersebut menunjukkan peran SCF 2026 tidak hanya sebagai sarana promosi produk, tetapi juga sebagai ruang transaksi, perluasan akses pasar, serta pembangunan jejaring usaha bagi UMKM Sumatera Barat. Komitmen transaksi dengan buyer Taiwan turut membuka peluang bagi produk unggulan daerah, memperluas pasar dan menembus rantai perdagangan global. Majid menambahkan SCF 2026 merupakan wujud nyata sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, komunitas dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta mendorong UMKM naik kelas, go digital dan go ekspor. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di 5 kelurahan di Kecamatan Padang Barat masih menghadapi tantangan dalam memperluas pemasaran melalui platform digital. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Padang Barat 1 Dasril kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan terdapat sekitar 2.200 UMKM yang tersebar di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kampung Pondok, Purus, Ujung Gurun, dan Berok Nipah. Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam mulai dari kuliner sajian, kuliner kemasan, kerajinan, hingga jasa. Dasril menjelaskan persoalan pemasaran menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Sebagian pelaku usaha sudah memanfaatkan platform digital, namun masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Kondisi dimaksud membuat pendampingan tidak hanya diarahkan pada legalitas usaha, akan tetapi juga peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital.
6: Ini adalah salah satu program unggulan wali kota kita, yaitu UMKM naik kelas. Akhirnya mungkin dalam pemasaran, kayak pemasaran sekarang di online-nya ditingkatkan lagi.
5: Sementara itu, pemilik usaha UMKM Brownies Tigo Gadi, Vivi Atika Novalia mengatakan, pemasaran secara online masih menjadi tantangan yang dirasakan dalam menjalankan usahanya. Saat ini, ia memanfaatkan Instagram dan status WhatsApp untuk memperkenalkan produknya. Sementara pemanfaatan TikTok masih dalam tahap yang ingin dikembangkan.
7: Kalau tantangan sih yang sangat-sangat terasa tuh pemasaran. Sekarang kan orang banyaknya pemasarannya kayak di TikTok, IG gitu. Kalau aku sih cuman IG sama tat PD di TikTok sih.
5: Vivi menambahkan promosi melalui kanal yang lebih luas diharapkan dapat membuat produknya semakin dikenal. Ia juga menerapkan sistem pre-order sehingga produk dibuat setelah ada pesanan untuk menjaga kesegaran. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, pengembangan energi panas bumi di Sumatera Barat dinilai membutuhkan pendekatan yang mampu mengubah penolakan masyarakat menjadi partisipatif. Komunikasi terbuka sejak tahap awal proyek menjadi kunci untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus juga membuka peluang investasi energi bersih di Sumatera Barat. Berikut laporan Widi Dwi Putriliani.
8: Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI Sumatera Barat, mendorong komunikasi terbuka antara investor, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Sumatera Barat. Komunikasi sejak tahap awal dinilai penting untuk meluruskan informasi, menjawab kekhawatiran masyarakat, sekaligus membangun partisipasi dalam pengembangan energi bersih. Ketua Bidang Panas Bumi METI Sumatera Barat, Yunolfin Senapilus kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah pada dasarnya sangat mendukung investasi sektor panas bumi, termasuk dari sisi perizinan. Menurutnya, tantangan di sejumlah lokasi lebih banyak berkaitan dengan komunikasi awal yang kurang tepat, sehingga memunculkan miskomunikasi dan berkembangnya informasi yang kurang akurat. Ia menilai kondisi tersebut perlu diselesaikan dengan ruang dialog yang melibatkan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan praktisi energi panas bumi.
9: Yang terjadi di beberapa lokasi di Sumatera Barat memang ada startnya atau mulai masuk ke lokasi mungkin kurang tepat atau proporsional dan komunikasinya kurang menarik dengan masyarakat, nah sehingga terjadi miskomunikasi dan salah pemahaman terhadap rencana pengembangan energi panas bumi di Sumatera Barat ini. Ini yang menjadi pemicu awal yang saya lihat kenapa agak terhambat saat ini. Perlu duduk bersama dan diskusi baik dengan teman-teman praktisi dari perguruan tinggi dan dari pemerintah, ngobrol secara terbuka.
8: Sementara itu, pakar energi terbarukan Universitas Andalas, Dr. Dendi Adi Saputra menilai penolakan masyarakat justru dapat menjadi informasi penting dalam proses pengembangan panas bumi di Sumatera Barat. Ia menyebut sejumlah kekhawatiran masyarakat muncul karena adanya informasi yang tidak tepat atau perbandingan dengan kasus lain yang sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk persoalan kualitas udara dan potensi paparan hidrogen sulfida atau H2S.
10: Saya menganggap penolakan masyarakat itu adalah informasi penting, karena dari situlah kita beranjak untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Kita perlu pendekatan partisipatif juga dari awal, mulai tahap desain sampai nanti tahap commissioning ya, ketika barang ini sudah selesai.
8: Menurutnya, kekhawatiran tersebut harus dijawab melalui pendekatan partisipatif sejak tahap desain hingga proyek memasuki tahap pengujian. Ia menegaskan, pengembangan panas bumi tidak dapat hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga membutuhkan social license atau penerimaan sosial dari masyarakat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Tahun 2026, pemerintah Kota Pariaman mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 609 bantuan stimulan perumahan swadaya. Berikut laporan Armin Ramli.
11: Rincian bantuan tersebut yakni pada tahap 1 sebanyak 129 penerima manfaat dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahap 2 ada 23 dari dana POKIR anggota DPR RI. Tahap 3 sebanyak 148 penerima manfaat dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berlokasi di Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara. Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan bantuan stimulan perumahan swadaya senilai Rp20 juta per unit rumah untuk pelaksanaan tahap 1 sampai tahap 3 saat ini sedang berjalan maupun yang sudah rampung. Sedangkan untuk tahap 4 yang melalui usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah sampai verifikasi lapangan dan sedang menunggu pembentukan tenaga fasilitator dari Balai BP3KP Sumatera 3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3: Alhamdulillah kita mohon doanya mudah-mudahan karena ada penambahan 300 lagi. Berarti total Kota Pariaman dapat 669. Nah sekarang lagi jalan dan ini kita pantau kegiatan rumah tidak layuni ini dengan kondisi 20% ya. Terima kasih ke Pak Presiden Prabowo, Pak Wagub, Pak Pasko, Pak Menteri PKP. Alhamdulillah kami Kota Pariaman sudah menerima manfaat terhadap rumah tidak layuni program PSPS dan kami alhamdulillah menerima lebih kurang 300 dan insya Allah mudah nambah 300 lagi dari provinsi menunggu tenaga pendamping ya.
11: Yota Balat berharap dengan nominal bantuan sebesar Rp20 juta tersebut tentu tidak dapat pembangunan rumah sampai selesai. Karena itu perlu dukungan bersama dengan mengedepankan prinsip gotong royong. Armin Ramli melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Barat menghimbau masyarakat segera melengkapi imunisasi anak sebagai upaya melindungi bayi dan anak dari berbagai penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC. Imunisasi dinilai menjadi salah satu intervensi kesehatan yang efektif dan efisien dalam menekan angka kesakitan dan juga kematian pada anak. Salah satunya yaitu vaksin Bacillus Clelmette-Gurin atau BCG. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
8: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Rina Sofianti kepada RRI kemarin mengatakan imunisasi merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi. Menurutnya, cakupan imunisasi yang tinggi dan merata dinilai penting untuk membentuk kekebalan di tengah masyarakat. Rina menjelaskan perlindungan terhadap penyakit menular juga perlu dilakukan melalui upaya pencegahan tuberkulosis, terutama terhadap anak yang berada di sekitar pasien TBC. Keluarga, teman, maupun orang yang memiliki kontak erat dengan pasien perlu menjalani pemeriksaan dan mendapatkan terapi pencegahan jika diperlukan.
12: Imunisasi ini merupakan hak anak dan ini merupakan salah satu intervensi yang paling efektif dan efisien untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak akibat penyakit menular. Kemudian juga kami berharap masyarakat untuk segera mengimunisasikan anaknya. Harapannya adalah imunisasi ini tinggi dan merata. Dengan tinggi dan merata capaian imunisasi tentu saja akan terbentuk kekebalan di masyarakat.
8: Sementara itu, konsultan respirasi anak RSUP M. Jamil Padang, Dr. Vini Fitriani menjelaskan vaksin BCG merupakan salah satu perlindungan penting bagi bayi terhadap TBC. Vaksin tersebut diberikan sejak bayi baru lahir atau paling lambat sebelum usia 3 bulan untuk mencegah infeksi TBC berkembang menjadi penyakit yang berat.
13: Nah itu adalah vaksin BCG yang untuk mencegah kuman TBC menjadi berat di dalam tubuh si anak. Jadi tidak bisa mencegah 100% dari kuman TBC, tapi kalaupun kumannya masuk dalam tubuh si anak, dia nggak jadi yang berat tadi yang sampai ke radang selaput otak. Dia mungkin yang ringan aja di paru-paru. Yang ringan bisa diobati, yang berat yang bahaya. Jadi vaksin BCG itu memang tidak 100% bisa mencegah dari sakit TBC, dari masuknya kuman, tapi bisa mencegah terhadap TBC yang berat. Nah, itu yang paling penting.
8: Vini mengatakan perlindungan BCG paling dibutuhkan pada masa awal kehidupan ketika sistem kekebalan tubuh bayi masih berkembang. Ia juga mengingatkan orang dewasa yang mengalami batuk berkepanjangan untuk segera memeriksakan diri agar apabila terbukti TBC dapat segera diobati dan tidak menularkan penyakit kepada anak. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tidak memberikan stigma kepada pasien TBC karena penyakit tersebut dapat diobati dan obatnya tersedia secara gratis di puskesmas. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Kota Padang menyiapkan anggaran sekitar 38 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Anggaran dimaksud disiapkan untuk memastikan kebutuhan kontingen dan juga penyelenggara pertandingan dapat berjalan sesuai rencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
14: Jadi dari Kota Padang untuk penganggaran itu sudah siap, itu berjumlah lebih kurang 38 miliar.
5: Porprov Sumatera Barat ke-16 telah dipastikan diselenggarakan pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kota Padang menjadi tuan rumah bersama dengan 11 kabupaten dan kota lainnya. Ketua Satuan Tugas Percepatan Porprov 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang Esneti kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, dukungan anggaran sangat penting karena jumlah atlet yang mengikuti Porprov bisa lebih dari 1.000 orang. Selain itu, juga untuk kebutuhan sebagai tuan rumah dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Esneti menyampaikan Kota Padang memasang target untuk meraih juara umum pada Porprov 2026. Target tersebut menjadi motivasi bagi kontingen Padang untuk tampil maksimal di seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Padang adalah salah satu tuan rumah yang terbesar 20 cabur yang ditanggung oleh Kota Padang. Itu kami sangat bangga sekali dengan Wali Kota, sangat mendukung sekali program yang telah disampaikan kepada Kota Padang untuk pelaksanaan Porprov 2026 ini. Penyu-penyunya yang ada di UMP itu adalah nantinya kita akan memberikan uang kebersihan dana. Jadi penyu-penyu yang ada itu kan sudah standby semua.
5: Sementara itu Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat ke-16 Edita Warman mengapresiasi kepala daerah yang tetap bersedia menjadi tuan rumah di tengah kondisi anggaran yang cukup sulit. Ia menyoroti proses pengadaan kostum dan peralatan pertandingan, sebab APBD perubahan di masing-masing kabupaten dan kota menjadi salah satu hal yang perlu dikebut.
15: Waktu penyelesaian APBDP, namun demikian kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kepala Bapeda Provinsi, pejabat dari pengadaan barang jasa yang melihat bahwa ada peluang tapi memang butuh gercep dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
5: Edita Warman menambahkan, hingga saat ini terus membantu memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan Porprov. Ditargetkan Porprov kali ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Melati Oktawina melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Sumatera Barat Creative Economy Festival atau SCF yang digelar Bank Indonesia Sumatera Barat mencatat transaksi lebih dari 2 miliar rupiah. Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan 609 bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman menyebut legalitas sertifikasi pemasaran akses digital dan juga pembiayaan masih menjadi tantangan dari UMKM. Kementerian UMKM kemudian mengerucutkan sejumlah program utama untuk menjawab tantangan tersebut. Pergar Maman menyampaikan hal tersebut saat memaparkan rencana kerja dan juga anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Ia juga menyebutkan pelatihan dan pendampingan UMKM belum terpadu sehingga pergar telah diintegrasikan melalui Prokesra. Nah, menurut Maman, pemasaran dan juga akses digital juga masih menjadi tantangan bagi UMKM. Ia turut memasukkan akses pembiayaan sebagai persoalan yang tentu perlu dimaksimalkan atau diperkuat. Untuk menjawab 5 tantangan tersebut, Kementerian UMKM mengerucutkan sejumlah program utama, yaitu program awal yang disebut Maman, meliputi Sapa UMKM, kemudian Prokesra Produktif, Bursa Wira Usaha Unggulan, dan Transformasi Usaha.
1: Membaca adalah jendela dunia, tapi tahukah Anda? Apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas,

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore mengumumkan operasionalisasi kerangka penyelesaian transaksi bilateral, yaitu dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara atau skema local currency transaction. Nah, pendengar, statement dari Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, menyampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada Agustus 2022 lalu, serta tindak lanjut dari pedoman operasional yang disepakati kedua bank sentral pada April 2026. Selanjutnya, kesepakatan tersebut dituangkan dalam peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026. Isinya mengatur tentang penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura melalui bank. Menurut Ramdan Deni, kerangka LCT tersebut tidak hanya mendukung perdagangan bilateral, tetapi juga memperkuat integrasi keuangan ASEAN melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi intra-ASEAN.

0: Pelis.
1: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
2: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
2: Ayo.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Halo, halo, Mami ini siapa?